0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Suri Jakra, baru saja kami tadi tersambung dengan Mbak Nur Afifatur Roshida. Ini melaporkan bahwasannya suaminya itu pergi dari rumah tanpa pamit dari tanggal 6 Juli hingga tanggal 2 Agustus 2026 ini. Jadi sudah hampir satu bulan lamanya meninggalkan rumah. Suaminya atas nama Muhammad Amirul Mukminin RA, warga Jati Greges, Desa Jati Greges, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, usianya 29 tahun. Ini untuk ciri-ciri dari Amirul Mukminin, tingginya 160 cm, lalu berat badannya kurang lebih 50, kulitnya kuning langsat, kemudian rambutnya lurus, pendek, hitam pekat, berkumis dan juga berjenggot ya. Barangkali Anda pernah ketemu dengan Amirul Mukminin. Kami bantu update media sosial juga. Nanti bisa langsung komunikasi dengan Gatekeeper Radio Cakra atau mungkin bisa disampaikan bahwasannya keluarga membutuhkan. Karena sang istri baru saja melahirkan di tanggal 11 Juli. Jadi jarak 5 hari setelah suami meninggalkan rumah ini, istrinya melahirkan. Dan sampai sekarang, ayah dari anaknya ini tidak ada di rumah dan tidak ada itikad baik untuk kembali ke rumah sama sekali. Tidak ada kabar juga. Pergi dari rumah membawa tas ransel, membawa map coklat isi surat lamaran, mengarah ke barat atau ke arah Warujaya Nganjuk, dan Amirul Mukminin ini tidak membawa sepeda motor, jalan kaki begitu ya. Mungkin Anda teman atau keluarga yang pernah tahu posisi sekarang di mana Mas Amirul Mukminin ini, bisa coba diberi nasihat juga ya, barangkali bisa pulang untuk bertanggung jawab atas istri dan anaknya. Ya, Suri Jakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Suakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak. Makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan di kawasan Jombang juga, salah satunya di Wiyata Herbal Nariah Ngoro, di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowark, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Update informasi ke Danti.
1: Wah, pagi hari ini ada yang membagikan suasana yang seharusnya dirasakan saat akhir pekan is.
0: Suasana
1: liburan ya. Bapak Muhammad, selamat pagi. Menyapa dari Trawas, Mojokerto. Ini beliau memfotokan ya. Ini kok puncak gunung di belakang hotel itu mengeluarkan asap putih seperti aktivitas kawah. Apakah gunungnya masih aktif? Gunung Welirang. Coba kita carikan info ya. Memang kalau dari foto yang beliau kirimkan ya, ini memang terlihat ya Is, asapnya. Itu bisa diamati juga sama Is, Gunung Welirang yang ada di belakang hotel yang disinggahi Bapak Muhammad. Ternyata memang betul Is, Gunung Welirang itu masih merupakan gunung berapi aktif tipe strato dengan ketinggian 3.156 meter di atas permukaan laut Jawa Timur, informasinya ya. Ini kalau dari video yang terakhir dikirimkan oleh Bapak Muhammad, wah indah banget. Kalau yang ini namanya Gunung Penanggungan, Mbak. Bagi yang nggak liburan, ini bisa liburan online ya, bareng Bapak Muhammad. Di sana juga banyak yang berwisata. Kemudian juga kalau dari cuaca mulai cerah, hanya saja karena di sana itu dataran tinggi, Is, suhunya cukup dingin. Pagi hari ini mencapai 19 derajat Celcius. Ada Mas Heri dari Pangkur Ngawi, informasinya cuacanya sudah mulai cerah, suhunya mencapai 23 derajat Celcius. Semangat pagi, selamat liburan bagi yang sedang libur, kata Mas Heri. Wah iya, terima kasih. Mau request lagu mumpung hari Minggu Is, Padi Band Demi Cinta, nanti mau diputarkan. Iya. Kemudian ada info rekan-rekan unit transfusi darah PMI Kabupaten Kediri, stok darah hari ini sejumlah 90 kantong dengan rincian golongan darah A ada 5 kantong, golongan darah B ada 42 kantong, golongan darah O ada 32 kantong, dan golongan darah AB ada 11 kantong. Iis.
0: Ya baik, selamat pagi yang lagi di Trawas Mojokerto. Halo.
2: Selamat pagi Mbak Is, selamat pagi pendengar setia Cakra Krishna.
0: Oke, Pak Muhammad, apakah cenderung dingin di sana Pak? Kelihatan agak bindeng gitu ya kedengarannya.
2: Iya Mbak, semalam tuh kan hujan deras Mbak.
0: Di sana hujan deras?
2: Iya, semalam tuh hujan deras, malam Minggu. Terus sebenarnya kan harus kan jalan-jalan untuk kulineran, outdooran.

0: asap, dan puncaknya itu kan kelihatan putih-putih gitu, kayak aktivitas kawah gitu. Ternyata saya tanya satpam, memang masih gunung aktif, Gunung Welirang.
1: Welirang. Gunung
0: Iya.
1: Welirang,
0: Dan kalau di Trawas ini memang vibes-nya kan lebih tenang, Mbak, ya. Tidak terlalu rame. Jadi kayak lebih privat-privat gitu. Villa-villanya gitu.
1: Lebih ke villa-villa karena, atau hotel, Pak, di sana?
0: Kebanyakan villa sih, Mbak, sini. Cuman kayak hotel tempat kita menginap ini kan konsepnya hotel sama villa juga. Jadi villa-villa yang terpisah itu juga banyak. Cuman karena kita ya anggotanya kecil, jadi kita pesen kamar aja.
1: Iya. Siap-siap. Ini
0: lagi
1: Trawas yang
0: lagi jalan kaki.
1: Oh, lagi jalan kaki, makannya kok agak
0: iya,
1: ngos-ngosan
0: terus
1: ini.
0: Medannya kan lumayan.
1: Udah kedinginan, ngos-ngosan juga. Pak, Trawasnya ini yang arah ke Batu itu tuh, Pak?
0: Bukan, Mbak. Kalau
1: bukan,
0: Trawas
1: ya?
0: Ini kan masih masuk Mojokerto ya. Jadi berbatasan dengan wilayah Prigen nih.
1: Oh iya ya, Cangar sih ya yang arah ke Batu ini.
0: Iya, terus kita kan memang dikepung oleh pegunungan ya, dari pegunungan Welirang kemudian di sebelah sebelah mana ya, utaranya itu ke Penanggungan, kemudian lagi ada Gunung Arjuna gitu loh. Jadi memang sebenarnya diuntungkan dengan lokasi geografis yang dikepung gunung ini.
1: Ya, berarti waduh, kalau sudah dikepung gunung asri banget, Pak, di sana.
0: Iya, ini udaranya juga beda ya, Mbak, karena terasa lebih benar-benar lebih bersih ya menurutku.
1: Oke, baik. Gunung Welirang ada di sisi mananya, Pak, tadi?
0: Belakangnya Hotel Royal.
1: Berarti sisi arah mana? Selatan atau timur itu?
0: Mana ya? Saya tuh agak lupa ya. Berarti selatannya hotel.
1: Selatannya ya.
0: Iya.
1: Ya, saya lihat foto juga kayak ada apa ini? Kayak dari kawah ya, Pak, mungkin ya.
0: Iya, di kawah. Cuman karena tinggi kan, cuman di ujungnya itu kan kelihatan putih-putih kayak aktivitas pembakaran atau apa gitu ya. Terus keluar ya, saya pikir kan kabut, ternyata kok kalau kabut tuh ujungnya itu kok beda kan, kayak sesuatu yang habis terbakar gitu. Ternyata memang benar masih aktif gitu.
1: Oh ya, baik. Oke. Akses menuju ke Trawas ini mudah atau sulit, Pak?
0: Kalau yang dari arah Mojokerto, Mojosari itu gampang, Mbak. Mudah sekali ya. Jadi luas. Kemudian juga tidak ada yang ekstrim ya. Kecuali kalau dari daerah lain ya, mungkin dari Prigen atau dari Trawas itu mungkin akan beda lagi. Kalau yang dari arah kota Mojokerto kemudian melintas Mojosari itu lebih mudah dan aksesnya lebar. Cuman yang jadian semalam, Mbak. Semalam itu kan ada sodor. Terus ada teman yang berkunjung ke tempat kami itu pulangnya kejebak macet.
1: Sampai pagi ini tuh, Pak, yang di Mojokerto itu, yang di Trawas.
0: Kabarnya seperti itu, Mbak.
1: Ya,
0: kok
1: ya.
0: Kedengeran biasanya kata-kata orang kok katanya sampai pagi gitu loh.
1: Iya, saya tadi cek ada live pagi ini masih, Pak, yang di Trawas.
0: Iya.
1: Berarti
0: saya tuh sampai sebenarnya pengen lihat ya.
1: Terus?
0: Kepo pengen lihat, cuman karena kita belum tahu medannya sini, kemudian nanti kita akan pasti akan terjebak macet dan bingung dengan tempat parkir, makanya kita membatalkan hal tersebut, Mbak.
1: Stay dulu ya berarti.
0: Iya.
1: Oke, tapi yang dilewati itu termasuk jalur yang nanti dilewati Pakmu pulang nggak nih?
0: Iya.
1: Kira-kira.
0: Iya. Iya, betul. Karena itu jalur utama, Mbak. Memang jadi jalan raya Trawas ke Tretes itu. Kemarin kan sempat saya videokan juga persiapan mereka saat mau berangkat ya. Dan ada belasan unit yang sudah berkumpul kemarin tuh.
1: Iya. Wah, ini kalau tengah malam apa

0: jalan ya, kok bisa ya, gak kuat banget nih orang-orang yang suka ini.
1: Makanya saya kan juga heran, duh sampai pagi gitu loh kan.
0: Nah, ya.
1: Terus kan dari kejauhan itu kan juga kelihatan ya kan, kayak di langit itu kan kelihatan gemerlap lampunya mereka,
0: lightingnya itu.
1: Iya.
0: Oke. Baik. Mungkin nanti kabar-kabar lagi ya Pak, barangkali pas pulang juga masih gemerlap di sana.
1: Siap. Okay, terima kasih Mbak Is. Okay. Salam buat seluruh sedulur Cakra Krishna. Sehat berkah untuk hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Danti silakan.
3: Ini juga ada tambahan informasi Bapak Saiful Iswah. Akhir pekan ini kayaknya memang banyak event ya. Ada kegiatan ngontel bareng Kecamatan Kunjang Kediri. Sehat bareng, guyup bareng, maju bareng Kunjang Raya.
0: Wah.
3: Waduh, ini masih dalam rangka peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Luar biasa. Iya, awal Agustus langsung disambut sama agenda ngontel bareng ya. Jadi ini dikirimkan sebuah video juga, Is, suasana kegiatan senam pagi dan ngontel bareng di kantor Kecamatan Kunjang dalam rangka peringatan HUT RI. Videonya coba kita buka ya. Ini di sana terpantau juga ramai, antusias warga masyarakat juga tinggi. Ada yang sudah ready outfitnya mau ngontel, ada juga yang kayaknya sekedar nonton ya, ikut memeriahkan di lokasi. Banyak juga yang dagang di sana dan sebagian masih melaksanakan senam pagi, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke penelpon. Halo. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu?
4: Alhamdulillah, pangestu panjenengan. Kalau sehat, mugi-mugi panjenengan. Kalau konco-konco sehat ugi.
0: Amin, matur nuwun. Nggih. Rejoso nggih, Bu Inung niki.
4: Nggih.
0: Pripun?
4: Niki matahari ini lebih muncul, Mbak. Ket mau redup, adem.
0: Anget ya sekarang.
4: Nggih, sampun anget nggih.
0: Sampun anget nggih. Pagi-pagi suka minum teh atau minum kopi, Bu Inung ini?
4: Kopi, Mbak.
0: Oh.
4: Kalian sabu.
0: Kopi hitam?
4: Pagi-pagi sampun nyabu.
0: Apa itu nyabunya itu?
4: Sarapan bubur.
0: Walah. Iya, sarapan bubur sambil ngopi. Ngopinya ngopi hitam.
4: Hitam, Mbak, tanpa gula.
0: Tanpa gula. Oh, iya bagus kalau tanpa gula itu. Kopi itu kalau tanpa gula bisa jadi obat, Bu, katanya.
4: Iya, terasa pun jantung apa nopo
0: katanya. Iya, jantung yang paling berperan di situ.
4: Oke.
0: Aktivitas apa hari ini, Bu? Aktivitas apa hari ini?
4: Biasa, Mbak, makan ayam.
0: Banyak ya?
4: Alah, cuma 15 ekor.
0: Oh, iya. Biasanya nanti telurnya dijual atau dikonsumsi sendiri, Bu?
4: Ya, kadang diremkan. Kalau nanti nggak nutut, ya dijual. Adik yang ngambil 20 butir gitu diambil.
0: Oh, gitu. Iya. Oke, baik, Bu Inung. Aktivitas minggu masih sama dengan hari-hari biasa ya?
4: Iya, Mbak, sama. Makan ayam, makan kucing.
0: Oh, iya. Siap. Terima kasih informasinya, Gi.
4: Itu instruksinya, Mbak.
0: Monggo.
4: Hati selembut salju Jamal Mirdad yang diputar kemarin tuh loh.
0: Hati selembut salju. Oke, Jamal Mirdad
4: itu ya. Banget soalnya.
0: Bentar, saya carikan sekalian. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu. Nanti kami putarkan satu persatu ya.
4: Sama-sama, Mbak. Saya juga terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu juga untuk Bu Inung dan warga Rejoso Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
5: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal detox.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Dari Padi Demi Cinta yang baru saja saya putarkan. Nanti ada Jamal Mirdad juga, Hati Selembut Salju. Next ya, setelah ini saya ke gatekeeper dulu, Ima.
1: Baik, Iis, kami dapati satu informasi terkait dengan adanya aksi begitu di daerah Simpang 4 Rumah Sakit Baptis Pesantren Kota Kediri pada minggu kemarin dini hari sekitar pukul 12 malam sampai dengan jam 1 dini hari. Untuk aksinya apa, kami masih belum mendapati informasi lebih lanjut, tapi ini kami sudah menghubungi dari pihak KBO Satlantas Polres Kediri Kota dan juga Kanit Kamsel Kediri Kota untuk mendapatkan informasi lebih lanjut aksi apa yang terjadi pada dini hari di sekitaran Rumah Sakit Baptis. Selanjutnya untuk informasi dari Mas Angga, ini melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Surabaya, saat ini lewat jalur arteri saja dan telah sampai di SPBU Balongbendo. Untuk arusnya pun di sana lumayan ramai, namun tetap lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga cerah. Pak Anwar mengirimkan video di WhatsApp Radio Cakra Krishna, bilang kalau arus lalu lintas di sekitar Puskesmas Pace lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga cerah. Perjalanan Bu Sumawati dari Tulungagung menuju Kediri saat ini telah sampai di sekitaran Keras. Untuk arusnya di sekitaran Keras lumayan lengang ya, karena hari ini juga hari Minggu, nggak banyak orang yang berangkat kerja ataupun berangkat sekolah begitu untuk arusnya. Untuk cuaca pun di sana juga sudah mulai panas ya. Selanjutnya situasi arus lalu lintas di kawasan Wonodadi Blitar diinformasikan oleh Mas Zaki. Untuk arusnya lumayan lancar, cuaca pun juga cerah, Iis.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Baik, Iis. Ini ada Bu Yuli menginformasikan beliau perjalanan dari Madiun menuju ke Tulungagung. Ini sudah melintasi Stadion Nanjuk Ladang dengan arus lalu lintas sepi nih, sepi ya, okay. Hari Minggu sih. Nah, terus cuacanya juga masih berawan, masih dingin juga. Terus ada juga ini Pak Jarwo menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Peserut Sukomoro lancar jaya. Cuaca sangat cerah sekali. Terus ini ada informasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini informasi penting sih.
0: Apa ini?
2: Ini pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menghadirkan pemutihan pajak daerah dalam rangka menyambut dari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 nih.
0: Oh iya. Mulai kapan?
2: Nah, jadi mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus ini, keputusan Gubernur Kofifa, Gubernur Jawa Timur, meringankan beban pajak ekonomi masyarakat. Nah, jadi itu ada keringanan. Keringanan yaitu pembebasan atau balik nama kendaraan bermotor dan pengurangan 20% tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sebelumnya bagi buruh pemilik sepeda motor dengan pajak kendaraan bermotor maksimal 500.000. Terus ini ada juga pembebasan pokok tunjangan pajak kendaraan bermotor bagi warga yang terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Terus ini ada juga nih spesial untuk pengemudi ojek online dan pemilik kendaraan roda 3 dengan syarat batasan pokok pajak yang sama juga mendapatkan pemutihan pajak. Pemerintah Provinsi Jatim ini juga membebaskan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas untuk tunggakan tahun-tahun sebelumnya, sementara untuk tahun berjalan masih tetap berlaku. Nah, terus ini masyarakat juga tetap menikmati keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebesar 24,7% dan BBNKB sebesar 37,25%, sehingga tarif pajak kendaraan pada tahun 2026 ini tidak mengalami kenaikan.
0: Baik. Terima kasih Angga Sandi dan Imalana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda. Sudut Cakra, sekali lagi saya ingin menyampaikan, mungkin kalau Anda sempat bertemu, berpapasan, atau mungkin sedang bersama dengan warga Pacenganjuk yang tadi dilaporkan ini meninggalkan rumah tanpa ada kabar, atas nama Amirul Mukminin, istri dari Nur Afifatur Rasyidah, warga Kelurahan. Amir ini warga Jati Greges Pace ya, meninggalkan rumah sejak 6 Juli 2026 dan sampai dengan tanggal 2 Agustus ini belum juga pulang. Ciri-cirinya tinggi 160 cm, beratnya 50 kg, kurus, kulit kuning langsat, rambutnya bergelombang. Pakaian yang dipakai terakhir kali, jaket merah dan hitam, celana panjang hitam, dan kondisinya juga sehat saat keluar dari rumah, meninggalkan keluarganya, yakni istri yang baru saja melahirkan selang 5 hari setelah ditinggalkan oleh sang suami ini. Tanpa pamit, namun sang istri tahu bahwasannya Amir ini juga membawa map berwarna coklat seperti hendak melamar pekerjaan. Arahnya ke barat, kemungkinan ke arah Warujeng karena berangkat dari rumah kelurahan. Barangkali Anda pernah melihat, berpapasan, atau bahkan sekarang sudah bersama, mungkin bisa disampaikan bahwasannya keluarga membutuhkan. Ada anak yang baru saja lahir dan istri yang membutuhkannya. Saya cek informasi ke Ima.
1: Di wilayah Bojonegoro kali ini ada sebuah acara ini, yakni Open Road Race 2026 yang digelar di alun-alun Kabupaten Bojonegoro, yang dimana adanya kegiatan ini Car Free Day yang seharusnya dilaksanakan pada hari ini Minggu 2 Agustus 2026 ini ditiadakan. Dan juga untuk masyarakat dihimbau untuk menyesuaikan rencana aktivitas, dan juga kami masih menghubungi dari pihak Kanit Turjawali Satlantas Polres Bojonegoro, yakni Ibtu Heru Susanto, untuk mengetahui lebih lanjut apakah ada pengalihan arus atau ada penutupan jalan terkait dengan adanya kegiatan Open Road Race 2026 ini. Selanjutnya, informasi dari Pak Yitno di Jombang, katanya goes pagi ini. Wah, di pagi hari
0: minggu-minggu
1: ini.
0: Minggu
1: sehat, minggu semangat ini ya. Cuacanya di sana terlihat cerah tapi masih banyak kabut begitu ya, karena memang untuk Pak Yitno ini goesnya di sekitaran sawah-sawah gitu ya. Jadi untuk kabutnya masih lumayan banyak. Dan untuk arusnya ini sepertinya lengang saja ya di daerah sawah ini.
0: Iya. Enggak karena, banyak yang nyawa Pak Yit.
1: Betul. Karena memang orang-orang mungkin di daerah perkotaan begitu ya. Tapi Pak Yitno lebih memilih di daerah persawahan, mungkin karena lebih syahdu ya untuk cuacanya.
0: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih Pak Yitno untuk infonya, untuk videonya juga ya. Dan juga satu informasi terkait dengan situasi arus lalu lintas di kawasan Wonodadi Blitar, lancar, informasi dari Mazaki, cuaca pun juga cerah, Iis.
0: Oke, terima kasih Ima. Angga, pesannya di simpan dulu, saya ke penelpon ya. Halo, selamat pagi Mas Hari.
2: Selamat pagi Mbak-mbak yang cantik. Oh, dan juga aduh. Mas-mas yang ganteng.
0: Masnya cuma satu ya,
2: sebelumnya
0: ini
2: terima
0: tadi.
2: Kasih ya.
0: Oke, monggo
2: kasih,
0: Pak Hari,
2: monggo. Mutar. Ya, terima kasih sudah mutar request saya lagi tadi.
0: Oh, yang padi tadi nggih?
2: Iya nggih.
0: Nggih, posisi di mana sekarang Pak Hari?
2: Nggih. Sekarang lagi ini di rumah ini, nggak kerja ini.
0: Ngawinya
2: lagi
0: mana?
2: Libur, terus ngawinya Pangkur ini.
0: Pangkur ngawi, geng-geng. Iya. Sudah sempat hujan apa dereng Pak di sana?
2: Belum Pak ini. Iya, kita sudah. Belum sama sekali.
0: Belum sama sekali ya?
2: Iya, ini kalau di Ngawi itu ada dua musim, Mbak.
0: Apa tuh?
2: Ya, yang pertama musim kemarau, ya toh. Terus yang kedua ini musim hajatan, Mbak Sini.
0: Waduh, musim hajatan.
2: Iya.
0: Hajatan apa nih? Kemanten atau hajatan sunatan?
2: Iya, kemanten, sunatan ini hampir setiap hari.
0: Ya, hampir setiap hari.
2: Baik.
0: Oh iya. Waduh. Kalau acara-acara Agustusan juga sudah digelar atau belum ini?
2: Ini anu persiapan kalau Agustusan.
0: Oh, baru persiapan.
2: Kamu persiapan ya.
0: Okay. Baik. Matur nuwun, Pak, sudah bergabung nggih, Pak Ari.
2: Okay. Iya, selamat pagi. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, saya ingin memutarkan satu manfaat dari daun jambu biji. Happy listening.
4: Info Sehat Radio Cakra Krishna

memanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung dari kerusakan oleh radikal bebas.

0: Niki Astria, Lentera Cinta yang baru saja saya putarkan. Sekarang jam 7:53, Sri Jakra. Bagaimana, lewat jalur mana ini? Kalau Anda arah ke Batu via jalur Kasembon, Ngantang, Pujon, untuk hati-hati karena banyak agenda yang dilaksanakan sehingga nanti perjalanan Anda akan sedikit terhambat ya. Tujuannya di mana? Boleh berkabar ke gatekeeper kami ya. Ke gatekeeper Ima, silahkan.
1: Dari Kak Nafa di Kutorejo, Bagor, Nganjuk, ini request satu lagu ini Kak Iis. Mm-mm. Judulnya Pamit Rabi versi Lavora with Ajeng Febria gitu.
0: Oh,
1: dangdut ya ini.
0: Iya. Hmm. Oke, saya carikan dulu.
1: Iya, pagi-pagi sudah berdangdut ria ya ini Kak Nafa ini.
0: Iya.
1: Duh, selanjutnya dari Bu Lina menginformasikan untuk perjalanan dari Kalangbret Tulungagung menuju ke Blitar saat ini sudah sampai di Simpang 4 Gragalan. Untuk arusnya pun ramai lancar, cuaca juga cerah. Perjalanan Budian dari arah Tarokan menuju ke Mojoroto telah sampai di Simpang 4 Banyaan. Untuk arusnya pun juga lumayan ramai lancar, cuaca juga cerah. Bu Sri ini lagi ada di wilayah alun-alun Jalan Doho ya ini. Lumayan ramai di alun-alun Jalan Doho, ada banyak sekali tenan-tenan begitu ya. Dan untuk jam-jam segini masih ramai ya untuk Jalan Doho, paling nanti sekitaran jam 9-an, jam 10 itu sudah mulai apa ya bahasa Indonesianya, kayak kukut gitu loh.
0: Wah, bubaran gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, sudah bubaran. Karena kan memang kalau di Jalan Doho bukan tempat car free day kayak di Gumul. Kan itu untuk
0: punya
1: jalan
0: tempat
1: umum
0: sendiri kalau yang di Gumul ini.
1: Iya, kalau yang di Gumul ada tempat sendiri, jadi sampai jam 12 itu
0: masih bisa.
1: Masih ada orang jualan, tapi kalau di Jalan Doho itu dari jam 10 itu sudah pada bubaran karena memang jalur umum ya.
0: Iya,
1: itu
0: dimarahin orang-orang yang punya ruko.
1: Betul.
0: Ini kalau tetap ditutup ya.
1: Kasihan nanti bukanya jam berapa nanti.
0: Ya, apalagi di sana banyak toko-toko besar.
1: Iya, betul. Jadi untuk jam 10 Jalan Doho Car Free Day-nya sudah ditutup. Jadi buat seluruh cakra yang mau mampir ke sana, monggo langsung aja, nanti keburu ditutup nanti untuk Car Free Day-nya begitu. Selanjutnya dari Pak Yitno di Jombang menginformasikan, katanya ruame Mbak sepanjang jalan Goes, ada jalan sehat, kerja bakti tapi enggak sempat moto gitu. Karena hari Minggu juga ya, mungkin dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk jalan sehat ataupun kerja bakti. Nah, ini kerja bakti biasanya memang hari-hari Minggu karena libur kerja gitu ya.
0: Betul.
1: Dan selanjutnya ada Mbak Rizka, perjalanan dari Kediri menuju ke Jombang telah sampai di Pasar Kunjang. Untuk arusnya di daerah Pasar Kunjang ramai lancar, cuaca juga cerah. Pak Endro menginformasikan perjalanan dari Pace menuju Kertosono sudah sampai di SPBU Tanjung Anom, arusnya pun juga lancar, cuaca juga cerah. Iis.
0: Lanjut ke Angga.
2: Ini ada info laporan perjalanan dari Mas Niko, perjalanan dari Nganjuk menuju Malang sudah melintas di Jembatan Papar, melaporkan kondisi lalu lintas selama lancar dan cuaca cerah. Terus ada Bu Yuli menginformasikan perjalanan dari Madiun ke Tulungagung, ini sedang melintas di Stadion Nanjuk Ladang, arus lalu lintas tidak terlalu ramai. Ini hari Minggu ya ini. Jadinya apa, tidak terlalu ramai pada liburan mungkin. Terus ada Mbak Siska dari Jombang, dari Peterongan Jombang mau ke Madiun ini. Dan sampai pertigaan Sukomoro arus lalu lintasnya lancar, terus cuacanya juga cerah hari ini. Terus ini ada Mas Wega, perjalanan dari Madiun menuju Surabaya sudah sampai di kilometer 632 tol Nganjuk. Ini juga request lagu ini, request lagu apa? Bilang Pada Tuhanmu katanya.
0: Oh, lagunya siapa ini ya?
2: Lagunya Karena Mereka ini.
0: Oke.
2: Ini Mangu Part 2 enggak sih?
0: Oh, iya kayaknya.
2: Iya sih. Oke, kembali ke Iis.
0: Oke, terima kasih Angga dan Imalana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper untuk Sri Cakra yang masih di perjalanan. Hati-hati dan waspada. Selamat pagi.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: sedulur cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Akhir pekan, awal bulan, wah cocok buat jalan-jalan ya, Agustusan ini. Bersama saya Danti Danila, siap menemani aktivitas dan perjalanan Anda pagi hari ini sampai dengan jam 10 pagi nanti. 2 jam ke depan ada Gatekeeper, Iisatin, Imalana, dan juga Angga Sandi. Anda bisa menambahkan informasi dari tempat tinggal Anda melalui nomor 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat, atau bisa menghubungi gatekeeper di nomor 0852-9000-1061. Tenang, untuk Anda yang ada di wilayah Pare Kediri, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pare, Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dari pertigaan Pasar Sapi ke arah timur, kurang lebih 200 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Sedulur Cakra, hari ini akhir pekan awal bulan Agustus 2026. Kami ucapkan selamat menyambut hari ulang tahun ke-81 Dirgahayu Republik Indonesia. Sudah mulai ramai agenda-agenda Agustusan bahkan sejak kemarin di tanggal 1 Agustus 2026 itu sudah banyak yang update info. Ada lomba-lomba di masing-masing RT setempat dari wilayah Trowulan Mojokerto dan juga wilayah Jombang. Dan hari ini kabarnya juga ada agenda ngontel bareng yang diawali dengan senam pagi di kantor Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri. Meriah sekali, dan ditambah masih ada Car Free Day di beberapa pusat. Ada di Alun-Alun Nganjuk, Simalimang Gumul Kediri, Jalan Doha Kediri, kemudian di wilayah Jombang, ada juga di wilayah Kota Madiun dan juga wilayah lainnya. Kita tunggu ya keseruan Anda di awal bulan, akhir pekan. Semoga menyenangkan. Saya update dulu info ke ruang gatekeeper, Ima.
1: Dari Pak Suherman ini mau mengingatkan Danti bahwasannya okay. Di TPA Winongo, mm-hmm. Kota Madiun ini sudah hampir mencapai kapasitas maksimalnya, okay, gitu.
0: Baik.
1: Jadi ini beliau juga mengirimkan sebuah foto, begitu, iya. Ya. Kalau dilihat dari fotonya memang betul, mm-hmm. Ini sampai menggunung begitu, mm. Ya, untuk sampah-sampahnya.
0: Saking banyaknya, mm-hmm. Ya.
1: Betul, saking banyaknya untuk sampah di wilayah, mm-hmm. TPA Winongo. Dan beliau juga memberikan peringatan juga begitu ya untuk, uh-huh. warga di sekitaran Kota Madiun, okay. untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke sana.
0: Baik.
1: Karena dikhawatirkan dalam waktu yang tidak terlalu lama TPA, uh-huh. TPA ini akan semakin penuh lagi,
0: iya.
1: Gitu. Nah, salah satu langkah yang paling mudah yang bisa dilakukan adalah dengan memilah sampah dari rumah. Jadi jangan langsung dibuang ke TPA, bisa dipilah dulu di rumah, nanti kalau ada yang bisa dipakai lagi ya dipakai lagi, atau di apa sih itu namanya, di recycle, reduce, atau, mm-hmm. apa yang satunya saya lupa ini. Misalkan sampah organik, sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang ataupun dijual, dan juga sampah residu. Cara sederhana ini bisa untuk membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, mungkin bisa, mm-hmm. dijual ke rongsokan begitu, yeah. Ya Danti ya, jadi jangan dibuang semuanya ke TPA, takutnya nanti TPA-nya semakin membludak lagi, nanti kita bingung kan taruhnya di mana, gitu.
0: Iya.
1: Jadi beliau ini mengajak seluruh masyarakat untuk mengubah kebiasaan mulai dari rumah. Jangan semua sampah dicampur jadi satu. Kalau sampah sudah dipilah sejak awal, mm-hmm. proses pengelolaannya ini juga akan jauh lebih mudah dan juga

0: Dilihat di TPA di Kota Madiun ini sangat penuh ya, hampir mencapai kapasitas maksimalnya. Selanjutnya informasi dari Pak Hasan di wilayah Nganjuk menuju ke Mojokerto telah sampai di Simpang 3 Perak. Untuk arusnya lumayan lancar-lancar saja, cuaca pun juga cerah. Mas Irfan, perjalanan dari Pace ke Wilangan saat ini sampai di Tugu Adipura. Untuk cuaca di sana juga lumayan cerah, mau keterik juga ini ya. Untuk situasinya arus lalu lintas lancar saja. Situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pacandi Loceret ramai lancar di keempat arahnya, didominasi kendaraan truk berat dan juga roda dua. Informasi dari Pak Sunario, cuaca pun juga cerah. Bu Endangwati, perjalanan dari Tulungagung menuju Kediri saat ini sampai di alun-alun Kediri.
1: Okay.
0: Di sana juga lumayan lancar saja untuk baik arusnya. Cuaca pun juga cerah. Danti.
1: Oke, okay, terima kasih. Saya geser ke Angga Sandi.
2: Pemerintah berencana membatasi insentif kendaraan listrik hanya untuk mobil dan motor nasional saja. Kebijakan ini disiapkan untuk memperkuat industri otomotif dalam negeri sekaligus mendorong peningkatan penggunaan komponen lokal pada kendaraan listrik yang diproduksi di Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan skema insentif yang disusun berbasis kategori kendaraan listrik nasional dan termasuk program khusus bagi motor listrik. Namun, rincian besaran dan kriterianya masih dalam tahap finalisasi sebelum diumumkan secara resmi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto juga menegaskan arah kebijakan ini akan difokuskan pada kendaraan nasional dan pemerintah berharap langkah ini mampu memperkuat daya saing industri, menarik investasi, serta mempercepat ekosistem kendaraan listrik nasional.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Imalana, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, di depan rumah Anda masing-masing sudah berkibar bendera merah putih atau belum? Sampai dengan tanggal 2 Agustus ini, umbul-umbulnya gimana, lampu pernak-perniknya gimana? Jangan lupa ya, perhatikan juga jarak aman dengan instalasi kelistrikan 3 meter ya jaraknya. Kalau Anda menjumpai misalkan ada ornamen pernak-pernik Agustusan kok dekat dengan instalasi listrik PLN membahayakan, langsung kabarkan kepada kami melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9001061.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Iis, silakan.
1: Kendaraan yang lewat di jalur Mengkreng belum terlalu banyak atau belum terlalu macet ya. Di jam 8 pagi lebih 22 menit, saya sambil pantau CCTV di Sub Kediri. Okay. Tapi kalau perkiraan sih mungkin nanti di jam 10 sampai dengan sore akan lebih padat, mengingat ini awal bulan. Jadi dompetnya masih pada kandel semuanya ya.
0: Amin.
1: Amin dan seterusnya. Ini tadi juga ditambahkan oleh Bapak Yitno di Jombang ya. Beliau menyampaikan sudah siap untuk menyambut kemerdekaan Indonesia dengan memasang umbul-umbul serta bendera merah putih di depan rumahnya masing-masing warga yang ada di kawasan Jombang. Lanjut info dari Bapak Yusnandar menyampaikan perjalanan menuju ke arah Blitar. Ini sudah nyampe di kawasan Bendungan Selorejo via jalur Ngantang tadi sebelumnya arah ke Blitarnya. Okay. Untuk arus lalu lintas ramai lancar saja, cuaca baik, juga masih redup Denti.
0: Terima kasih, saya geser ke Imalana.
2: Dari Mbak Anindita, ini perjalanan dari Sumobito Jombang menuju ke Bagor Nganjuk saat ini telah sampai di depan RSUD Kertosono. Untuk arusnya di kedua arah ramai lancar, cuaca pun dikabarkan cerah. Lalu untuk Mbak Nining, ini perjalanan di area Simpang 5 Gumul. Ini lumayan ramai sekali nanti di Simpang 5 Gumul ini. Okay. Ya, terlihat dari videonya banyak yang Car Free Day di sana. Yeah. Ya. Banyak yang CFD di sana, tapi untuk yang bagian bunderannya itu tidak terlalu ramai, masih aman-aman saja, masih lengang. Mungkin ramainya sekitar pukul 9 ke 10 pada pulang itu lumayan ramai nanti di bagian bundaran Simpang 5 Gumul begitu. Selanjutnya dari Bu Nita di Berbek Nganjuk, katanya selamat pagi Cakra Krisna.
0: Pagi.
2: Berbek pagi ini supercerah, lagi masak sambil pantau Cakra. Requestnya pelan-pelan saja dari kotak.
0: Oke, okay, gitu. Baik Ibu.
2: Nanti mohon diputarkan ya Mbak Danti.
0: Iya.
2: Selanjutnya dari Mbak Dewi, WhatsApp masuk ini melaporkan kemacetan di Jalan Panglima Sudirman Gresik arah Jalan Pahlawan atau alun-alun Gresik. Okay. Karena masih banyak kendaraan yang parkir di bahu jalan. Baik. Jadi buat pengendara harap hati-hati di jalan jika melintasi di jalur tersebut. Namun untuk cuaca masih aman saja, cerah Danti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Angga Sandi, silakan.
3: Ada laporan dari Mbak Dike melakukan perjalanan ini dari Saradan menuju Gundang dan sampai di jalanan bypass Nganjuk. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan banyak truk-truk. Nah, baik. Terus ini ada juga Mbak Siska.
0: Okay.
3: Perjalanan dari Madiun menuju Magelang nih. Perjalanan jauh baru berangkat. Katanya arus lalu lintas lumayan ramai lancar di daerah Madiun dan sedikit padat di setiap lampu merah, cuaca cerah. Terus lalu ada Mas Didik melintas wilayah Pace, berangkat dari Kediri mau menuju ke Kota Nganjuk. Kondisi lalu lintas sangat cerah, sangat lancar dan cuacanya sangat cerah. Terus ini ada informasi juga, tadi malam ada pohon tumbang di daerah Pakisaji Malang. Nah itu kejadiannya kemarin tuh sekitar jam 18.30 waktu Indonesia Barat.
0: Iya.
3: Nah itu terbakar apa, pohon tumbang itu diduga karena ada yang membakar, ada yang sengaja membakar.
0: Oh gitu, batangnya ya.
3: Iya, karena ini di apa itu, di batang pohonnya itu ada bara api.
0: Oke, baik.
3: Nah jadi diduga pohon itu ada yang sengaja ngebakar atau tidak sengaja terbakar akhirnya tumbang.
0: Okay.
3: Dan ini juga ada beberapa korban, kurang lebih 9 orang orang mengalami luka-luka. Dan mayoritas tuh mengalami patah tulang dan dirujuk ke RSUD Saiful Anwar. Terus selain itu, selain merusak beberapa kendaraan dan tutup jalan, ini pohonnya juga tumbang ke bangunan Alfamart.
0: Oke.
3: Nah, sebelah papan penanda Alfamart juga runtuh karena tertimpa pohon ini.
0: Baik.
3: Baik, aku kembali ke Danti, silakan.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, Imalana, dan II Satin, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, harap waspada, hati-hati musim kemarau anginnya kencang, suhunya panas, udaranya kering, dan juga kelembapannya rendah, rawan potensi kebakaran dan juga pohon tumbang karena anginnya juga kencang. Kami tunggu informasi kewaspadaan dari Anda, baik di jalur yang Anda lalui maupun di sekitar tempat tinggal Anda. 0852-9000-1061.
4: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
6: Bukit Gandrung Medowo Kediri. Wisata Bukit Gandrung merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kabupaten Kediri. Tempat wisata yang menawarkan keindahan alam dari ketinggian, menyuguhkan destinasi alam yang sangat memukau, pemandangan alam yang memanjakan mata, berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 700 mdpl, menawarkan view pegunungan yang indah, persawahan dan hamparan luas hutan, dan bukit-bukit hijau yang asri. Pada malam hari, kita akan disuguhkan dengan kerlap-kerlip lampu sendu perkotaan yang menawan. Tidak hanya keindahan alam saja, wisata Bukit Gandrung juga menawarkan berbagai spot foto Instagramable. Mulai dari spot foto rumah hobbit, rumah berbentuk segitiga, hingga spot gardu pandang. Ciri khas dari wisata Bukit Gandrung terdapat sebuah bangunan pohon buatan dengan ukuran besar. Pohon buatan besar ini bisa dinaiki dan dijadikan sebagai gardu pandang. Untuk menaikinya melalui tangga masuk seperti terowongan dengan kapasitas maksimal 5 orang. Serta menjadi spot foto favorit dengan latar perbukitan hijau yang indah dan asri. Untuk menambah keseruan bagi pengunjung, wisata Bukit Gandrung ini juga dilengkapi dengan berbagai wahana menarik, seperti wahana outbound, ATV, naik kuda, flying fox, dan lain sebagainya. Wisata Bukit Gandrung juga menyediakan fasilitas kolam renang. Selain kolam renang dewasa, juga tersedia kolam untuk anak-anak. Bagi yang ingin bermalam dengan nuansa pegunungan, wisata Bukit Gandrung juga menyediakan area camping atau berkemah. Selain fasilitas yang lengkap, tiket masuk wisata Bukit Gandrung juga cukup murah dan terjangkau untuk semua kalangan. Objek wisata alam ini juga menyediakan berbagai kegiatan alam seru dan menarik. Suasana alamnya sangat tenang dan sejuk. Tempat wisata yang cocok dikunjungi untuk liburan bersama keluarga. Wisata Bukit Gandrung berada di Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Di pertigaan Pasar Kandangan Kediri, arahkan kendaraan menuju Desa Medowo. Sampai di Desa Medowo, ikuti papan petunjuk jalan terletak di sebelah kanan menuju Bukit Gandrung Tanggulasi. Ingin menikmati suasana alam yang sangat tenang dan hawa sejuk khas pegunungan? Ayo dolan ke wisata Bukit Gandrung Medowo Kediri. Jangan lupa bahagia.
4: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Satu buah lagu request dari Ibu Nita, Kotak Pelan-Pelan Saja. Nah, untuk Anda yang dalam perjalanan, pelan-pelan saja ya, hati-hati di jalan. Cek informasi, II Satin.
1: Ya, ini tadi ada yang lagi kerja sambil liburan. Ada Mas Azril ya.
0: Oh, kerja sambil liburan.
1: Iya, kerja sambil
0: kemana?
1: Liburan. Jadi memang agendanya sebetulnya kirim, tapi karena lewat jalur Tuban dan lewat depannya pantai, ya akhirnya menikmati sekalian. sekalian.
0: Kayak Mas Koping yang beberapa waktu lalu ke Pujon ya.
1: Iya.
0: Kirim sekalian, refreshing, mampir ke Bapak Riono kalau Mas Koping.
1: Betul sekali. Kalau ini di Tuban siapa ya saudara kita yang di Tuban?
0: Waduh.
1: Nanti bisa berkabar, barangkali juga bisa di silaturahmi
0: Mas Koirul Niam.
1: Oh, itu di Montong ya.
0: Montong Tuban.
1: Montong Tuban. Nanti barangkali bisa monitor, Mas. Monggo boleh WA langsung ya ke Gatekeeper.
0: Okay,
1: ada
0: baik.
1: Video yang dikirimkan oleh Mas Azril ini, waduh bagus sekali. Kalau pantai di Tuban itu kan gimana ya? Jadi jalanan raya di tepinya itu sudah ada trotoar, itu sudah mepet sekali dengan pantai. Beda kalau pantai selatan, itu kan kita harus naik gunung, turun gunung dulu kan ya, baru ketemu pantai di Tulungagung begitu. Informasi selanjutnya disampaikan oleh Ibu Juwairiyah, perjalanan dari Ngantru Tulungagung menuju ke arah Keras Kediri, lalu lintas juga lumayan ramai lancar. Tapi kebanyakan yang arah ke Tulungagungnya daripada yang arah ke Kedirinya, cuaca sudah cerah sekali, Danti.
0: Oke, terima kasih. Geser ke Imalana.
2: Situasi arus lalu lintas di kawasan stasiun Nganjuk Kota ramai lancar dan cuaca pun juga cerah. Ini kami dapat informasi dari Bapak Ilham.
0: Oke.
2: Selanjutnya perjalanan Mbak Santi dari Trenggalek menuju ke Pacitan sudah sampai di SPBU Panggul. Untuk

0: PBU-nya tidak ada kemacetan yang berarti, antrian yang berarti begitu. Untuk arusnya pun lumayan lancar, cuacanya juga sedikit mendung di daerah sana. Selanjutnya Pak Hendra, perjalanan dari BJ Tulungagung menuju ke Blitar telah sampai di sekitaran Pasar Ngunut. Untuk arusnya pun lumayan lancar, cuaca pun juga bersahabat. Pak Nanang, perjalanan dari Nganjuk menuju ke daerah Pare, ini sampai di daerah Mojoroto begitu, jadi main dulu katanya mau ke daerah Mojoroto. Untuk daerah Mojoroto ini lumayan ramai ya Danti ya, karena hari Minggu juga banyak yang berjualan di sana, jadi CFD begitu ya di sana. Tapi masih bisa lewat, aman saja, jadi tidak ditutup seperti di kawasan Jalan Doho ataupun Simpang Limang Gumul. Untuk cuaca pun masih bersahabat. Selanjutnya Pak Roni menginformasikan arus lalu lintas di kawasan Pasar Ngunut Tulungagung terpantau ramai lancar, cuaca pun juga bersahabat Danti.
1: Terima kasih. Selanjutnya Angga Sandi.
2: Pemerintah menegaskan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang pengembangan kewirausahaan nasional menjadi fondasi kuat ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Regulasi ini disusun untuk meningkatkan rasio kewirausahaan guna mendukung target pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Peraturan ini mengatur penyusunan rencana aksi, pembentukan sistem informasi, hingga komite pengembangan kewirausahaan nasional. Pemerintah menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk menciptakan iklim usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan nasional mencapai 8% pada tahun 2045. Langkah yang diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM, membuka lapangan pekerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi, Imalana, dan II Satin.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, bagi yang lagu requestnya belum terputar, mohon ditunggu ya. Nanti yang belum ada di komputer siar kami akan kami downloadkan terlebih dahulu. Dan sebelum itu sistemnya di ruang gatekeeper juga akan disaring untuk memastikan lagu ini tidak mengandung unsur SARA dan juga bisa didengarkan oleh berbagai pihak. Harap waspada, hati-hati jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini akhir pekan. Ramai ya, khususnya jalur menuju tempat wisata.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
7: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
7: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
7: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
6: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: 106,1 FM Radio Cakra. Krisna, sudah terputar satu lagu request juga ya, Bilang Pada Tuhanmu. Ini ada juga yang menyebutkan Mangu sebelumnya ya, atau kalau yang sekarang kan yang lagi viral itu lagu dari Mangu. Nah, ini juga kurang lebih isinya sama dari lagu Bilang Pada Tuhanmu. Baru terputar di ruang dengar Anda menemani aktivitas dan perjalanan akhir pekan kali ini. Saya cek informasi yang masuk di ruang gatekeeper, Atin.
1: Iya, Pak Suprianto, uluk salam ini tadi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Gimana Is, pagi-pagi dari Blora ya beliau?
1: Iya betul, dari Blora ya ini tadi, menyampaikan bahwasannya info kirim pasir langsung gaspol.
0: Wah, kemana kirimnya?
1: Ini kemana ini ya, gaspol katanya. Ini yang gak di TikTok itu tuh, gaspol.
0: Ya, kicang.
1: Namun,
0: kicang.
1: Nah itu, mau bilang kok sungkan saya ya. Namun sayang Mbak Danti, stok pasirnya nipis, belum dapat kiriman dari Lumajang.
0: Oh gitu. Wah, lagi rame ya, sampai kehabisan.
1: Kayaknya sih gitu, Agustus banyak yang bangun ya Pak
0: Supi. Oh gitu, iya, baik.
1: Di Blora ya, ini tadi kabar dari beliau. Lalu, saya juga masih coba komunikasi dengan rekan-rekan KBO Satlantas Polres Batu.
0: Oke.
1: Terkait dengan adanya acara di Batu ini ada bantengan ya, bantengan Nuswantoro.
0: Iya.
1: Yang nanti akan ditutup di beberapa jalur seperti di Jalan Panglima Sudirman Kota Batu, Alun-Alun Batu, Jalan Agus Salim, dan juga Jalan Hasanuddin. Sementara nanti Suruh Cakra yang lewat di jalur-jalur dalam kota bisa cari alternatif lain saja ya, menghindari jalur yang ditutup seperti Panglima, lalu Alun-Alun, dan Jalan Agus Salim, serta Jalan Hasanuddin. Nanti.
0: Oke, terima kasih informasinya Iis Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sudah ada yang bergabung, Mas Azril. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Kakak.
0: Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kok kata rekan-rekan di Gatekeeper tadi Mas Azril liburan sambil kerja di Tuban toh Mas?
4: Iya, nanti arah ke Tambak Boyo.
0: Oh gitu.
4: Panturan dekat laut kan?
0: Iya. Kalau untuk kali ini sedang berhenti atau masih di mana Mas Azril?
4: Masih di jalan ini, masih di sekitaran Kawedanan.
0: Sekitaran mana? Mohon maaf.
4: Kawedanan.
0: Kawedanan, berangkat dari Jombang ya Mas?
4: Ya, tadi sekitar jam 6 tadi berangkat. Pas bocilnya libur.
0: Mumpung akhir pekan, mumpung libur. Berarti ini Mas Azril yang sesungguhnya ikut ya? Saya dulu sempat bingung loh, ini yang duduk di kursi siapa Mas Azril? Ya Mas Azril, ya gak salah juga sih. Pasti senyum-senyum ya ini adiknya ya, dengerin.
4: Iya.
0: Nyonya ikut tidak Mas?
4: Nyonya ikut juga.
0: Ikut juga sambil liburan ya akhir pekan. Wah seru, nanti ya borong olah-olah ya berarti.
4: Kalau nggak ikut itu agak rewel ini kecil.
0: Oh gitu.
4: Cintanya itu ada aja makanya ikut satu mamanya.
0: Mas Azrilnya yang rewel ya.
4: Iya nggak bisa diem.
0: Nggih, siap. Ini berarti kira-kira nanti selesai kirim, mampir dulu sambil liburan, terus rencana balik Jombang jam berapa, Mas?
4: Kayaknya nanti ya, kalau misalkan masih sempat ya mampir, kalau nggak sempat ya kita bablas aja. Soalnya sore kan ada acara nanti juga.
0: Oke, padat banget akhir pekan ini ya. Apa sudah dapat undangan hajatan
4: ya,
0: kira-kira?
4: Ada,
0: Nggih, siap. Gimana Mas sepanjang perjalanan mulai dari Jombang ke Kawedanan, cuacanya boleh disampaikan?
4: masih lancar semua sih, jadi sekitaran mulai dari Limbang, Babat, mm-hmm. sampai Tuban ini masih aman, okay. terkendali, nggak ada hambatan.
0: Lancar ya. Akhir pekan ruame atau
4: ini
0: tidak?
4: Ini sekitaran Pantura juga. Untuk di Pantura ini kebanyakan mobil bareng sih, Mbak, truk-truk besar itu.
0: Justru semuanya masih semangat menjemput rupiah ya, Mas ya, akhir pekan ini.
4: Nah, itu kan. Terkadang itu saya juga mikir apa iya apa namanya kalender di rumah itu apa hitam semua gitu ya.
0: Iya, kayak kalender kami Mas, hitam semua ini.
4: Jarang-jarang Mbak saya naik di hari Minggu ini.
0: Oh gitu. Iya, iya, iya. Kemarin atau kapan ya Bapak Chandra itu menyampaikan, kata beliau kalau Mas Azril ini ya Mbak bisa dititeni kalau akhir bulan nanti lah libur, nanti masuk lagi awal bulan gitu kata beliau. Sampai hafal loh Mas jadwalnya.
4: Tadi Mas Kopeng belum naik?
0: Belum, kemana ini Mas Kopeng hari ini?
4: Entah ya, diberangkatkan hari ini atau besok ya punya Mas Kopeng. Mas Kopeng ke Bloro ya?
0: Oh, ke Bloro harusnya. Ini kami cari kok, loh belum muncul ya. Ini Mas di WA. Belum ada.
4: Oh gitu, soalnya iya. Kemarin sore itu loadingnya bareng sama saya.
0: Oh gitu. Apa, ya. Mungkin agak siang
4: kemarin
0: ya nanti?
4: Kemarin sore itu biasanya malah pagi.
0: Oh malah pagi? Oh
4: ya, Mas Kopeng itu biasanya jam 3 berangkat.
0: Oh gitu.
4: Biasanya loh.
0: Apa mungkin itu ya belum sempat buka ponsel tapi dengerin kita?
4: Mungkin ya.
0: Dirasani di udara.
4: Kalau Mas Kopeng.
0: Oh iya ya, apa mungkin ada itu agenda sekalian mampir yang di saudaranya, betul nggak sih Mas yang Blora itu?
4: Iya ada sih.
0: Geng siap. Nanti kalau gabung ya kita tanya-tanya berangkat jam berapa, ayo kata Mas Azril biasanya dini hari.
4: Ini tadi tiga armada yang jalan.
0: Tiga armada sama bapak
4: ini,
0: siapa?
4: Ya.
0: Yang satunya
4: bapak Superman. Superman, Suparman.
0: Iya, sama Mas Suparman ya. Kemana rutenya?
4: Ini nanti Mas Suparman nanti yang rute pertama itu di sekitaran Rengel.
0: Oh, Rengel Tuban.
4: Nah, untuk rute keduanya ini, ya, untuk keduanya ini barengan sama saya nanti.
0: Okay.
4: Di satu lokasi.
0: Bareng langsung dua armada ya, Mas ya?
4: Iya.
0: Okay, baik.
4: Cuma kan beliaunya kan dua tempat, saya kan satu gitu.
0: Okay. Besok berarti masuk lagi, Mas, hari Senin.
4: Masuk dong.
0: Iya ya, ini soalnya kami cari teman, soalnya kami kan besok masuk. Nah ini kita tanya Mas Azril masuk juga tidak?
4: Pasti masuk kalau hari
0: iya.
4: Ini.
0: Oke, baik, semangat ya. Ada tambahan Mas Azril?
4: Mungkin cukup Mbak sementara. Okay. Nanti diupdate kedepannya kalau misalkan ada hal-hal yang agak gimana
0: kita. Oke, kewaspadaan kami tunggu. Hati-hati di jalan ya Mas. Salam untuk Mas Azril yang sesungguhnya dan juga Nyonya. Ini semoga menyenangkan.
4: Siap ya, terima kasih. Sehat
0: ya, dengan senang hati.
4: Sehat
0: selalu.
4: Semangat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azril dari Jombang, tujuan wilayah Tuban.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: mulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujain itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakradisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya spesial.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

Lur Cakra masih saya temani Danti Danila, gatekeeper ada II Satini Malana dan Angga Sandi. Tambahkan informasi terkini, foto, video, deskripsi, pesan audio melalui WhatsApp Cakra Krishna 0852 9001061.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1, Trangkel, Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini, sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Tembelang Jombang, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Tembelang, Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dari jembatan pelosok ke arah timur kurang lebih 50 meter. Hari ini akhir pekan, ada agenda apa di tempat tinggal Anda, sekitar Anda berada, atau mungkin Anda masih dalam perjalanan, ada kewaspadaan apa saja? Kami tunggu informasinya 0852-9001-061. Terkait dengan pengaturan lalu lintas dalam acara Bantengan Nuswantoro di Kota Batu, sudah tersambung dengan Kanit Urjawali Salantas Polres Batu, Ibda Gema Indra SH. Halo, selamat pagi dengan Radio Cakra Krishna, Bapak Indra.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia. Apa kabar Bapak
3: ya,
0: akhir pekan?
3: Sehat. Ya, alhamdulillah Mbak, sehat.
0: Alhamdulillah, ini sudah kedengarannya ramai di lokasi kah ya, Bapak?
3: Gimana Mbak?
0: Apakah di lokasi ramai sekali kedengarannya?
3: Ya, ini saat ini sih baru selesai untuk dari Polres pengamanan. Okay. Baru selesai melaksanakan apel di alun-alun. Namun kalau untuk peserta sendiri masih belum berangkat, Mbak. Informasinya di sekitaran jam 9:30 lah nanti persiapan berangkat.
0: Baik. Persiapan berangkat start jam 9:30, start dan juga finish. Apakah sama lokasinya, Bapak? Ada di mana?
3: Untuk finishnya di ini, di depannya rumah dinas, di rumah
0: di
3: dinas wali kota.
0: Rumah dinas wali kota. Kalau untuk startnya tadi di mana, Bapak, boleh disampaikan
3: startnya
0: kembali?
3: Startnya di stadion Berantas.
0: Oke, baik. Kalau rute kira-kira nanti panjangnya berapa kilo? Kalau dari start sampai finish, Bapak Indra?
3: Kalau perkiraan ya kurang lebih sekitar dari stadion ke pendopo ya kurang lebih sekitar 6 kiloan.
0: 6 kilometer. Ya. Pesertanya banyak, Bapak?
3: Pesertanya lumayan, ada beberapa grup bandengan itu.
0: Oke, baik. Ini nanti jalur yang ditutup di mana saja, Bapak Indra?
3: Kalau jalur sebenarnya tidak ditutup sih Mbak. Jadi kendaraan dari arah barat, dari arah mana? Dari arah Kediri, dari arah Pujon, Ngantang, Asembuan itu nanti di Simpang Pasanggerahan tetap lurus. Baru nanti di depan perumahan Panorama itu nanti akan dibagi jadi dua antara peserta bandengan dengan kendaraan pengguna jalan yang dari arah barat, dari arah Payung, Bojonegoro, Sembuhun, dari arah kiri dibagi di Jalan Panglima Sudirman itu. Yeah. Karena apa? Karena di Jalan Hasanuddin sedang ada ini perbaikan jalan, ditutup juga jalan di situ. Ada proyek perbaikan jalan dari Dinas PUPR.
0: Baik.
3: Jadi otomatis tidak bisa digunakan juga Jalan Hasanuddin.
0: Baik, ini berarti kalau untuk yang jalur digunakan dengan sebagian peserta, sebagian lagi pengguna jalan, buka tutup. Iya, buka tutup ya Bapak, bergantian berarti.
3: Betul. Iya, betul, buka tutup.
0: Oke, baik. Ada jalur lainnya lagi Bapak yang mungkin juga diberlakukan dengan sistem yang sama selain di Panglima Sudirman?
3: Sementara tidak ada sementara. Jadi untuk Panglima Sudirman itu tetap kita bagi dua antara peserta bandengan dengan
0: pengguna jalan.
3: Dengan pengguna jalan yang dari arah barat ya. Dari arah barat.
0: Roda 4 aman ya Bapak?
3: Roda 4 aman, roda 4 aman.
0: Baik. Ini kira-kira nanti acara selesai sampai dengan jam berapa normal kembali jalurnya?
3: Perkiraan selesai kita tadi saat rakor kita maksimalkan jam 23.00 harus sudah selesai. Maksimal paling jelek 24.00 lah.
0: Baik, sampai dengan nanti malam ya Bapak ini agendanya.
3: Karena pesertanya lumayan banyak, Pak. Ada hampir 100-an lah, 100.
0: Banyak sekali sampai 100.
3: 100 grup ya.
0: Bantengan. Ini acaranya acara tahunan kah Bapak Bantengan Nuswantoro ini?
3: Kenapa, Mbak?
0: Acara tahunan?
3: Betul, acara tahunan ya, tahunan Pemkot, Mbak.
0: Geng, siap. Kalau untuk rekan-rekan dari tim gabungan, total kira-kira ada berapa dalam proses pengamanan hari ini, Bapak Indra?
3: Ya, kalau dari Polres sendiri sekitar ada lebih dari 100, Mbak. Karena kita dibagi dua shift, antara shift pagi dan shift malam. Gitu.
0: Oh gitu, siap. Panjenengan pas kebagian shift pagi ya ini?
3: Iya, betul.
0: Bisa siap, semangat di akhir pekan tetap tanggalannya hitam ya Bapak Indra.
3: Iya, terima kasih, sehat selalu.
0: Sehat selalu, salam sehat, salam bahagia, semangat bertemu.

0: Akhir pekan hari ini di wilayah Kota Batu ada agenda namanya Bantengan Nuswantoro. Acara tahunan dan informasinya tidak ada penutupan jalan. Jadi nanti di Jalan Panglima Sudirman itu buka tutup bergantian ya. Setengah jalur digunakan untuk peserta bantengan. Sekitar 100 grup tadi informasinya. Kemudian jalur yang satunya untuk pengguna jalan. Roda 4 kabarnya masih aman kalau mau melintas di lokasi, namun perlu bersabar karena di lokasi ini diatur buka tutup bergantian. Hati-hati, waspada, acara diperkirakan selesai sampai dengan nanti malam. Saya cek dulu info yang masuk di ruang gatekeeper, Ima.
1: Betul, Danti, untuk yang di wilayah Batu itu banyak sekali acara.

0: Karena ya waduh, dan itu acaranya skalanya gede juga ya.
1: Betul.
0: Bukan yang karnaval biasa kan, kalau di daerah-daerah sini kan ya udah karnaval sedesa, sekecamatan lah ya. Ini se-Asia, se-Indonesia, waduh ini pasti
1: gede banget ya.
0: Pastinya ini Mbak tuh lagi duwe gawe gitu ya. Okay. Lumayan banyak sekali yang datang ke Batu dan juga pas pertepatan weekend ya.
1: Iya,
0: jadi saya lihat tuh story teman-teman saya itu ada yang kesana juga nanti buat liburan biasa. Jadi ada yang liburan biasa, ada yang memang untuk melihat karnaval-karnaval di sana. Jadi lumayan padat ya nantinya untuk di wilayah Batu hari ini. Jadi buat pengendara yang mau kesana, hati-hati di jalan. Maksudnya ini sangat ramai di daerah Pujon ini. Buat Pak Riono bisa diinformasikan di daerah Pujon gimana
1: ya?
0: Pastinya ini ramai sekali untuk daerah Pujon ini ya. Dan untuk pengendara yang mau ke daerah Malang, siapkan untuk jalur alternatifnya. Gak apa-apa jauh, yang penting gak macet lah ya. Siapkan jalan tikus begitu ya, untuk menghindari kepadatan ribuan pengunjung di pusat ibu kota begitu. Informasi selanjutnya ini terkait dengan sepeda listrik ini, Danti. Kan banyak sekali pengguna sepeda listrik itu yang jalan di apa namanya, di jalur yang gede gitu ya. Jadi buat kita tuh agak sedikit tricky, agak sedikit takut ya Danti ya.
1: Betul.
0: Soalnya nggak kedengaran ada sepeda listrik di belakang gitu. Jadi ini ada satu informasi terkait dengan sepeda listrik. Ini Satlantas mengingatkan kalau sepeda listrik itu sebenarnya bukan untuk digunakan di jalan raya bersama kendaraan bermotor. Sesuai aturan yang berlaku, sepeda listrik hanya diperbolehkan beroperasi di kawasan tertentu saja, seperti lingkungan perumahan, kawasan wisata, jalur khusus sepeda, area perkantoran, atau saat kegiatan Car Free Day. Karena memang sepeda listrik itu basicnya sepeda, bukan motor. Hanya saja dia bisa dikendarai tanpa mengayuh begitu saja. Tapi sebenarnya dia basicnya sepeda, sepeda biasa ya, sepeda pancal begitu. Karena yang dimana sepeda listrik ini memiliki spesifikasi yang berbeda dengan kendaraan bermotor. Jadi jika digunakan di jalan raya, risikonya pasti cukup tinggi, baik bagi pengendara sepeda listrik maupun pengguna jalan yang lainnya. Jadi untuk orang tua juga ini diimbau ya, untuk lebih mengawasi anak-anak yang menggunakan sepeda listrik. Apalagi sekarang itu saya lihat marak sekali yang anak sekolah itu berangkat pakai sepeda listrik ya.
1: Iya,
0: benar.
1: Apalagi bocil-bocil itu bocil gonceng bocil.
0: Betul. Jadinya kan kayak apa ya, kayak dia tuh sudah mengendarai motor ya gitu kan. Karena memang gak dikayuh untuk sepeda listriknya kebanyakan itu. Jadi buat para orang tua, jangan sampai dibiarkan berkendara di jalan raya tanpa pengawasan, karena keselamatan tetap menjadi yang utama. Dan jika punya sepeda listrik, gunakan sesuai peruntukannya. Patuhi aturan, utamakan keselamatan, dan mari kita bersama-sama menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua pengguna jalan. Dan
1: baik, terima kasih. Silakan informasinya, Angga.
2: Baik, ini informasi diterima. Ada Mas Anton, perjalanan dari Pace menuju Nganjuk Kota melintas di Sempadan 4 Begadung dengan arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca cerah. Lalu ada juga Pak Budi yang menginformasikan perjalanan dari Brebek menuju Loceret melintas di Jalan Raya Brebek, kondisi lalu lintas di sana sangat lancar dan cuaca terpantau juga cerah. Lalu ini ada juga perjalanan dari Pak Hadi menginformasikan perjalanan dari Tanjung Anom menuju Prambon sampai Pacar Parujayeng arus lalu lintas terpantau padat dan cuaca cerah. Lalu ada juga Pak Supri yang perjalanan dari Kecamatan Lengkong menuju Kertosono dan sekarang melintas di Jalan Raya Lengkong, arus lalu lintas sangat lancar dan cuaca juga cerah.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya Imalana, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, bagaimana, apakah di tempat tinggal Anda ini sudah diwarnai dengan pernak-pernik merah putihnya? atau bagi Anda yang punya kendaraan, apakah ini juga ada bendera merah putihnya? Untuk rekan-rekan driver biasanya pakai bendera merah putih pada bagian belakang atau bagian depan kaca mobil, itu juga dipasang ya. Ini boleh loh difotokan atau divideokan. Mari kita perkuat rasa nasionalisme menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini yang ke-81 tahun.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogyakarta, 2. Dialek

Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, Isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, jam 9 pagi lewat 31 menit sedulur Cakra, memasuki bulan Agustus di tahun 2026 ini ya. Masyarakat sudah mulai ramai nih memasang bendera merah putih, umbul-umbul, dan berbagai dekorasi untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, dari PLN Unit Layanan Pelanggan atau PLN ULP Nganjuk mengingatkan warga agar tetap mengutamakan keselamatan saat memasang atribut tersebut. Terutama yang berada di dekat jaringan listrik, warga diimbau menjaga jarak aman minimal 3 meter antara tiang bendera atau umbul-umbul dengan kabel listrik guna menghindari risiko sengatan listrik. PLN juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan tiang berbahan logam saat memasang bendera atau umbul-umbul di sekitar jaringan listrik. Sebaiknya gunakan bahan yang lebih aman seperti bambu atau kayu. Meski demikian, bahan itu juga tetap perlu diperhatikan kondisinya, karena bambu atau kayu yang basah akibat embun maupun air itu juga dapat mengakibatkan risiko menghantarkan listrik. Selain itu, masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan, seperti umbul-umbul yang terlalu dekat dengan kabel listrik, dahan pohon yang menyentuh jaringan, maupun benda lain yang mengganggu instalasi kelistrikan. Dengan memperhatikan aspek keselamatan, diharapkan perayaan Hari Kemerdekaan dapat berlangsung meriah, aman, dan terhindar dari kecelakaan akibat instalasi listrik. Ada telepon masuk, Bapak Riono. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, salam sehat, salam bahagia. Apa kabar Bapak?
1: Ya, alhamdulillah sehat, baik-baik saja.
0: Baik. Gimana kabarnya wilayah Pujon, kondisinya?
1: Ya, sudah hujan.
0: Sahdu tapi tidak ada hujan. Ramai Bapak hari ini?
1: Ya, ramai. Karena
0: banyak agenda ya di sana.
1: Mungkin dia lihat sini di Bali kota, tanya Mas Kopeng.
0: Oke, baik. Ini aktivitas di ladang atau masih di rumah, Bapak? Halo? Menyambungkan ulang ya, sepertinya karena terkendala jaringan. Biasanya Bapak Riono ini aktivitasnya di ladang yang ada di Pujon, Malang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam

0: 0852-9001-01. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Aris, perjalanan mulai dari Nganjuk Kota sampai dengan jalur arah ke Madiun. Ini sudah nyampe di kawasan Bogor, yang perlu hati-hati perlintasan kereta api Denti, karena mulai padat ini mendekati perlintasan kereta. Selanjutnya juga banyak jalan berlubang di perlintasan kereta api Bogor, mohon untuk dipelankan laju kendaraannya. Kemudian untuk info terkait dengan cuaca hari ini, nah ini kalau untuk di sawahan 20 hingga 26 derajat Celcius saja, Ngetos sampai 27 derajat, Brebeg sampai 31, lalu yang paling panas sendiri hari ini itu ada di Gondang. Gondang itu 33 derajat Celcius. Lalu kalau untuk selain Gondang itu masih 32 ya, selisih 1 derajat Celcius saja untuk di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Infonya ini tadi saya dapat dari rekan-rekan BMKG Nganjuk. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Aminah, perjalanan menuju ke arah Ngluyu Nganjuk.
0: Okay.
1: Untuk info arus lalu lintas ini sudah mendekati pasar Ngluyu juga ramai lancar, Denti.
0: Baik, terima kasih. Geser Ima.
2: Bu Ana di Kertosono katanya Pandan Toyo cerah, Mbak.
0: Oh gitu, gitu. Oke.
2: Boleh kakak aku minta putarkan lagu Mungkinkah Stinky?
0: Boleh, gitu. Mohon ditunggu nanti diputar satu-satu ya Mbak Ana.
2: Ini soalnya kalau hari Minggu tuh banyak antrian ya.
0: Iya.
2: Lumayan banyak untuk antriannya, jadi ditunggu dulu aja.
0: Oke. Okay.
2: Selanjutnya dari Mas Azril ini katanya tiap hari muatannya itu aja Mbak gitu. Mas sepeda listrik gitu kah? Atau
0: betul,
2: apa ini?
0: Sepeda listrik ya.
2: Oh gitu, waduh banyak banget ini sepeda listriknya. Buat para pembeli sepeda listrik, ingat jangan dibawa ke jalan raya yang besar. Kasihan betul nanti untuk pengendara yang lain.
0: Bahaya,
2: soalnya
0: ya?
2: Bahaya juga. Soalnya kalau sepeda listrik itu kan jarang ada suaranya, bahkan gak ada suaranya ya Danti ya.
0: Betul.
2: Jadi kita gak tahu, ternyata di belakang ada sepeda listrik gitu. Jadi jangan sampai dibawa ke jalur yang besar, ya udah di rumah perumahan aja untuk sepeda listriknya. Mungkin dari Pak Riono nanti juga bisa diinformasikan ya kalau sudah nggak di ladang. Ini kita mau tahu ini ya update-nya di daerah Pujon ini gimana. Apakah rame banget? Karena sepengetahuan kita ya informasinya tuh banyak sekali karnaval di daerah Pujon. Atau buat seluruh cakra yang mungkin hari ini ke daerah Malang ya bisa diinformasikan. Kita juga mau apa ya namanya ya, liburan online gitu ya Dati.
0: Iya,
2: kita mau liburan online, mau tahu update-nya di daerah Batu seperti apa, jadi bisa diinformasikan saja kepada kami. Selanjutnya situasi arus lalu lintas yang disampaikan oleh Mas Eko, ini perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Jombang saat ini sampai di daerah SPBU Barong, untuk arusnya di sana ramai lancar, cuaca pun juga cerah. Selanjutnya Pak Suyitno, ini perjalanan dari Prambon menuju Kertosono sudah sampai di simpang 4 Warujayeng, untuk arusnya juga lumayan lancar ya di keempat arahnya, cuaca pun juga cerah bersahabat. Arus lalu lintas di sekitaran SPBU Jepun Tulungagung ramai lancar dan cuaca pun juga cerah. Informasi dari Pak Heru Prasetyo. Selanjutnya Mas Setio Nugroho ini menanyakan bagaimana area di Simpang 3 Brebeg, karena beliau mau ke Nganjuk Kota dari arah Sawahan. Danti.
0: Oke, terima kasih. Geser lagi Angga Sandi.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja atau TUKIN bagi prajurit TNI dan pegawai. Tunjangan kinerja atau TUKIN bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 42 dan 43 tahun 2026 yang menaikkan indeks TUKIN dari sebelumnya.

0: Sebelumnya yaitu 70% menjadi 90%. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengatakan kenaikan Tukin merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas peningkatan kinerja serta keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Menurutnya, selama 8 tahun terakhir, belum ada penyesuaian tunjangan, padahal tugas dan tanggung jawab personel harus bertambah. Ia berharap kebijakan tersebut dapat semakin mendorong profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan gatekeeper Angga Sandi Malana dan Ii Satin.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Kalau Ibu Ana kemarin di Pandan Toyo Kertosono itu sudah buat pernak-pernik Agustusan lampion dari kertas ya. Warna merah putih, sedulur cakra dihiasi untuk teras rumah beliau. Kalau untuk yang lainnya kira-kira bagaimana? Pernak-pernik apa yang sudah Anda siapkan menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia? Kami tunggu infonya 0852 9001061.

0: Selamat akhir pekan, sedulur Cakra. Semoga akhir pekan kali ini menjadi akhir pekan yang menyenangkan, membahagiakan, membawa semangat baru untuk mengawali pekan besok di hari Senin ya. Sudah mulai beraktivitas, menjalankan tugas, kerja, sekolah, dan juga mungkin ada agenda lainnya. Saya cek dulu info yang masuk di ruang gatekeeper, Ima.
1: Waduh, ini bau-baunya sudah bau-bau Senin lagi ya, Dania.
0: Iya, benar. Saya dari tadi ngecium sesuatu, ini bau apa sih? Kok baunya
1: gak enak ya, ini?
0: Mengganggu pikiran saya gitu. Oh, ternyata bau besok hari Senin.
1: Iya, baunya udah gak enak ini. Iya, ya. Karena besok udah mulai hari Senin. Tapi tenang, Danti, karena ini kan awal bulan. Jadi gajinya masih utuh ini.
0: Amin.
1: Masih ada ini ya, tapi nanti entah kalau di akhir bulan kayaknya sudah kering kerontang ini dompetnya. Waduh, sudah mulai nangis ya.
0: Semoga ada yang menyirami terus ya, nggak sampai kering.
1: Oke, selanjutnya ini satu informasi kami dapatkan dari Ibu Septiana yang melakukan perjalanan dari Jombang menuju ke Madiun. Saat ini beliau telah sampai di perempatan Kertosono.
0: Baik.
1: Kata beliau untuk perempatan Kertosono untuk arusnya lumayan ramai lancar. Dan juga cukup padat seperti biasanya ya. Di Kertosono itu emang lumayan crowded di daerah sana. Dominasinya kendaraan roda 2 dan juga kendaraan bermuatan berat. Cuaca pun juga cerah. Ada Pak Bagas Ari, ini mengabarkan situasi arus lalu lintas di depan Pasar Keras Kediri. Lumayan ramai namun tetap lancar untuk kedua arahnya, baik dari arah Kediri ataupun arah Tulungagung. Cuaca pun juga lumayan terik di sana. Bu Andriani, perjalanan dari Baron menuju ke Surabaya saat ini sampai di flyover Peterongan Jombang. Untuk arusnya beliau menginformasikan ramai lancar, cuaca pun juga cerah. Mas Setio Nugroho, perjalanan dari Sawahan menuju ke Nganjuk Kota sudah sampai di Simpang 3 Brebek. Arusnya pun juga lumayan ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2, cuaca juga cerah. Selanjutnya, arus lalu lintas di sekitaran kawasan SPBU Jepun Tulungagung diinformasikan oleh Pak Heru. Untuk perjalanannya ramai lancar, SPBU-nya pun juga tidak ada antrian yang berarti begitu. Cuaca juga lumayan cerah di sana. Perjalanan Pak Suyitno dari Prambon menuju Kertosono saat ini sudah sampai di Simpang 4 Warujayeng. Untuk arusnya di keempat arahnya lumayan lancar saja, cuaca juga cerah. Mas Eko ini menginformasikan perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Jombang. Sudah sampai di daerah Mengkreng ya. Untuk daerah Mengkreng seperti biasa ya, lumayan ramai saja. Kayaknya Mengkreng ini kalau belum di
0: pasang flyover,
1: iya, kalau belum dipasang flyover sepertinya bakal ramai terus. Betul. Ya. Kapan ya dipasang flyover? Kita harap semoga segera dipasangkan yang flyovernya supaya perjalanan juga lebih ringan dan tidak memakan waktu yang banyak, Danti.
0: Oke, terima kasih Imalana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, tetap waspada potensi kebakaran hutan, lahan, dan juga kekeringan ya di musim kemarau ini. Bahkan wilayah Nganjuk, informasi dari BMKG, sudah mencapai 60 hari tanpa hujan ya. Bijaklah menggunakan air bersih, kemudian juga waspada terhadap potensi kebakaran. Jangan lalai, jangan buang puntung rokok sembarangan. Jangan bakar sampah sembarangan demi keamanan dan keselamatan bersama.

Sedulur cakra, tetap waspada, hati-hati di beberapa jalur masih ada perbaikan ya. Wilayah Batu itu juga ada perbaikan. Kemudian wilayah lainnya kabarnya juga masih ada pelebaran jembatan di Prambon Nganjuk. Hati-hati apabila Anda menggunakan jalur alternatif, kurangi laju kendaraan, waspada, jaga jarak aman, konsentrasi, patuhi peraturan, dan juga gunakan keamanan, keselamatan berkendara. Gunakan perlengkapan keamanan berkendara ya. Kami masih tunggu infonya. Anda bisa kirimkan foto, video, pesan audio, dan juga deskripsi keterangan kewaspadaan di jalur yang Anda lalui atau mungkin di tempat Anda berada. Hari ini, Minggu 2 Agustus 2026, 0852-9001-061. Menjelang jam 10 pagi, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, hati-hati di jalan.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Selamat pagi menjelang siang ya Sedul Cakra. Kali ini bersama saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Danti Danila, Iis Atin dan juga Angga Sandi yang siap untuk menerima informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di weekend kali ini ya. Hari ini bertepatan dengan hari Minggu juga, yang dimana Minggu itu kebiasaan orang-orang pada liburan ya. Kalian liburan kemana nih? Sedul Cakra, apakah ke pantai atau pergi ke Malang? Karena kabarnya di Malang hari ini banyak sekali karnaval begitu ya. Jadi bisa kalian untuk liburan ke Malang untuk melihat karnaval-karnaval di sana, itu banyak sekali yang ada di hari ini. Atau mungkin weekend kali ini kalian buat rehat saja di rumah, me time begitu ya, bisa diinformasikan saja kepada kami terkait juga dengan cuaca ataupun arus lalu lintas di sekitar Anda seperti apa. Apakah ada kepadatan volume lalu lintas ataupun ada perubahan arus lalu lintas atau penutupan jalan, bisa diinformasikan ya, karena memang akhir-akhir ini tuh banyak sekali terjadi karnaval begitu. Pastinya banyak untuk jalan-jalan yang ditutup atau dipindah arusnya. Sedul Cakra, Herbal Daria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Dan buat sedulur cakra yang berada di wilayah Jombang, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Nariah Ngoro. Tepatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Baik, Sri Cakra, bagaimana untuk wilayah Anda di hari ini, perjalanannya bagaimana, bisa diinformasikan ya kepada kami di 0852-9001061. Baik, kali ini kita update informasi juga ke ruang gatekeeper. Angga, silakan.
1: Pak Bambang menginformasikan perjalanan dari Ngetos menuju Mberbek melintas di jalur Simpang Kuncir, arus lalu lintas terpantau lancar dan baik, cuaca cerah.
0: Lanjut.
1: Oke.
0: Ada lagi?
1: Ini ada Mbak Tuti.
0: Iya.
1: Melakukan perjalanan dari Prambun.
0: Oke.
1: Beliau sedang menuju Kediri dan sampai di lampu merah Merican.
0: Oke.
1: Lalu lalu lintas di sini terpantau lancar dan cuaca cerah.
0: Oke, baik. Ya. Ramai nggak di sana kira-kira?
1: Untuk keramaian menuju arah Kediri
0: lumayan ramai.
1: Lumayan ramai, okay. Karena ini kan weekend ya.
0: Oh, iya,
1: hari
0: betul.
1: Minggu. Banyak yang
0: ke Kediri ya.
1: Ke Kediri untuk liburan, nonton atau ke mall atau jalan-jalan gitu.
0: Emang lumayan banyak ya kalau di Kediri untuk destinasinya ya.
1: Iya, Ima.
0: Iya.
1: Kayak di Selomangkleng dan sebagainya,
0: betul.
1: Itu pasti ramai ini hari
0: kabarnya,
1: Minggu ini.
0: Kabarnya dari Pak Agus itu sempat juga mengabarkan bahwa di wilayah Selomangkleng itu ada acara begitu, Angga. Jadi buat Sri Cakra yang mungkin mau ke Selomangkleng gitu ya, Angga ya.
1: Iya.
0: Jadi lumayan rame untuk acara di Selomangkleng.

0: Ima.
1: Terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, Suruh Cakra, sementara itu ada salah satu kabar duka ini menyelimuti wilayah Kabupaten Kediri. Ya, dimana setelah dua bocah yang dilaporkan tenggelam di Sungai Konto, Dusun Kelampok Rejo, Desa Melaru, Kecamatan Badas, ini akhirnya ditemukan, namun dalam kondisi meninggal dunia. Berdasarkan keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kediri, kedua korban ini diduga terpeleset saat memancing di tepian sungai. Peristiwa bermula ketika kedua korban ini bermain dan memancing di sekitar Sungai Konto pada Jumat siang. Lalu warga mengetahui adanya anak tenggelam, segera melakukan pencarian dan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas. Tim gabungan bersama warga kemudian menyisir lokasi hingga akhirnya kedua korban ini ditemukan di dasar sungai dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jenazah kedua korban selanjutnya dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. BPBD mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat bermain di sekitar sungai, waduk maupun saluran irigasi, terutama pada musim kemarau ketika aktivitas di bantaran sungai cenderung meningkat.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Karena kabarnya di bulan-bulan Agustus seperti ini itu banyak ya yang menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sudah banyak ada karnaval ataupun lomba-lomba begitu ya. Jadi bisa diinformasikan kepada kami bagaimana keseruan Agustusan dari sedulur Cakra nih. Apakah Anda termasuk tim yang Agustusannya itu sebelum 17 Agustus atau yang setelah 17 Agustus begitu ya? Bisa diinformasikan ya kepada kami di 0852-9000-1061. Menit ke-18 lepas dari jam 10, kita update informasi ke gatekeeper. Danti, silakan.
1: Betul yang disampaikan sama Ima ya. Bahkan ada juga yang perayaan rangkaian agenda Agustusan ini Agustus sampai September.
0: Waduh, kok panjang sekali ya. Ini iya, dia sangat merayakan sekali
1: betul
0: ya ini sepertinya.
1: Kayak tahun lalu Ima itu di wilayah Kertosono, bahkan basarnya itu masih di bulan Septembernya.
0: Oh gitu, waduh.
1: Karena sebelum-sebelumnya di bulan Agustus ada berbagai lomba, lomba gerang jalan, lomba voli, sepak bola, lomba ini itu.
0: Jadi kemeriahannya sampai September ya?
1: Iya betul Im, rangkaian agendanya banyak sekali ya. Untuk tahun ini, wilayah-wilayah lainnya juga boleh menginformasikan ya. Jangan mau kalah.
0: Yeah.
1: Infokan keseruan dari tempat tinggal Anda ini kira-kira Agustusnya semeriah apa sih? Kita pengen tahu ya, Ima.
0: Pengen tahu nanti kalau ada sempat kita kesana.
1: Oke, baik ya. Ini kira-kira kita boleh ikut lomba-lombanya atau tidak ya? Ini biasanya batas maksimal usia berapa sih kalau ikut lomba-lomba tapi kadang ada kategori masing-masing ya ini ya.
0: Betul.
1: Ada yang khusus bapak-bapak, ibu-ibu atau anak-anak. Kalau kita ini masuk yang kategori apa kira-kira?
0: Anak-anak aja lah.
1: Oh, gitu,
0: nanti.
1: Anak-anak ya.
0: Nanti kalau ibu-ibu terlihat tua nanti kita.
1: Iya, kita kan harus itu ya, tetap terlihat muda.
0: Iya. Stay muda lah.
1: Betul. Ini ada Bapak Ari Bowo juga, Ima. Sebelumnya tadi kan sempat mengirimkan foto dan juga keterangan candi tikus di Dusun Dinu, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Nah, ini pas saya baca buku sejarah, kenapa kok dinamakan candi tikus? Ternyata candi ini dulunya banyak hewan tikusnya, sesuai namanya
0: gitu.
1: Candi tikus. Tetapi kalau sekarang sudah tidak ada ya. Jadi
0: sudah ya, aman ya.
1: Iya, aman, yang ada cuma candinya saja. Kalau untuk menjelang siang hari ini Im, di sana cuacanya juga panas, anginnya ikut panas, ungkep, berdebu ya. Bahkan ini kayaknya ada pengunjung yang bahkan harus memakai payung.
0: Waduh, saking
1: panasnya
0: itu.
1: Ya, siang ini di sana daun-daun itu juga berserakan Im. Kalau pas di rumah itu biasanya sering-sering nyapu karena di luar jalan itu banyak dedaunan, banyak
0: betul
1: debu. Sudah disapu beberapa kali juga kayak nggak disapu, kayak rumah ditinggal berpergian ya.
0: Iya.
1: Iya, nganjing juga demikian Imah, bahkan ada yang membagikan sebuah video di media sosial itu
0: gimana?
1: Bahkan lantainya kayak di kasih tanah uruk karena saking tebelnya.
0: Padahal sudah disapu ya.
1: Betul, katanya sudah nyapu isu awan sore kok masih
0: kotor.
1: Iya, masih tetap saja ya. Ini menjadi kewaspadaan Im untuk pengguna jalan khususnya kendaraan roda 2 ya. Pakai masker karena banyak debunya, ada risiko infeksi saluran pernapasan.
0: Baik.
1: Kemudian juga pakai kacamata, pakai helm yang ada kacanya. Nah, itu biasanya ada yang kelilipan ya. Dan pas pagi hari atau siang sore menjelang maghrib itu biasanya kalau melintas di area persawahan itu juga banyak
0: hewan-hewan ya
1: kecil. Nah, hati-hati, waspada.
0: Tadi pagi juga sempat Danti juga sempat kena ya.
1: Iya, padahal pagi-pagi itu melintas di area persawahan juga kelilipan hewan kecil mungil, tapi sakitnya luar biasa.
0: Karena sampai ke mata soalnya.
1: Iya, sampai di mata, perih sekali. Dan itu untung saja saya posisinya di bonceng ya. Seumpama saya yang
0: ngebonceng
1: reflek itu juga bahaya. Maka dari itu gunakan dengan langsung lengkap keamanan peralatan keamanan berkendara. Bahkan saya sudah pakai
0: kacamata,
1: pakai
0: tetap
1: masker.
0: Tembus loh
1: iya,
0: ini.
1: Tetap tembus ya. Dia kok pinter ya nyelinap.
0: Dari bawah.
1: Iya, ke bawah angin karena anginnya juga kencang ya. Semoga semuanya aman akhir pekan kali ini, Ma.
0: Terima kasih banyak Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Studio Cakra perlu diperhatikan kembali ya bahwa memang akhir-akhir ini wilayah Kabupaten Nganjuk dan juga sekitarnya itu memasuki kondisi hari tanpa hujan atau HTN dengan kondisi yang ekstrim ini. Jadi berdasarkan hasil pemantauan BMKG hingga 31 Juli kemarin, wilayah telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan atau sekitar 2 bulanan itu kita tidak merasakan hujan begitu ya. Meskipun kita merasakan hujan, tapi itu termasuk dengan hujan lokal, bukan yang benar-benar hujan. Jadi hujannya itu hanya di beberapa daerah saja dan juga untuk durasinya tidak terlalu lama begitu. Paling lama 1 hingga 2 jam saja untuk hujannya. Dan kondisi tersebut itu menandakan bahwa kita ini sudah sampai di puncak musim kemarau yang dimana mulai dirasakan dan juga meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran di berbagai wilayah. Dan juga seperti yang kita ketahui ya, banyak sekali kejadian kebakaran yang melanda ya, itu sampai damkar itu bolak-balik gitu sepertinya ya. Karena memang sekali saja percikan api itu masih menyala, pasti jika anginnya itu kencang bakal lebih besar lagi untuk si apinya. Jadi buat sedulur cakra yang lagi membakar sampah ataupun membuka lahan tebu begitu ya, dilihat dengan betul apakah bara apinya ini sudah padam atau belum. Jika belum, gak apa-apa tambahkan air saja, daripada nanti masih menyisakan sedikit bara api akan memberikan api yang lebih besar begitu. Dan Pranata Meteorologi dan juga Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris pun saat on air di Radio Cakra Krisna juga sempat menjelaskan bahwa hari tanpa hujan ini merupakan periode ketika tidak terjadi curah hujan yang turun kurang dari 1 mm. Dan menurut Setiaris, wilayah Jawa Timur ini bagian barat termasuk Nganjuk mengalami kondisi yang lebih kering dibandingkan daerah lain karena dipengaruhi oleh faktor topografi. Hujan yang sempat terjadi dalam beberapa hari terakhir itu hanya menjangkau wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan laut. Sementara untuk Nganjuk yang berada di kawasan bayangan hujan, sehingga masa udaranya pembawa hujan ini sulit untuk mencapai di wilayah tersebut. Dan dari peristiwa ini, BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menghemat penggunaan air baik untuk kebutuhan rumah tangga ataupun pertanian, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan permukiman. Dan selain itu, warga juga diminta untuk tidak membakar sampah ataupun membuang puntung rokok sembarangan. Perlu diingat ya ini, Sedulur Cakra, yang suka membuang puntung rokok sembarangan, sekarang lebih diwaspadai, lebih dihati-hati saja, karena sekecil puntung rokok itu jika masih ada sepercik bara api itu pasti akan lebih membesar ketika anginnya ini sedang kencang-kencangnya seperti itu. Serta selalu mengakses informasi cuaca dari BMKG, BPBD maupun pemerintah daerah agar terhindar dari informasi yang belum terverifikasi.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155 355 667.

0: Satu musik bagus dari Dewa 19, Cintakan Membawamu Kembali. Siapa nih di sini Sedulur Cakra yang mungkin ada kenangan di balik musik tersebut? Kan ini juga salah satu musik yang pernah viral juga begitu ya di masanya. Jadi bisa sambil bercerita begitu ya. Dan selain itu Sedulur Cakra, kalian bisa menginformasikan kepada kami bagaimana untuk arus lalu lintas di wilayah Anda. Apakah semuanya baik-baik saja atau ada perubahan arus lalu lintas ataupun penutupan jalan? Bisa diinformasikan di 0852 9001. Baik, ke penelpon ya, kali ini ada Bapak Tri Isbianto. Selamat pagi menjelang siang, Bapak.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ini Bapak Tri?
1: Merdeka.
0: Oh iya.
1: Merdeka.
0: Merdeka, merdeka ya. Sudah Agustus ini ya.
1: Tanggal 2 Mbak, Agustus. Jangan lupa masang bendera ini sekolah.
0: Betul. Lah punya Bapak Tri sudah pasang belum ini?
1: Loh, tak pasang ini sebagian bengok-bengok emosi masuk
0: ya, lucu. Dari kapan untuk Pak Tri wilayahnya?
1: Ini tanggal 1 mulai, Mbak.
0: Oh, tanggal 1 sudah mulai. Siap. Untuk untuk lomba-lombanya itu kalau di wilayah Pak Tri hari apa itu? Tanggal berapa maksud saya?
1: Sementara belum dengar infonya. Karena yang berangkat dari dulu jarang ada lomba-lomba gitu, Mbak.
0: Oh gitu. Kalau karnaval ada nggak di daerah sana, Pak Tri?
1: Minggu depan tanggal 8-9 itu bukan di berangkat, di desa sebelah itu Horek, Mbak. Karnaval Horek.
0: Oke. Di desa mana tepatnya?
1: Desa Kedung Maling.
0: Oke, siap. Sound Horek ya?
1: Yang berangkatnya belum ada info. Nanti kalau info ya kabar-kabar. Belum
0: siap.
1: Ada.
0: Siap.
1: Hari lomba-lomba per RT gitu,
0: Oh,
1: terus tanggal 16 itu biasa itu apa? Apa itu kirim doa gitu loh, Mbak. Lainnya belum dengar.
0: Berarti hari-hari Sabtu Minggu ini lumayan padat ya, ada banyak karnaval gitu, ada banyak acara ya.
1: 89 Mojokerto banyak, bukan di Kedung Maling saja, banyak di berbagai tempat, ada Latrawulan, ada Rasana, itu banyak.
0: Waduh, ini sepertinya banyak terjadi peralihan arus lalu lintas juga ya ini, Pak Tri ya, kemungkinan?
1: Sepertinya enggak, karena itu jalurnya jalur dalam.
0: Oh,
1: itu.
0: Jalur dalam.
1: Jalur utama enggak bisa sekarang buat acara-acara gitu, Mbak.
0: Oh, berarti semuanya dipindahkan di jalur dalam ya, Pak Tri ya?
1: Iya, jalur dalam, utama enggak boleh buat acara-acara gitu.
0: Okay. Iya, kasihan nanti mau lewat mana kita nanti. Untuk
1: angin ini, jos, Mbak, anginnya ini loh.
0: Oh.
1: Mulai pagi tadi.
0: Lumayan kencang ya anginnya.
1: Kencang ya. Berarti yang anak-anak kecil itu musimnya penyakit ya.
0: Betul.
1: Kelilipan lah, kena gatal gitu.
0: Iya, banyak debu-debu gitu ya Pak Tri ya soalnya.
1: Iya.
0: Oke, untuk terus cuacanya di sana gimana Pak Tri? Panas juga ya?
1: Cuacanya panas, tiap hari ya panas. Cuma biasa di luar, biasa gitu.
0: Oke, pernah ada hujan lokal nggak Pak Tri di daerah Panjenengan?
1: Belum ada.
0: Oh, belum ada.
1: Hujan yang bulan apa itu, sebelum Juni itu, sampai itu Juni sampai sekarang ya belum ada.
0: Kering aman. Gitu ya?
1: Kering.
0: Oke.
1: Sing jadi repot itu gini, Mbak. Pinggir jalan raya, jalan utama itu ya, itu kan wilayah provinsi ya.
0: Betul.
1: Terus aliran sungai aliran got gorong-gorong itu loh.
0: Iya.
1: Itu kan juga provinsi. Dan itu dilindas truk nggak sengaja terus jebol lah.
0: Oh.
1: Begitu terus. Ya. Nek di ya apa cara ngomong ya, maksudnya kalau udah jebol terus itu sing tanggung jawab sapa ya sak repotan.
0: Oh, dari warga karena sekitar itu, lagi ya yang bertanggung ya, jawab ya.
1: Kalau truknya itu truknya mau ngijoli, kadang ya iki lo tutup punyamu lagi ngene provinsi ya kang ijoli. Terus nek kang ijoli iki di depan toko lo, otomatis tokonya terganggu. Lah kan ya repot. Mau enggak mau ya depan toko ya, ya nyari tukang, nyari sama nyari pasir yang ngecor lah kan ya repot.
0: Oke.
1: Sering di sini sering, di sini sering. Seperti itu sering. Karena mungkin ya kualitas tutupnya gorong-gorongnya tipis atau gimana.
0: Iya mungkin ya.
1: Muatan berapa ringan ada yang kejeglong.
0: Berarti banyak yang ada, kayak gitu ya Pak, Pak Tri ya?
1: Iya banyak sering di daerah sini tuh.
0: Oke.
1: Kadung ganti tutup kandel tebal gitu, nggak bisa buat parkir, nggak bisa dilewati. Kalau itu trotoar gitu, pas jalur datar itu tipis. Jadi mau truk itu jebol. Nah itu tadi ya, truknya ya raro mau song ijoli gantiin terus.
0: Iya.
1: Bolong depan itu lah, mau itu ya.
0: Jadi banjir kah gitu Pak Tri?
1: Bukan banjir.
0: Apa?
1: Itu kan gorong-gorong di depan toko itu kan di pinggir jalan.
0: Iya.
1: Kan ditutup ya, cancoran.
0: Iya.
1: Cancoran dilewati truk, jebol kan?
0: Iya.
1: Bolong.
0: Iya.
1: Lubang.
0: Oh, berlubang. Oh iya, betul.
1: Ya itu kan lubang di depan itu.
0: Iya. Oh.
1: Lubang masuk di depan rumah, jadi lubang kan ya nanti jalan segur mbak ke situ.
0: Betul.
1: Terus kita nutup, nutupnya itu kan kita
0: butuh biaya
1: kita
0: juga
1: kan
0: ya?
1: Butuh biaya diri sendiri pribadi. Padahal itu nggak jelas wilayahnya wilayah provinsi.
0: Provinsi. Oke.
1: Nah si jebolnya tadi ditarik ya nggak mau, jebolnya itu nggak mau coy, itu punya mu lah ya, repot akhirnya.
0: Iya iya ya, betul.
1: Itu sangat sering-seringnya gitu.
0: Oke.
1: Memang sih punya, bukan punya kita cuma ya. Di depan rumah, di depan toko kan ya. Ini maksudnya ini maksudnya ya tetap lubang kan ya lucu.
0: Iya. Oke.
1: Kan yang membahayakan ada motor, ada mobil juga ada yang
0: kecil. Betul Pak Tri. Oke. Okay. Ini ada lagi yang mau disampaikan Pak Tri?
1: Ya sementara itu aja dulu. Angin hati-hati.
0: Siap.
1: Itu umbul-umbul tadi ya banyak yang coklat udah. Namanya patah.
0: Ya karena anginnya lumayan kencang ya Pak Tri ya.
1: Iya makanya itu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi pohon-pohon sudah banyak yang terbang daerah sini Mbak.
0: Oh mengantisipasi ini ya.
1: Pemotongan sudah berapa daerah udah banyak yang terbang daerah. Kemarin tuh pihak PLN juga mengerahkan armadanya truk sama kren itu.
0: Oke. Okay.
1: Itu banyak penerbangan juga. Memang antisipasi daripada terjadi apa-apa.
0: Siap Pak Tri.
1: Udah selanjutnya.
0: Oke, Pak Tri, terima kasih banyak untuk update-nya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Tri Isbianto tadi ya sempat terhubung di wilayah Mojokerto untuk cuacanya lumayan panas, anginnya juga lumayan kencang begitu ya. Jadi buat Sedulur Cakra yang akan melintas di wilayah Mojokerto, buat yang pengendara roda 2 tetap hati-hati di jalan, pakai maskernya, kalau bisa juga pakai kacamata pelindung begitu, biar untuk wajahnya tidak terkena debu yang banyak itu, karena pastinya kalau kalau anginnya kencang itu dia membawa debu yang lumayan banyak. Kalau kena wajah kita kan juga jadi iritasi, gatal-gatal seperti itu. Bisa diantisipasi terlebih dahulu sebelum berpergian jarak jauh. Sementara itu Sedulur Cakra, Kota Batu ini diprediksi akan dipadati oleh wisatawan sepanjang akhir pekan ini. Yang dimana lonjakan pengunjung dipicu oleh sejumlah agenda berskala regional hingga internasional yang digelar secara bersamaan pada 1 hingga 2 Agustus 2026. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, terutama di jalur menuju kawasan wisata. Beberapa agenda besar yang digelar diantaranya adalah kejuaraan para layang tingkat Asia di kawasan Gunung Banyak, konser musik di Batu Naik Spektakuler atau BNS, Jambore Vespa di Pujon, nilai ran di kawasan Oro-Oro Ombo, serta parade seni budaya kolosal Bantengan Nuswantoro di pusat kota Batu. Beragam kegiatan tersebut diperkirakan akan menarik puluhan ribu wisatawan dari berbagai daerah pastinya. Untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polres Batu bersama dengan Dinas Perhubungan telah menyiapkan rekayasa lalu lintas. Khusus pada hari ini, Sedulur Cakra Minggu 2 Agustus, Jalan Agus Salim, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Panglima Sudirman ditutup sementara mulai pukul 9 pagi tadi hingga kegiatan parade budaya selesai, dan diperkirakan untuk selesainya itu sampai di malam hari, begitu informasi yang kami dapatkan. Pengendara diimbau menggunakan jalur alternatif dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Masyarakat yang hendak berwisata ke Kota Batu diharapkan untuk merencanakan perjalanan lebih awal, memantau informasi lalu lintas, serta tetap mematuhi rambu dan petunjuk petugas. Dengan persiapan yang lebih baik, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata maupun perekonomian masyarakat Kota Batu. Jadi Mbak Sudo Cakra yang mau berwisata, berliburan begitu ya di wilayah Batu, karena hari ini juga weekend begitu ya, diharapkan untuk membuat jadwal lebih awal, karena prediksi di daerah Pujon sampai ke Batu itu untuk jalurnya akan mengalami kemacetan yang panjang. Jadi untuk prediksi waktunya itu lebih diperhatikan lagi, mungkin lebih berangkat awal 1 hingga 2 jam sebelum prediksi awal.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Raden Trunojoyo, bangsawan Madura yang menggembur habis Mataram dan Belanda. Raden Trunojoyo, seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pemberontakan Raden Trunojoyo berujung pada pertempuran melawan Belanda karena Amangkurat I bersekutu dengan penjajah tersebut. Pemberontakan berawal setelah Sultan Agung wafat. Pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat I yang memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC. Hal ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan pada kerabat istana dan para ulama yang ditindak dengan tegas oleh Amangkurat I. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat I dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati. Ketidakpuasan terhadap Amangkurat I juga dirasakan putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom. Namun, Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan. Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajuran alias Panembahan Rama yang merupakan ulama dan termasuk kerabat Istana Mataram. Raden Kajuran kemudian memperkenalkan menantunya, yaitu Trunojoyo, putra Raden Demang Melayakusuma sebagai alat pemberontakan Adipati Anom. Trunojoyo dengan cepat berhasil membentuk laskar dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Laskar Madura pimpinan Trunojoyo kemudian juga bekerja sama dengan Karaeng Galesong, pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan VOC. Kelompok tersebut berpusat di Demung, Panarukan. Mereka setuju untuk mendukung Trunojoyo memerangi Amangkurat I dan Mataram yang bekerja sama dengan VOC. Trunojoyo bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Karaeng Galesong untuk mempererat hubungan mereka. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat I karena tindakannya terhadap para ulama penentangnya. Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura, Makassar, dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Pasukan Trunojoyo bahkan berhasil mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan Oktober 1676. Tanpa diduga, Trunojoyo berhasil menyerbu ibu kota Mataram, Plered.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda. Apakah dalam melakukan perjalanan Anda menemui kewaspadaan di perjalanan Anda hari ini? Atau di hari ini Anda hanya di rumah saja? Begitu bisa diinformasikan cuaca di wilayah Anda seperti apa? Dan khusus di hari Minggu, Sedulur Cakra, kalian bisa request musik-musik favorit kalian untuk diputarkan di hari ini ya. Jadi bisa kirim saja langsung di 0852 9001. Ke gatekeeper, silakan Iis.
1: Ya Ima, hari Minggu damkar pun tidak libur ya.
0: Pastinya.
1: Jadi pelayanan yang 24 jam serta setiap hari tanpa ada libur begitu.
0: Iya.
1: Hari ini Minggu pagi jam 9 pagi lebih 5 menit tadi,
0: okay.
1: Itu dapat laporan rekan-rekan damkar Kediri bahwasannya ada mbak-mbak warga Pare,
0: okay,
1: yang mengeluhkan atau minta bantuan handphonenya itu masuk ke dalam selokan.
0: Oh, berarti nggak hanya kebakaran saja ya ini damkar ya?
1: Tidak ya, tidak hanya kebakaran saja yang ditangani, tapi keluhan masyarakat yang bisa dibantu oleh damkar, mm-hmm, insya Allah akan dibantu. Yang penting mau melapor ya.
0: Betul.
1: Ini tadi lokasi ada di Jalan Panglima Sudirman nomor 112, Pelongko, Pare, Kediri.
0: Okay.
1: Dan alhamdulillah selang 15 menit itu langsung bisa terevakuasi handphonenya.
0: Mm-hmm.
1: Handphone itu miliknya saudari Fadilah Ayu yang memang sedang beraktivitas di sana. Selain evakuasi handphone, tadi kami terima info juga dari rekan-rekan damkar Kediri.
0: Baik.
1: Itu membantu evakuasi kucing yang jatuh ke dalam sumur.
0: Iya. Belum lama ya ini.
1: Sepertinya
0: untungnya
1: belum, ini kucing juga berhasil diselamatkan begitu. Sumurnya juga dalam banget ini, Ma. Kalau saya lihat dari dokumentasi yang dikirimkan, bahkan dalam keterangan damnya yang dikirimkan oleh rekan-rekan damkar,
0: okay,
1: ternyata kedalamannya adalah 15 meter.
0: Waduh, tapi ini kucingnya nggak meninggal kan?
1: Nggak, selamat ini. Iya, selamat. Jadi awalnya memang laporan dari warga yang minta bantuan lokasinya itu di Dusun Pucang, Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Bahwasannya kucing peliharaannya itu masuk ke dalam sumur yang ada di sekitaran rumahnya Pak Sunario.
0: Okay.
1: Langsung dari teman-teman damkar Pare bergegas ke lokasi dan menyelamatkan kucing tersebut dalam kondisi hidup ya. Kemudian ternyata masih ada lagi, Ma, untuk teman-teman damkar Pare hari ini.
0: Waduh, apa ini?
1: Ini ada evakuasi sarang tawon Vespa.
0: Oke.
1: Yang berada di atap rumah miliknya Ibu Murdia di Dusun Kepung Timur, Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ini juga damkar Pare ya. Jadi dalam kurang lebih setengah hari ini tadi sudah melaksanakan 3 evakuasi. Yang pertama evakuasi handphone yang masuk ke dalam selokan, yang kedua ada evakuasi kucing yang masuk ke sumur, lalu ini tadi evakuasi tawon Vespa yang ada di Kepung Timur, Desa Kepung, Kecamatan Kepung Kediri.
0: Waduh, lumayan ya,
1: lumayan
0: hari ini lumayan
1: kayaknya
0: repot ya, mundar-mandir gitu.
1: Lah ya, ini wah padet ya Pak Damkar ya ini untuk kegiatan hari ini. Tentu saja yang penting lapor ya Sedulur Cakra, apabila Anda berkenan untuk melapor, nah maka nanti akan dibantu oleh teman-teman damkar. Apakah kira-kira bisa dibantu dengan penanganan dari damkar atau membutuhkan instansi lainnya, nanti akan dicarikan solusi, Ima.
0: Terima kasih, lanjut ke Angga, silahkan.
2: Baik, ini Mbak Indah, perjalanan dari Tulungagung menuju Jombang. Sampai di Simpang Tiga Mengkreng,
0: okay,
2: arus lalu lintas lancar dan cuaca cerah.
0: Siap, lanjut.
2: Lalu Pak Danang menginformasikan perjalanan dari Pace menuju Loceret, sedang melintas di Simpang Patihan, arus lalu lintas terpantau lancar dan cuaca cerah.
0: Oke.
2: Mas Indra, perjalanan dari Bagor menuju Caruban, dan sudah sampai di perbatasan Nganjuk Madiun, arus lalu lintas terpantau sangat lancar, dan cuaca terlihat cerah. Lalu ini ada informasi juga, informasi kecelakaan lalu lintas ini.
0: Di mana itu?
2: Ini di depan makam Senduri.
0: Kapan?
2: Tadi untuk... pagi dini hari.
0: Oh, dini hari.
2: Nah, ini ada sepagi dini hari.
0: Oh, dini hari.
2: Nah, ini ada sebuah di Senduri. Balung Bendos dari Kecamatan Balung Bendos, okay. Darjo di jalan iya. utama ini.
0: Apa ini sama ada, apa ini? Untuk
2: ini ada truk. Truk diparkir, ditinggal supirnya. Nah, truk itu sudah dihendrem, informasinya dihendrem.
0: Tapi
2: mesin juga sudah mati. Namun tiba-tiba jalan sendiri dan terperosok ke makam.
0: Oh, berarti mungkin handremnya kurang kuat begitu,
2: nah,
0: ya.
2: Nah, bisa jadi sih.
0: Oh,
2: nah,
0: terus
2: mungkin
0: akhirnya?
2: Untuk, nah, untuk akhirnya truk itu akhirnya terperosok ke makam.
0: Tapi tidak ada korban jiwa kan dalam kejadian tersebut?
2: Untuk korban jiwa alhamdulillah ini tidak ada. Cuma dengan kerusakan bodi depan truk dan apa fasilitas makam.
0: Oh gitu.
2: Ya.
0: Berarti untuk pengendaranya itu sudah tidak ada. Jadi untuk truknya itu kosongan saja, tapi handremnya kurang kuat begitu ya Angga ya?
2: Iya Ima.
0: Untuk informasinya ya. Oke.
2: Iya Ima. Untuk truknya itu sudah kosongan karena sudah ditinggal supirnya.
0: Oke.
2: Dan baru tahu kalau apa truknya sudah terperosok gitu.
0: Oke, berarti balik-balik sudah terperosok begitu ya untuk truknya.
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Oke, Ima.
0: Terima kasih banyak Angga Sandi, sebelumnya ada Iis Atin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Suri Cakra, kami masih menunggu informasi dari Anda di 0852-9001061. Dan buat kalian Suri Cakra yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang informasi di website radiocakrakrisna.com.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Danti Danila, Iis Atin dan juga Angga Sandi, yang siap untuk menerima informasi dari Anda di 0852 9001061. Sucakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Buat sedulur cakra yang berada di wilayah Mojokerto, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Trowulan, tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwok ke selatan, kurang lebih 200 meter di timur jalan.

0: Menit ke 10 lepas dari jam 11 siang, kita update informasi ke Gatekeeper. Ii, silahkan.
1: Ada Mas Azril ini tadi menginformasikan, harap hati-hati, ada perbaikan atau pengecatan jembatan.
0: Oke.
1: Ini jembatan Langitan Tuban, yang dekat dengan Pondok Langitan itu ya. Untuk arus lalu lintas, ramai lancar saja. Nah, dan ini untuk separuh badan jalannya memang tidak bisa dilalui karena ada penanda serta kendaraan dari proyeknya.
0: Okay.
1: Jadi bagian atas besi-besinya penyangga itu dicat begitu ya, besi bagian atasnya.
0: Tapi ini kayaknya dua arah masih bisa ya, Is? Ya?
1: Bisa, akan tetapi ya harus hati-hati ya, harus pelan-pelan begitu karena diatur gantian sebetulnya. Kemudian Ima, saya tadi dapat info dari Mas Amal ya.
0: Okay.
1: Jadi Mas Amal ini menginfokan tadi sempat melihat ada mobil ambulans Cakra Krisna dan juga mobil polisi.
0: Oke.
1: Yang ini masuk ke gang sebuah kos begitu yang ada di Kepuh Kertosono. Nah, ini kalau info lebih lengkap saya belum dapat, saya masih coba konfirmasi langsung ke driver ambulans Radio Cakra Krisna serta ke Kapolsek Kertosono Polres Nganjuk.
0: Okay.
1: Terkait dengan info kabarnya ada mobil ambulans dan juga mobil polisi yang masuk ke gang sebuah kos di Kepuh Kertosono. Kalau melibatkan ambulans berarti ada yang terluka, selain itu ada teman-teman kepolisian. Apakah ini ada
0: tindak kejahatan
1: atau kecelakaan, masih kurang tahu ya, Maya.
0: Iya.
1: Nanti kalau sudah ada update saja saya sampaikan.

0: sendiri. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak menafsirkan langkah tersebut secara berlebihan maupun terpengaruh oleh isu-isu yang beredar.
1: Terima kasih Angga Sandi, sebelumnya DIIS Atin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, sementara itu sedulur Cakra, kita beralih dulu ke informasi nasional. Ini ada ribuan warga dari berbagai daerah membadati kawasan Monumen Nasional atau Monas Jakarta pada kemarin Sabtu sore untuk mengikuti zikir dan doa kebangsaan, yang dimana kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diperkirakan dihadiri sekitar 100 ribu peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Sejak sore hari, peserta berdatangan mengenakan pakaian serba putih dan memasuki kawasan Monas melalui pintu pemeriksaan yang telah disediakan oleh panitia. Mereka kemudian mengikuti rangkaian kegiatan yang meliputi zikir, selawat kebangsaan, hingga doa bersama lintas agama sebagai wujud rasa syukur dan harapan bagi kemajuan Indonesia. Menteri Agama yakni Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ikhtiar spiritual untuk menyambut bulan kemerdekaan sekaligus memperkuat persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama. Pemerintah juga berharap semangat persatuan dan gotong royong yang tercermin dalam kegiatan tersebut dapat terus menjadi modal penting dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Zikir dan doa kebangsaan merupakan salah satu rangkaian kegiatan nasional menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Setelah kegiatan ini, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai agenda lain seperti merdekaran, upacara kenegaraan, hingga pesta rakyat di kawasan Monas yang akan digelar sepanjang bulan Agustus.

Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman, mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. V-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda. Menit ke-20 lepas dari jam 11 siang ini, apakah di wilayah Anda untuk arus lalu lintasnya baik-baik saja atau ada kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan? Bisa dihubungi di 0852-9001061. Ke gatekeeper II, silakan.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Hajir, minta lagu juga Halloween dari Neverland ya. Okay. Kemudian informasi dari Mas Bushro ini tadi, Ana, ternyata beliau juga hadir di Kota Batu untuk melihat Seribu Bantengan.
0: Dan gimana ini keseruannya di sana ini?
1: Seru banget katanya sih ya. Jam 11:30 ini, hampir jam 11:30, kan ada Seribu Bantengan ya. Yang finish ini baru satu, Ima.
0: Oke.
1: Okay. Dan kabar dari beliau cuacanya lagi panas-panas banget. Tapi banyak yang atraksi itu enggak pakai alas kaki. Iya, enggak pakai alas kaki. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Mu, masih di
0: ini?
1: Mana tadi? Mojokertonya ya?
0: Trawas.
1: Trawas ya. Geser lagi untuk lebih mendekat ke Gunung Penanggungan.
0: Oh begitu.
1: Iya, lebih mendekat ke Gunung Penanggungan. Dan ini kalau kata beliau, bagus ya, tapi sayangnya puncaknya itu tertutupi oleh mendung.
0: Oh iya, karena memang anginnya lumayan kencang ya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Mungkin mendungnya juga lumayan padat.
1: Tebel
0: ya
1: di sana. Iya,
0: apalagi di sana kan dataran tinggi ya.
1: Iya, hujan gitu ya. Karena semalam itu ternyata hujannya agak deres ya di sana.
0: Oh gitu.
1: Betul. Makanya pagi tadi juga dingin banget di Trawas, termasuk juga Trawas ini diapit dengan beberapa gunung tadi. Nah, makanya lebih dingin dan juga lebih asri begitu.
0: Oh, iya.
1: Agendanya masih sama sih ya, liburan bersama keluarga dan teman-teman beliau. Jadi untuk Sudut Cakra yang lain, barangkali ada info liburan juga boleh di-share ke kami. Ima.
0: Terima kasih. Saat ini lanjut ke Angga, silakan.
2: Informasi traffic. Ini ada Bu Nita menginformasikan arus lalu lintas di depan Masjid Jami Al-Nurul Huda Tanjung Anom.
0: Oke, gimana?
2: Terpantau ramai lancar. Beliau melakukan perjalanan dari Nganjuk ke Rambun.
0: Okay.
2: Dan cuaca saat ini masih cerah. Lalu ada juga Pak Joko.
0: Oke.
2: Perjalanan dari Ponorogo menuju Wilangan saat ini sudah melintasi Taman Kota Caruban dan arus lalu lintas terpantau lancar. Ada peningkatan volume kendaraan dari arah timur, cuaca cerah berawan.
0: Oke.
2: Lalu ada ini, Pak Wawan, perjalanan
0: gimana?
2: Dari Surabaya ke Madiun. Ini lewat jalur bawah, tidak naik tol.
0: Arteri saja ya berarti.
2: Ya. Lewat arteri, sudah melewati kawasan Wilangan, arus lalu lintas masih ramai lancar dan cuaca masih cukup cerah. Oke, Ma.
0: Terima kasih banyak Angga Sandi. Sebelumnya ada II Satin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, baik Sudut Cakra, bagaimana liburan Anda di hari ini? Apakah sudah sampai di lokasi tempat liburan begitu ya? Karena kabarnya dari beberapa pendengar ini ada yang lagi liburan ini, ada yang di Tuban, ada yang di mana ini Trawas, terus ada yang di wilayah Madiun. Jadi buat kalian bagaimana nih Sudut Cakra, apakah juga lagi liburan di hari ini? Bisa diinformasikan ya kepada kami, hitung-hitung kami juga liburan online begitu ya. Di 0852-9001061. Dan buat Sudut Cakra yang mungkin menemui kewaspadaan di perjalanan hari ini, bisa juga diinformasikan ya, karena memang kabarnya beberapa hari belakangan ini tuh banyak sekali yang lagi persiapan karnaval Agustusan gitu ya. Pastinya jika ada persiapan seperti itu bakal ada arus yang ditutup ataupun dialihkan begitu, jadi bisa diinformasikan kepada kami ya. Ataupun cuaca di wilayah Anda bagaimana, karena tadi sempat dikabarkan oleh Pak Muhammad di daerah Trawas itu kemarin malam itu sempat dikabarkan hujan yang lumayan deras juga untuk hujannya. Jadi kan untuk cuacanya ini berbeda ya daripada wilayah yang lain, yang dimana wilayah Nganjuk dan sekitarnya ini belum dapat hujan ini ya, dari musim hujan kemarin sampai dengan musim kemarau di hari ini masih tidak ada hujan begitu yang turun. Jadi bisa diinformasikan ya Sedulur Cakra kepada kami, apakah di wilayah Anda ini termasuk yang sering terjadi hujan lokal ataupun sama sekali tidak pernah kedapatan hujan lokal begitu. Dan buat Sedulur Cakra juga yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang ya informasi di media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna. Baik, sementara itu Sedulur Cakra, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia mencatat harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran ini masih berfluktuasi pada minggu pagi hari ini. Harga telur ayam ras tercatat sebesar Rp29.650 per kilogramnya. Sementara untuk bawang merah berada di kisaran angka Rp40.450 per kilogramnya. Selain itu, untuk harga bawang putih tercatat Rp41.850 per kilo. Untuk kelompok cabai, ada cabai rawit merah menjadi komoditas dengan harga tertinggi. Ini yakni Rp55.800 per kilogramnya. Disusul cabai rawit hijau Rp51.950 per kilo. Cabai merah besar Rp49.050 per kilogramnya dan cabai merah keriting Rp48.500 per kilogram. PIHPS juga mencatat harga daging ayam ras segar berada di angka Rp39.900 per kilo. Sementara daging sapi kualitas 1 dijual sekitar Rp151.000 per kilogramnya. Dan daging sapi kualitas 2 sebesar Rp142.000 per kilogram. Adapun untuk gula pasir premium itu tercatat di harga Rp20.300 per kilogram. Sedangkan gula pasir lokal di harga Rp19.050 per kilogramnya. Dan untuk komoditas minyak goreng curah ini dijual sekitar Rp20.500 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek 1 berada di harga Rp24.300 per liter. Sedangkan untuk kemasan bermerek di harga Rp23.450 per liternya. Dan masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan harga pangan sebagai acuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan Sedulur Cakra, bagaimana di wilayah Anda, apakah untuk harga bahan pokoknya ini juga mengalami kenaikan? Karena informasi dari PIHPS ini untuk harga telur ini tercatat naiknya banget ya, ini Rp29.650 per kilogram, padahal kemarin itu sempat di harga Rp22.000-Rp23.000. Apakah di wilayah Anda juga sama Sedulur Cakra, harganya juga sampai hampir Rp30.000 per kilogramnya? Bisa diinformasikan ya di 0852 9001061.

Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Satu rekasan musik bagus dari Pak Hajir, Hello in the Berlin, sudah Imah putarkan ya tadi. Jadi buat Sudut Cakra, khusus di hari Minggu, kita membuka sesi request lagu. Jadi buat Sudut Cakra bisa langsung saja mau request lagu apa, di sini akan kita putarkan begitu. Dan tidak lupa juga, selain itu kalian juga bisa menginformasikan untuk wilayah di sekitar Anda bagaimana untuk arus lalu lintasnya, ataupun cuaca di sekitar Anda bagaimana, apakah di sana mendung ataupun ungkep panas begitu ya. Bisa diinformasikan di 0852 9001061. Baik, Sudut Cakra, kali ini kita ke informasi yang lain, bahwasanya Badan Pangan Nasional atau Bapanas ini memastikan bahwa penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua akan dimulai pada 17 Agustus 2026 mendatang. Sebanyak 33,24 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia akan menerima bantuan sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas pangan nasional. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan bahwa pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan sekitar 997,2 ribu ton beras. Setiap keluarga penerima ini akan memperoleh 10 kg beras per bulan untuk alokasi 3 bulan, sehingga bantuan disalurkan sekaligus atau one shot sebanyak 30 kg per keluarga. Penyaluran bantuan akan dilakukan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bapanas juga memastikan data penerima menggunakan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN yang telah diperbarui agar bantuan lebih tepat sasaran. Pemerintah juga berharap program bantuan pangan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, menjaga daya beli, serta menekan gejolak harga beras di pasaran. Masyarakat diimbau untuk menunggu informasi resmi dari pemerintah daerah maupun Perum Bulog terkait jadwal dan mekanisme penyaluran di masing-masing wilayah. Jadi buat Sedulur Cakra, jangan sampai ketinggalan ya informasi dari Bapenas, Badan Pangan Nasional, agar tidak ketinggalan untuk pembagian berasnya. Ini lumayan ya Sedulur Cakra, satu bulannya itu per kakak dikasih 10 kg, dan ini akan berlangsung sampai 3 bulan. Jadi kemungkinan sampai di bulan Agustus, September, Oktober, November, sampai Desember, atau enggak September, begitu untuk informasinya. Dan buat Sudut Cakra, jangan sampai ketinggalan informasi, langsung cek saja di info Bapanas, Badan Pangan Nasional.

0: Zona Chakra. Lipstick. Lipstick atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstick menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstick terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno, Cleopatra, menggunakan lipstick dengan warna merah. Dari situ, lipstick mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstick terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstick baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16, setelah Ratu Inggris, Elizabeth I, melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstick hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstick menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua, abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap dan warna lipstick kembali populer.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Suri Cakra, kami informasikan kembali ya bahwa pagi tadi sempat ada laporan orang hilang begitu. Jadi mohon bantuan kepada seluruh sedulur Cakra untuk membantu untuk mencari keberadaan sang suami dari Ibu Nur Afifatur Rashida. Dengan nama sang suami ini adalah Muhammad Amirul Mukminin RA, berusia 29 tahun, alamat di Dusun Jati Greges, RT2 RW3 Desa Jati Greges, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Kronologinya, suami dari Ibu Nur Afifatur Rashida ini keluar rumah pada hari Senin tanggal 6 Juli sekitar pukul 1 pagi. Dengan berjalan kaki, beliau membawa satu ransel warna hitam kombinasi merah yang berisi sedikit pakaian, sarung, map coklat untuk melamar kerja, serta KTP asli. Beliau tidak membawa HP, motor, maupun kendaraan yang lainnya. Hingga saat ini, sudah sekitar 1 mingguan, beliau belum pulang dan belum ada kabar juga. Ciri-cirinya, tinggi sekitar 160 cm, berat badan kurang lebih 50 kg, badannya kurus, kulit kuning langsat, rambut bergelombang. Pakaian terakhir yang dikenakan adalah jaket merah dan hitam, celana panjang hitam, dan kondisi terakhir dalam keadaan sehat. Apabila ada yang melihat ataupun mengetahui keberadaan beliau, mohon untuk segera menghubungi Gatekeeper Radio Cakra Krishna. Dan untuk foto lebih lengkapnya, sudah kami share di media sosial Facebook Radio Cakra Krishna. Baik, selain itu kita update informasi terlebih dahulu ke ruang Gatekeeper. Angga, silakan.
1: Baik, ini ada WA masuk.
0: Oke, gimana?
1: Ini dari Mas Naufal. Mas Naufal Jombang, katanya lagi santai di rumah.
0: Waduh,
1: pengen istirahat ini.
0: Oke, terus?
1: Sudah 3 minggu diajar lemburan terus. Nah, mengabarkan bahwa di Sumobiton Jombang,
0: oke,
1: cuaca panas dan anginnya lumayan kencang nih.
0: Oke, tetap hati-hati ya kalau angin kencang begini, takutnya kalau misal buang puntung rokok ataupun bara api yang masih nyala itu kan bisa terjadi kebakaran ya, Angga ya.
1: Nah, apalagi kalau buang puntung rokoknya itu sembarangan.
0: Nah, betul, apalagi kalau di kayak apa ya, rerumputan kayak gitu kan bisa menyebabkan kebakaran ya, Angga ya.
1: Iya, betul. Apalagi kalau yang merokok di jalan raya tuh lebih bahaya lagi tuh.
0: Itu,
1: kadang ada
0: betul
1: yang ngebuang sembarangan itu, nah, terus kena jemuran itu.
0: Nah, waduh, itu kasihan sih itu.
1: Nah, itu. Terus ini Mas Naufal ini juga request lagu.
0: Oke, gimana?
1: Request lagu Sigar dari Denny Caknan.
0: Oke, siap. Mas Naufal ini di mana ini tempatnya ini?
1: Mas Naufal ini tempatnya di Sumobito Jombang, Ima.
0: Oh, gitu. Oke, siap. Nanti ya, Ima putarkan.
1: Oke, ditunggu Mas Naufal. Terus ini dari Pak Agus Sukowidodo mengabarkan bahwa di Tulungrejo Pare Kediri, cuaca di sana cukup panas.
0: Oke.
1: Nah, dan beliau juga request lagu ini.
0: Apa ini lagunya?

0: Request lagu Bimbi dari The Rollies.
1: Waduh, katanya. Ini barat ya ini sepertinya ya lagunya ya.
0: Sukanya yang barat-barat ini.
1: Iya, ditunggu ya Pak. Soalnya ini masih antri juga ini untuk requestannya ini.
0: Nah, terus ini ada juga Mbak Fitri,
1: iya,
0: yang gimana? Melakukan perjalanan dari Baron menuju Tanjung Anom, sampai di Simpang 4 Baron, harus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca cukup cerah. Lalu ada juga ini Pak Koko dari stasiun Kertosono menuju ke Sukomoro melalui jalan raya Nganjuk Kerto, Nganjuk Sukomoro.
1: Gimana?
0: Di jalan arus lalu lintas cukup ramai.
1: Baik.
0: Dan cuaca sangat cerah. Ma.
1: Terima kasih Angga, lanjut ke Ii silakan.
2: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan Pak Ayi. Hanya menyampaikan selamat siang dan pagi, hari panas sekali sampai dengan siang hari ini habis olahraga.
1: Waduh, ini semangat pagi ya.
2: Iya. Kemudian tadi juga terima info yang disampaikan oleh rekan-rekan damkar, gempa dengan magnitudo 2,2 di Pacitan. Namun info dari BBBD Kabupaten Pacitan tidak ikut merasakan. Ima.
1: Terima kasih banyak Iis Atin, dan juga sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: satu requestan musik bagus dari Mas Novel ini di Jombang, yakni Sigar Deni Caknan. Jadi buat Sedulur Cakra, khusus di hari Minggu bisa banget ya langsung saja request musik bagus kalian ya, request lagu-lagu kalian di 0852 9001061. Ke Gatekeeper I, silakan.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Afik ya. Sebelumnya tadi beliau menyampaikan info di perjalanan siang hari ini Nganjuk Kota menuju ke Ploso Kediri. Kabarnya lalu lintas ramai lancar, cuacanya juga panas begitu.
0: Oke. Okay.
1: Lagi ngantuk berat ini Mbak Ima ya. Jadi pengen request lagu tadi.
0: Apa
1: lagu
0: yang requestnya?
1: Dari Jami, besok apa masih hidup? Terima kasih.
0: Okay.
1: Nah ini judul lagunya. Kemudian
0: siap.
1: Ada dokumentasi yang dikirimkan oleh Bapak Afik. Kalau tidak salah, ini sudah nyampe di jalur Ruas Kediri ya.
0: Oke, okay.
1: Yang
0: dimana
1: simpang
0: itu?
1: Tiga arah Semampir itu ya.
0: Oh, iya.
1: Kalau ke kiri arah Semampir, kalau dari Nganjuk.
0: Okay.
1: Lalu lintas lebih banyak yang mendominasi kendaraan-kendaraan roda 4, jadi mohon untuk hati-hati. Informasi selanjutnya, tadi dari Pak Galih menyampaikan saja, ini sudah nyampe di jalur dalam kota Kediri. Jalan Doho sudah dibuka kembali dan arus lalu lintas lumayan ramai perjalanan arah ke alun-alun kota Kediri. Lalu dari Pak Ibrahim, tadi sempat menanyakan ya, karena beliau ini menuju ke arah Tulungagung, apakah ada hambatan seputar jalur dalam kota Kediri? Kalau hambatan mungkin di jembatan Kaliombo saja yang ditutup. Lepas dari situ sudah
0: sama
1: aman.
0: Sama PB Sudirman.
1: Oh iya, PB Sudirman yang ada
0: perbaikan gorong-gorong.
1: Gorong-gorong itu ya. Nah, itu kayaknya diatur gantian juga untuk arus lalu lintasnya. Jadi mungkin lewat Mojo atau Ploso itu juga menjadi salah satu alternatif yang bagus.
0: Betul.
1: Kemudian dari Bapak Heru tadi sempat menanyakan mau ke arah Kota Malang.
0: Okay.
1: Mau lewat di jalur Pujon, apakah ada hambatan? Kalau jalur Pujon nanti di sekitaran jalur arah Paralayang

0: Itu yang berpotensi padat begitu, mengingat jalur wisata. Selain itu jalur Santera de la Ponte itu juga padat di tikungannya, jadi mohon untuk diwaspadai saja. Masih bisa melintas di sana, akan tetapi harus sabar dengan kepadatan. Apabila jalur Malang kota yang dituju ini dekat dengan exit tol, mungkin bisa lewat jalur tol saja ya. Betul. Daripada takutnya nanti mengalami macet di jalur Pucon. Betul, apalagi di Kota Batu juga lagi ada acara bantengan. Ima,
1: terima kasih Iisatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Oke, baik Sri Cakra, bagaimana untuk rencana Anda di hari Minggu ini? Apakah punya rencana ke wilayah Malang Pujon? Karena menurut saya kalau di wilayah Malang di hari ini tuh bakalan sangat ramai dan juga sangat padat dan macet begitu ya. Jadi buat Sri Cakra yang mungkin punya rencana ke wilayah Pujon Malang, bisa diperhatikan dengan betul untuk waktunya, karena mungkin akan sedikit terjadi kemacetan begitu ya. Jadi untuk rentang waktunya diperhatikan lagi, biasanya berangkatnya itu durasinya bisa 2 jam atau 3 jam. Nah, itu diperkirakan saja 4 jam gitu, karena memang ada berbagai acara karnaval begitu di wilayah Pujon Malang. Jadi bisa diperhatikan dengan betul untuk waktu estimasi berangkat ke sananya bagaimana, karena mengingat besok juga sudah hari Senin, sudah harus produktif lagi, kerja lagi, sekolah lagi begitu ya. Jadi diperhatikan dengan betul untuk waktu estimasi perjalanan kesananya bagaimana. Baik, sementara itu seluruh cakra, sejumlah badan usaha penyedia bahan bakar minyak atau BBM resmi menyesuaikan harga jual produk mereka mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian dilakukan oleh Pertamina, Shell, BPAKR, dan juga Vivo. Dengan mayoritas harga BBM non-subsidi mengalami penurunan, namun beberapa jenis BBM diesel justru mengalami kenaikan harga. Untuk wilayah Jawa Timur, harga Pertamax kini menjadi Rp15.950 per liter, turun dari Rp16.250. Pertamax Green 95 ini turun menjadi Rp16.600 per liter. Pertamax Turbo menjadi Rp18.300 per liter. Sementara itu Dex Light tetap di harga Rp19.700 per liter, dan Pertamina Dex tetap di harga Rp21.150. Harga BBM subsidi juga tidak berubah ya, yakni Pertalite tetap di harga Rp10.000 per liter, dan untuk biosolar masih di harga Rp6.800 per liternya. Lalu di SPBU BPAKR, harga BP92 turun menjadi Rp16.130 per liter, dan untuk BP Ultimate menjadi Rp16.760 per liter. Namun BP Ultimate Diesel naik menjadi Rp21.910 per liternya. Sementara di SPBU Vivo, Revo 92 turun menjadi Rp16.130 per liter, Revo 95 menjadi Rp16.760 per liter. Sedangkan diesel Primus naik menjadi Rp21.910 per liter. Shell juga menyesuaikan harga V Power Diesel menjadi Rp21.910 per liter. Pertamina menjelaskan penyesuaian harga BBM non subsidi dilakukan mengikuti perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Masyarakat diimbau memilih jenis BBM sesuai spesifikasi kendaraan dan memantau informasi harga terbaru melalui kanal resmi masing-masing operator SPBU.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus Mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Baik, Saudara Cakra, waktu sudah merapat di jam 12 siang. Waktunya saya, Imalana, bergeser ke ruang gatekeeper. Dan buat Saudara Cakra, kami masih menunggu informasi terbaru dari Anda ya, seputar perjalanan Anda di hari ini bagaimana. Bisa diinformasikan di 0852 9001061.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang sedulur cakra. Saya Iis yang kembali untuk menemani aktivitas Anda selama satu jam ke depan. Sudah sampai mana perjalanannya? Kalau tadi ada penelpon juga yang menyampaikan sekitaran jalur Bojonegoro arah ke Nganjuk ya. Panas sekali, 33,5 derajat Celcius. Waduh, itu di Bojonegoro. Kalau di Nganjuk yang notabene-nya kota angin ya, saya coba cek di handphone saya hanya selisih 1, yakni 32 derajat Celcius. Potensi hujan tidak ada untuk hari ini. Memang pada saat Kediri, Batu, dan lain sebagainya sudah hujan minggu lalu. Nganjuk juga masih saja belum turun hujan. Tapi tidak apa-apa ya. Semoga hari ini panasnya itu tidak terlalu menyengat. Nanti segera redup begitu agar aktivitas Anda yang di luar ruangan dapat berjalan dengan lancar dan semangat. Sedulur cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariyah Trawulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lingkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, Anda di sisi timur jalan.

0: lagu yang sudah direquestkan Seru Jakra akan kami putarkan satu per satu. Jadi mohon bersabar juga sambil Anda sampaikan bagaimana pantauan di sekitar Anda ya, lewat 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Danti.
1: Siang hari ini memang sudah terasa menyengat panas ya Is. Mm-hmm. Ada Mbak Septi Tanjunganom Nganjuk. Wah ini ternyata beliau kok beli pernak-pernik sedotan merah putih. Belum disampaikan mau dibuat apa. Biasanya kan bisa dibuat lomba-lomba atau mungkin mau bikin kostum persiapan karnavalan ya Is. Iya, mm-hmm. Ini monggo ditambahkan Mbak Septi infonya ya, kemeriahan Agustusan. Ada Bapak Nugraha Simpang 3 Mengkreng, cuacanya juga cerah, ada waspada, hati-hati ramai meskipun akhir pekan masih banyak kendaraan bermuatan barang Is. Yeah. Ada Bapak Ibrahim menyampaikan dari wilayah Papar Kediri, ini belok ke arah barat, infonya juga cerah, cenderung terik, di sana banyak kendaraan pribadi, banyak yang kencang-kencang juga kendaraan roda 2, harap hati-hati Is.
0: Oke, terima kasih, lanjut ke Angga.
2: Ya Is, ini ada request lagu dari Pak Ilham Ngerajek nih.
0: Oke, apa nah, yang lagunya?
2: Ini request lagu Making Love Out of Nothing at All.
0: Oke. Nah,
2: lagunya Air Supply nih.
0: Oh, iya.
2: Nah, ini terus ini ada juga informasi dari Bapak Ibtu Heri Buntoro Eza. Ini beliau menginformasikan bahwa habis kerja bakti di lingkungan Kauman.
0: Kauman Nganjuk ya.
2: Iya, ini sama sekalian request lagu, lagunya Iwan Fales yang berjudul Galang Rambu Anarki.
0: Wah, Galang Rambu Anarki. Saya sampai apal ini ya.
2: Ini beliau habis kerja bakti pasang bendera merah putih dan umbul-umbul untuk persiapan HUT Republik Indonesia.
0: Siap-siap.
2: Terus ini ada Mas Bima, perjalanan dari Baron menuju Tanjunganom sudah sampai di pertigaan Baron Tugu Jotos, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca pun cerah. Terus ada Pak Koko, perjalanan dari Sawahan menuju Brebek melintasi jalur wisata Kebonagung, arus lalu lintas lancar dan cuaca cerah. Lima.
0: Baik, terima kasih Angga dan juga Danti Danila gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Biar gak terlalu lama antrinya, kita langsung putarkan ya, satu persatu lagu yang sudah saya tata.

0: Ya, lagu Galang Rambu Anarki dari Iwan Fals. Sebenarnya saya mau mengulik tentang lagu ini, tapi ke gatekeeper dulu. Danti?
1: Iis, ada info dari sopir ambulan Radio Cakra Krishna, Mas Habib. Karena sebelumnya sempat masuk info kok kabarnya ada yang melihat ambulan Cakra Krishna di wilayah Kertosono. Ternyata infonya ada orang meninggal dunia di sebuah kos-kosan warga Tembara, dan kabarnya jenazah sudah dievakuasi ke rumah duka juga baru sampai. Untuk lebih jelasnya boleh ditanyakan langsung kepada Mas Habib. Sudah tersambung, silakan Is.
0: Ya, baik. Mas Habib, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Oke, Mas Habib, kabarnya ada orang meninggal di Kertosono. Bagaimana, Mas? Sepengetahuan Mas Habib.
2: Tadi saya ditelepon sama Polsek Kertosono minta bantuan ambulan untuk evakuasi jenazah orang meninggal di tempat kos di Kepuh.
0: Kepuh Kertosono, baik.
2: Kertosono, gitu. Terus saya langsung meluncur ke lokasi. Di situ sudah ada petugas dari Polsek Kertosono dan juga tim Inavis dari Nganjuk.
0: Oke, ya, baik. Mas, untuk yang korban meninggal ini dibawa kemana?
2: Tadi saya evakuasi ke kamar jenazah RSUD Kertosono. Setelah dilakukan pemeriksaan, jenazah langsung saya bawa pulang ke rumah duka di Desa Tembara, Kertosono.
0: Oh, dekat saja ya dengan Kepuh ini?
2: Iya.
0: Baik. Korban laki-laki atau perempuan, Mas?
2: Laki-laki.
0: Laki-laki.
2: Kelahiran tahun 1977 atas Nova Budia.

0: Nova Budianto. Baik, Mas Ngapunten, ini untuk meninggalnya itu apakah ada info karena sakit atau karena ada tindak kekerasan?
1: Infonya karena sakit, sakit sudah lama, sakit paru-paru basah infonya.
0: Oh, sakit paru-paru basah. Saat ditemukan bagaimana kondisinya?
1: Kondisinya sedikit kaku di kamar mandi.
0: Oh, di dalam kamar mandi.
1: Iya.
0: Ya. Tapi belum sampai ngapunten sampai 2 hari atau 3 hari belum ya?
1: Belum, baru saja.
0: Baru saja. Oke. Tinggal sendirian, Mas?
1: Ya, tinggal sendirian di kamar kos.
0: Kamar kos, ya. Berarti sudah dipulangkan ke rumah duka, nge?
1: Ya, sudah dipulangkan.
0: Oke, baik-baik. Mas Habib, terima kasih untuk informasi dan juga layanan cepatnya sebagai driver ambulans Radio Cakra.
1: Oke, siap, Mbak. Sami-sami.
0: Oke, semangat dalam bertugas, Mas. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, baik. Ada Mas Habibur Rahman. Ini tadi menyampaikan bahwasannya bantu evakuasi korban meninggal dunia di sebuah kamar kos yang ada di Kertosono ya. Ini info yang kami terima awalnya dari pendengar melihat radio ambulans Radio Cakra Krisna beserta dengan mobil kepolisian yang masuk ke dalam gang kos yang ada di kawasan Kertosono. Ternyata betul ada korban, ini kabarnya sakit paru-paru basah lalu ditemukan meninggal dunia di kamar mandi kosnya dan sudah dibawa ke rumah sakit, setelah itu dipulangkan ke rumah duka.
2: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
3: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
2: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
3: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
2: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
4: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, sedulur cakra breaking news ya. Ini kabarnya kapal yang melayani rute Surabaya-Makassar, kapal laut KM Mutiara Sentosa 2 mengalami insiden terbakar saat berlayar di perairan sekitar Pulau Madura Minggu pagi ini tadi. Informasi mengenai insiden itu beredar melalui sejumlah video di media sosial. Rekaman memperlihatkan suasana di atas kapal ketika para penumpang mengenakan jaket pelampung dan bersiap mengikuti proses evakuasi. Dalam video yang beredar, penumpang tampak berkumpul di area dek kapal sambil menunggu instruksi dari kru. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab munculnya dugaan kebakaran itu. Berdasarkan informasi awal, insiden terjadi ketika kapal Sentosa sedang berlayar dari perairan Laut Jawa sekitar wilayah Pulau Madura. Sejumlah penumpang dan awak kapal dilaporkan berada dalam kondisi siaga evakuasi sambil menunggu kedatangan tim penyelamat. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Basarnas, KSOP, maupun operator kapal terkait penyebab insiden, jumlah penumpang, kondisi terkini kapal, maupun informasi mengenai korban. Saya ke gatekeeper Ima.
1: Saya informasikan kembali bahwa untuk akses jalan di wilayah Blitar ke Malang ya, ini tidak jadi ditutup total ya untuk akses jalannya. Sebagai gantinya, kini diberlakukan aturan baru berupa jam operasional kendaraan serta kewajiban tapping menggunakan kartu e-tol atau kartu akses khusus warga dengan tarif simbolis Rp1. Jadi di jalur Bendungan Lahore ini masih terbuka. Jadi sempat dikabarkan bahwa ditutup total kan Iis, tapi sekarang sudah ada kewajiban baru. Jam 4 pagi sampai dengan jam 10 malam motor dan mobil boleh melintas tapi harus wajib tapping. Jadi buat warga sekitar saja ini ya untuk jam 4 pagi sampai dengan jam 10 malam. Lalu jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi motor tetap boleh melintas, mobil tidak diperbolehkan melintas, maupun yang warga sekitar pun tidak boleh melintas untuk mobil jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi. Lalu jam 11 malam sampai dengan jam 3 pagi akses ditutup untuk umum. Pengecualian diberikan bagi warga Kecamatan Selorejo, kendaraan darurat, angkutan sekolah ataupun umum, serta kendaraan pengangkut sayur. Untuk informasi lebih lengkap, selanjutnya ada satu informasi terkait dengan ini, SMS masuk ini ya.
0: Oke.
1: Iis dari Gus Aril di Ngawi. Katanya di Ngawi Timur ini beliau katanya lagi rehat sejenak, rada sore aktivitas lagi begitu.
0: Baik.
1: Berarti sebelumnya sepertinya ini untuk wilayah Ngawi juga cuacanya juga masih panas.
0: Wah,
1: begitu ya.
0: Pastinya ya.
1: Selanjutnya satu pesan WhatsApp masuk dari Pak Afik di Nganjuk, katanya di traffic light Jalan Penanggungan juga padat Mbak.
0: Okay.
1: Cuacanya masih tetap panas. Terima kasih.
0: Baik.
1: Okay, memang sepertinya di jam-jam seperti ini masih panas ya, belum ada wilayah yang dikabarkan turun hujan begitu, tapi untuk yang di wilayah dataran tinggi bisa diinformasikan kembali karena pastinya untuk dataran tinggi cuacanya berbeda daripada dataran rendah seperti itu. Selanjutnya Pak Dimas, perjalanan dari Wlingi menuju ke Blitar Kota telah sampai di Kanigoro, untuk arusnya lumayan lancar saja. Cuaca pun juga cerah. WhatsApp masuk dari Bu Rofi, perjalanan dari Ngluyu menuju Kertosono telah sampai di Pasar Lengkong, untuk arusnya aman lancar. Juga masih lumayan lengang, cuaca pun juga cerah bersahabat, Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Angga.
2: Mas Eko, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Tulungagung dan sampai di perbatasan Pace Kediri, arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cerah. Mbak Maya, perjalanan dari Blitar menuju ke Begadung Nganjuk melintas di Ring Road Komoro, arus lalu lintas lancar dan cuaca cerah. Pantauan lalu lintas di perbatasan Bandar Kedung Mulyo ini terpantau dari arah timur banyak kendaraan roda 4, dan untuk dari arah berlawanan atau dari arah barat kendaraan cenderung sepi ya ini.
0: Oke. Okay.
2: Nah, terus ada pantauan lalu lintas di Pasar Ringging. Ini yang dari barat, dari arah Nganjuk ke Kediri terpantau rame ini. Terpantau padat, banyak truk-truk dan juga kendaraan roda 4. Sedangkan dari arah timur terpantau cukup lengang. Lalu ada pantauan lalu lintas dari Wilangan Barat, perbatasan Nganjuk Madiun. Ini dari arah timur terpantau lengang dan dari arah barat juga terpantau sedikit ramai kendaraan besar. Lalu ini ada informasi juga terkait pembebasan pajak. Nah, untuk daerah Jawa Timur ini pembebasan pajaknya itu yaitu mendapatkan diskon 20% dari tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor. Dengan syarat pokok pajak kendaraan bermotor maksimal Rp500.000. Nah, yang dapat ini roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi atau DITSEN. Lalu roda 2 ojek online dan roda 3 dengan pokok maksimal sampai dengan Rp500.000.
0: Baik. Terima kasih Angga dan Imalan Adi Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Kabar yang kami terima dari driver ambulans Radio Cakra Krishna yang membantu untuk melayani laporan dari kepolisian adanya korban meninggal dunia di sebuah kamar kos yang ada di Kertosono, dilarikan ke kamar jenazah Rumah Sakit Kertosono, setelah itu diantarkan menuju ke rumah duka. Korban ini ternyata sendirian ya di kamar kosnya dan ditemukan meninggal di kamar mandi dalam kamar kos, dan korban ini ternyata punya riwayat sakit, sehingga untuk penyebab utama diperkirakan adalah sakit yang diteritanya itu kambuh. Keima.
1: Dari Pak Budi ini, Iis menginformasikan bahwa ada seorang penjual dan servis jam keliling meninggal mendadak di TKM di RT 1 RW 1 Desa Bangsongan, Kecamatan Kayan Kidul, Kabupaten Kediri. Untuk alamatnya ini di TKP tertulis bahwa beliau ini beralamatkan di Desa Tulungrejo Pare begitu. Tapi untuk meninggalnya di daerah Bangsongan, Kayan Kidul, Kabupaten Kediri. Ini kita juga masih menghubungi rekan-rekan kepolisian untuk menanyakan informasi lebih lanjut terkait dengan kasus tersebut. Dan untuk informasi yang lain, ini informasi dari situasi arus lalu lintas di kawasan Pasar Ngemplak, Tulungagung. Saat ini ramai lancar di kedua arahnya, informasi dari Pak Mamat, dan cuacanya pun juga cerah. Pak Wijianto, perjalanan dari Ngantru Tulungagung menuju Kertosono telah sampai di Simpang 4 Jongbiru. Untuk arusnya di keempat arahnya lumayan lancar saja, didominasi oleh kendaraan truk bermuatan berat. Arus lalu lintasnya pun juga lancar, cuaca juga cerah. WhatsApp masuk dari Mbak Indah Nur Laili. Di kawasan alun-alun Caruban ramai lancar, didominasi kendaraan pribadi roda 2 dan 4, cuaca juga cerah. Iis.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, di Bangsongan Kediri, Seru Cakra, ada ditemukan seorang penjual dan servis jam keliling meninggal mendadak begitu. Ini kalau saya lihat dari foto yang dikirimkan oleh pendengar ini tadi, kondisi laki-laki yang meninggal mendadak atas inisial S, warga Tulungrejo Pare Kediri, ini masih memakai atribut lengkap, sepertinya habis berkendara juga ya, kemungkinan berkendara sepeda motor. Nah, untuk lebih detail rekan-rekan masih coba komunikasi dengan Kanit Reskrim Polsek Bangsongan, Polres Kediri. Nanti kalau sudah ada info terkait dengan hal tersebut, nah ini akan disampaikan juga. Seru Cakra, tetap ikuti perkembangan informasi dan juga info terupdate di 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya es pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras, dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, es plere disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es plere ini. Selanjutnya, plere yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es plere di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es plere ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit plere ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Ini untuk korban yang ditemukan meninggal di Bangsongan Kain Kidul Kediri adalah warga Tulungrejo Pari Kediri ya, tahun kelahiran 1957. Jadi usia kisaran 60-an tahun lebih ya. Ditemukan meninggal dunia hari ini Minggu 2 Agustus 2026 di kawasan Kediri, yakni di Kain Kidul, Desa Bangsongan, Kediri. Kabarnya, laki-laki ini adalah seorang penjual serta servis jam keliling. Nah, ini untuk korban saat ini dibawa ke rumah sakit atau langsung ke rumah duka. Gatekeeper masih coba komunikasi dengan rekan-rekan yang bertugas di Kain Kidul Kediri. Untuk Anda yang masih di perjalanan, monggo boleh ditambahkan lagi update perkembangan jalur yang Anda lalui melalui 0852-9001061. Ya, ke penelpon. Halo, selamat siang, Mas.
1: Selamat siang, Mbak
0: Is. Lagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke, bagaimana untuk di Ngawi? Panas atau redup?
1: Ya, sedikit redup.
0: Sedikit redup. Arus lalu lintas pripun, Mas?
1: Alhamdulillah, lancar, Mbak.
0: Baik. Ada agenda apa di sana untuk Agustusan?
1: Agendanya apa nih Mbak? Bisa mau dikain ini mau lebih mantok melatihan.
0: Oh iya iya iya, orang nikah Mas?
1: Hajatan di tetangga.
0: Oh ngonten, gengge. Baik, matur nuwun infonya geng, sudah bergabung.
1: Ye, terima kasih, Baes. Atursun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, selain itu Suruh Cakra untuk Anda yang akan melintas di sekitaran jalur Kota Batu, hari ini ada acara Bantengan Nuswantoro yang berjumlah kira-kira 1000 Banteng Nuswantoro ya di Kota Batu. Sekitar jam 11 tadi yang baru finish itu baru satu. Jadi kemungkinan acara sampai tengah malam nanti ya. Yang perlu Anda waspadai di Jalan Panglima Sudirman, lalu Alun-Alun Batu, Jalan Agus Salim, dan Jalan Hasanuddin. Sebetulnya Jalan Hasanuddin Sanggerahan itu biasanya juga rute dari bantengan tersebut, tapi kali ini tidak karena memang sedang ada proyek perbaikan jalan. Sehingga tetap dibuka di Jalan Hasanuddin karena sedang ada proyek. Arus lalu lintas diatur bergantian satu jalur.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, saya Is masih menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini. Lagu-lagu Anda sudah kami putarkan satu persatu. Ini yang belum terputarkan juga masih kami usahakan dulu ya, untuk di-download terlebih dahulu. Karena lagu-lagunya ini random banget ya. Random sekali, ada yang dangdut, ada juga yang lagu lawas ya kebanyakan. Jadi akan kami putarkan satu persatu sesuai dengan jam-jamnya ya. Ada yang masih di perjalanan, nah ini boleh request lagu juga melalui 0852 9010 61.

Ya, Juru Jagra Kabupaten Nganjuk kini memasuki kondisi hari tanpa hujan atau HTH kategori yang ekstrim. Jadi berdasarkan hasil pemantauan BMKG, hingga tanggal 31 Juli 2026, wilayah Nganjuk telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan atau sekitar 2 bulan. Kondisi itu menandakan puncak musim kemarau mulai dirasakan dan meningkat resiko kekeringan serta kebakaran di berbagai wilayah. Kata Pak Setiari, selaku Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, bahwa hari tanpa hujan merupakan periode ketika tidak terjadi hujan atau curah hujan yang turun kurang dari 1 mm. Wilayah Jawa Timur bagian barat termasuk Nganjuk ini mengalami kondisi lebih kering dibandingkan daerah lain karena dipengaruhi faktor topografi. Hujan yang sempat terjadi dalam beberapa hari terakhir hanya menjangkau wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan laut, sementara Nganjuk berada di kawasan bayangan hujan, sehingga masa udara pembawa hujan sulit mencapai wilayah itu. Ditambah lagi fenomena El Nino yang masih memperkuat kondisi kemarau, sehingga peluang terjadinya hujan itu semakin kecil. BMKG memperkirakan curah hujan selama Agustus masih berada pada kategori sangat rendah, hanya sekitar 0 hingga 10 mm per bulan. Ya baik, jam 1 siang waktunya saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang.

0: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang Sedul Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini masih bersama dengan saya Imbalana, yang akan terus menemani kalian sampai nanti di jam 2 siang. Dan buat Sedul Cakra, bagaimana di wilayah Anda di siang hari ini, tepat di jam 1 siang, apakah Anda menerima kewaspadaan selama di perjalanan ataupun cuaca di wilayah Anda, apakah ada yang mengalami hujan lokal, begitu bisa diinformasikan kepada kami di 0852 9001061. Sedul Cakra Herbalnalia adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbalnalia, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus nggak sadar. Nggak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, nggak terasa pusing, nggak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester, sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak. Udah enggak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat Herbal Naria, obat.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Huates dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Huates Kediri, tepatnya di Ruko Merah Bondo Huates, Jalan Raya Kediri Huates, Desa Huates, Kecamatan Huates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Huates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Huates ke timur kurang lebih 300 meter, tepatnya di selatan jalan.

Baik, Sri Cakra, tadi sempat dikabarkan ya bahwa ada seorang pria ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk pada Minggu pagi tadi. Peristiwa tersebut mengundang perhatian warga sekitar setelah korban diketahui tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan di dalam kamar yang ditempatinya. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, korban pertama kali ditemukan oleh penghuni kos setelah tidak memberikan respon saat dipanggil. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada perangkat desa, pihak kepolisian, dan tenaga kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih awal. Setelah dipastikan meninggal dunia, petugas melakukan proses identifikasi sebelum jenazah dievakuasi. Proses evakuasi jenazah dilakukan menggunakan ambulans Radio Cakra Krishna. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk keperluan pemeriksaan medis sebelum akhirnya diantarkan ke rumah duka sesuai permintaan keluarga. Selama proses evakuasi berlangsung, petugas kepolisian mengamankan lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Hingga saat ini, penyebab pasti meninggalnya korban masih menunggu hasil pemeriksaan medis. Pihak kepolisian pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak berspekulasi mengenai penyebab kematian dan menunggu informasi resmi dari pihak berwenang. Menit ke-13 lepas dari jam 1 siang, kita update informasi ke ruang gatekeeper Sandi Angga, silakan.

0: nanti dikabarkan ya untuk suhu cuaca. Terus ini ada juga dari Pak Mayangkoro ini.
1: Gimana?
0: Nah, katanya mat siang Neng Ima.
1: Waduh, selamat siang juga. Gimana ini cuacanya di sana, bagaimana ini, Pak?
0: Terus ini untuk update cuaca hari ini. Ini Kabupaten Kediri suhunya rentangnya 22 derajat hingga 30 derajat. 33 derajat Celcius dengan cuaca cerah berawan.
1: Oke.
0: Nah, terutama ini ada di daerah Lereng Kelut ini yang berawan ini, Ma.
1: Oke, siap.
0: Nah, terus untuk Kota Kediri sendiri 23 derajat sampai 33 derajat juga. Panas juga ini.
1: Lumayan panas ya, 33 derajat itu.
0: Ini cuacanya sangat panas. Terus di Kabupaten Nganjuk saat ini antara berkisar 23 derajat hingga 33 derajat Celcius dengan cuaca sangat cerah berawan. Dan angin berembus sangat kencang di Nganjuk ini.
1: Oke.
0: Namanya siap. Kota angin sih.
1: Iya, namanya kota angin, jadi anginnya dua kali lebih kencang ya daripada kota biasanya, seperti itu kalau di Nganjuk ya.
0: Nah, terus suhunya juga nggak setinggi di kabupaten-kabupaten sekitarnya. Terus ini di Kabupaten Blitar suhu juga suhu maksimal siang ini hingga 32 derajat Celcius dengan cuaca berawan.
1: Oke.
0: Nah, ini juga terpantau pesisir selatan Blitar, awannya sangat tebal sekali. Nah, terus untuk kota Blitar sendiri suhu juga sama 32 derajat suhu maksimalnya dengan kondisi cerah berawan. Namun udara cenderung sejuk karena masih ada angin yang sepoi-sepoi.
1: Anginnya masih semilir-semilir begitu ya.
0: Untuk Kabupaten Tulungagung cuaca cerah berawan. Terus suhunya antara 22 derajat hingga 32 derajat juga ini.
1: Baik.
0: Terus Kabupaten Trenggalek 21 derajat hingga 30 derajat. Ini enggak sepanas kota-kota lain sih di sini.
1: Oh iya, 30 derajat ya di sana.
0: Berdasarkan ramalan cuaca ini di Trenggalek ini berawan dan ada hujan lokal ini di perbukitan.
1: Oke, karena dataran
0: di kawasan,
1: tinggi ya.
0: Di perbukitan selatan nih yang perbatasan pantai itu.
1: Ada hujan lokal begitu untuk kabarnya ya, Angga ya.
0: Kabarnya gitu perakiraan cuacanya.
1: Siap.
0: Untuk Kabupaten Jombang ini 22 derajat hingga 33 derajat juga suhunya dengan cuaca cerah berawan. Dan daerah Wonosalam tadi pagi sempat 18 derajat Celcius ternyata.
1: Berarti sama kayak di Pujon ya, lumayan dingin juga ya di daerah sana, apa di kawasan dataran tinggi ya mungkin itu ya.
0: Wonosalam sih dataran tinggi juga sih. Karena letak geografisnya sendiri juga berbatasan sama Kabupaten Malang ini.
1: Jadi lumayan dataran tinggi, jadi lumayan lebih dingin ya untuk suhunya daripada wilayah lain ya, Angga ya.
0: Iya, Ima.
1: Terima kasih Angga Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagaimana Sudu Cakra di wilayah Anda hari ini? Apakah juga di sana mengalami suhu yang lumayan terik begitu? Bisa diinformasikan ya kepada kami di 0852-9001061. Kita ke gatekeeper, Ii silahkan.
1: Ya, Ima, terkait dengan mobil yang masuk ke dalam sungai di kawasan Kediri.
0: Oke.
1: Parai Kediri tadi ya. Nah, infonya kan semalam ya kejadiannya.
0: Baik.
1: Insiden itu diduga terjadi dikarenakan adanya cekcok antara sopir dan juga penumpangnya begitu. Tepat di Jalan Dr. Sutomo, Pelem, Parai Kediri.
0: Oke.
1: Kata Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, Ibda Suhendra, mobil dikendarai oleh berinisial CW dan AF yang diduga mahasiswa universitas di Malang.
0: Oh, jadi bukan sama kayak
1: keluarga
0: taksi,
1: begitu,
0: ya, begitu bukan ya?
1: Bukan. Ini melaju dari arah selatan menuju ke utara. Tiba-tiba oleng ke kanan, menabrak pagar pembatas jalan dan terjun ke sungai. Beredar informasi dari masyarakat, sebelum terjadinya insiden itu, pengemudi dan penumpang mobil itu terlibat cekcok. Namun terkait hal ini masih didalami oleh unit Gakum Satlantas Polres Kediri. Mobil telah berhasil dievakuasi, sementara untuk korban ini juga hanya luka-luka ringan, dibawa ke rumah sakit Kediri ya, namun ini sudah diperbolehkan untuk pulang juga. Lanjut informasi, Ma, disampaikan oleh Ibu Yuniarti, perjalanan dari Tulungagung ini menuju ke arah Kediri. Sudah nyampe di sekitaran Keras Kediri, arus tau lintasnya ramai lancar saja. Pak Afik, nah siang-siang panas ya, makan rujak biar melek di jalan.
0: Aduh, rujak apa nih? Rujak buah atau rujak sayur ini?
1: Rujaknya rujak buah, Ima.
0: Waduh, enak seger itu ya kalau rujak buah itu.
1: Kayaknya sih beli ya, karena potongan dadu dan juga tempatnya kayak beli begitu. Selain itu juga sama serabi.
0: Waduh, enak sekali.
1: Nah
0: itu,
1: ini serabi Kediri ini ya. Kan beliau tadi kan ke Ploso dari Nganjuk ya.
0: Oh gitu.
1: Iya. Sudah nyampe mana Pak Afik? Selamat menikmati juga seger-segerannya hari ini di jam 1 siang lebih ya.
0: Betul.
1: Lalu informasi masuk disampaikan oleh Pak Heru, menuju ke arah Jombang, ini sudah nyampe di perlintasan kereta bandar, arus lalu lintas masih ramai lancar saja, Ima.
0: Lanjut ke Angga, silakan.
2: Pemerintah kembali menyalurkan berbagai program bantuan sosial selama Agustus 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya keluarga miskin dan rentan. Terdapat 6 jenis bansos yang disalurkan secara bertahap, diantaranya PKH, BNPT, Bantuan Beras, Program Indonesia Pintar, PBJKN, serta Bantuan Rehabilitasi Sosial. Kementerian Sosial menjelaskan, seluruh penyaluran mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Indonesia atau DTSEN, agar bantuan dapat tepat sasaran. Masyarakat diimbau untuk mengecek status penerima menggunakan NIK KTP melalui situs atau aplikasi resmi cek bansos. Kementerian Sosial juga mengingatkan agar data kependudukan selalu diperbarui guna menghindari kendala saat proses penyaluran bantuan.
0: Terima kasih Angga Sandi, sebelumnya ada Iis Atin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sementara itu Sudut Cakra, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini memperkirakan cuaca di wilayah Surabaya dan sebagian besar wilayah Jawa Timur pada hari ini didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan. Kondisi tersebut diperkirakan akan mendukung aktivitas masyarakat di luar ruangan, meski tetap perlu mewaspadai perubahan cuaca di beberapa daerah. BMKG pun juga menyebut bahwa cuaca cerah diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya adalah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Jombang, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Tuban, Bojonegoro, Kediri, Blitar, Magetan, Malang, Bondowoso, Situbondo, hingga Sumenep. Sementara udara kabur diperkirakan terjadi di kota Probolinggo, kota Pasuruan, Jember, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan kota Blitar. Adapun kondisi berkabut atau berasap berpotensi terjadi di wilayah Banyuwangi, Tulungagung, Lumajang, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, dan juga Kota Batu. Meski cuaca cerah lebih dominan, BMKG tetap mengingatkan adanya potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Suhu udara di Jawa Timur hari ini diperkirakan berkisar antara 13 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 100%. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Masyarakat diimbau tetap menjaga kondisi tubuh saat beraktivitas di luar ruangan, menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari, serta terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG. Bagi warga di wilayah yang berpotensi hujan, disarankan tetap menyiapkan perlengkapan seperti jas hujan ataupun payung sebagai langkah antisipasi.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Ihmalana, ditemani oleh gatekeeper ini banyak sekali nih, ada Danti Danila, Iis Atin, Angga Sandi, terus ada juga Erika Dwi, Intan Anggraini, dan juga Mahbub Jamal yang siap untuk menerima informasi dari Anda di 0852 9001061. Ke gatekeeper Danti, silakan.
1: Bapak Afik yang tadi makan rujak buah di tengah perjalanan ya, sedikit menyegarkan di tengah cuaca yang panas terik siang hari ini, Im. Ternyata beliau masih sampai jalan Penanggungan ya, hati-hati di jalan. Ada informasi juga, Ima. Tadi sebelumnya Bapak Budi kan memberikan info kabarnya ada seorang penjual dan servis jam keliling yang meninggal dunia mendadak ya di RT 01 RW 01 Desa Mangsongan, Kecamatan Kayan Kidul, Kabupaten Kediri.
0: Baik.
1: Ternyata TKP-nya ini masuk wilayah hukum Polsek Pagu Polres Kediri.
0: Oke.
1: Kemudian kalau dari data tambahan Bapak Budi, korban berinisial SI kelahiran tahun 1957, warga Tulungrejo Pare Kediri.
0: Oke.
1: Ima, kita konfirmasi kepada Kapolsek Pagu. Infonya betul kabar itu, namun untuk update-nya nunggu anggota kembali dari TKP.
0: Oh, jadi masih proses penyelidikan ya.
1: Betul, masih proses penanganan lebih lanjut di TKP, Ima. Jadi kita bersabar ya, kita tunggu dahulu. Ada Mas Diki, sama siang cuacanya panas sekali.
0: Aduh, berapa itu derajatnya di sana
1: berapa
0: itu?
1: Derajat, Mas? Boleh ditambahkan. Ini mau mengingatkan, Im, tanggal 24 ada jaranan Rogo Samboyo Putro.
0: Aduh,
1: ya.
0: Di mana itu?
1: Iya, di Desa Salamrojo, Brebek Nganjuk ini sepertinya.
0: Oh, Nganjuk.
1: Dan malamnya itu ada campur sari.
0: Wah. Aduh, iya. Agustusan ini ya, makanya banyak acara-acara ini.
1: Pagelaran seni ya. Ini panas-panas seperti siang ini, enaknya minum es.
0: Wah, betul sekali.
1: Iya, minum es ya. Kebetulan jalan di depan rumah beliau menuju area sawahan itu sepi juga lalu lintasnya.
0: Okay.
1: Mau request lagu campur sari dangdut Setio Tuhu. Waduh, panjang ya. Ada yang itu, Mas Diki, opsi lain boleh tidak ya? Nanti kita carikan. Kemudian ada juga informasi tadi, salam kenal atas Ibu Srini.
0: Oke,
1: ini informasinya,
0: salam kenal juga.
1: Iya, wilayah Bogor Kulon ya, Nganjuk. Di sana juga sudah mulai ada hiburan. Diawali tadi pagi jalan santai, lomba-lomba. Kemudian ada hiburan
0: sudah ada lomba ya.
1: Iya, dari anak-anak Karang Taruna, informasi dari beliau ya. Terima kasih Ibu Srini. Kemudian wilayah lain mungkin bisa ditambahkan ya. Ini sudah tanggal 2, apakah sudah mulai banyak rangkaian peringatan HUT RI IMA?
0: Terima kasih Danti. Lanjut ke Angga, silakan.
2: Menginformasikan Mastri, perjalanan dari Bogor menuju Caruban sampai di perbatasan Nganjuk Madiun arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cerah. Pak Subgeng menginformasikan perjalanan dari Loceret menuju Nganjuk Kota dan melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk terpantau arus lalu lintas lancar dan cuaca sangat cerah. Lalu ini ada Mas Rudi, perjalanan dari Tanjung Anom menuju Kediri melintas di pertigaan Watu Dadang Prambon, arus lalu lintas cukup ramai lancar dan cuaca cerah dan banyak bendera merah putih sudah berkibar.
0: Waduh,
2: di
0: area sini. Waduh, umbul-umbulnya sudah banyak ya ini.
2: Nah,
0: sepertinya
2: iya
0: ya.
2: Sih, kan memasuki apa bulan kemerdekaan juga ya ini.
0: Betul.
2: Nah, ngomong-ngomong soal bendera, ini kan memasuki bulan Agustus ya.
0: Kenapa? Nah,
2: kan waktu Agustus kan hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81. Nah, untuk masyarakat diingatkan supaya untuk menggunakan bendera merah putih sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Oke, siap.
2: Nah, ketentuan bendera merah putih ini kan sudah diatur ya, ya Ima ya, di apa? Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang melarang tindakan seperti merusak, merobek, menginjak atau membakar hingga melakukan bendera untuk iklan.
0: Oke, betul. Nah, berarti harus digunakan dengan baik ya untuk bendera merah putih begitu ya.
2: Wajib tuh, soalnya kan itu kan simbol negara kita ya. Nah, selain itu masyarakat juga dilarang mencoret atau menulisi bendera serta mengibarkan bendera yang sudah rusak, robek, luntur, kusut atau kusam. Nah, jadi apa? Aturan tersebut dibuat untuk menjaga kehormatan dan martabat simbol negara.
0: Oke, siap. Nah,
2: larangan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan bendera sekaligus menumbuhkan rasa hormat kepada simbol negara. Masyarakat diimbau untuk memastikan bendera yang dikibarkan dalam kondisi baik serta dipasang sesuai aturan sebagai bentuk penghormatan selama peringatan Hari Kemerdekaan.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sementara itu Sedulur Cakra, pemerintah kembali ya membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026. Sebanyak 8.100 kuota disediakan dan masyarakat dapat memperolehnya melalui mekanisme World Ticket yang akan dibuka secara daring. Pendaftaran dilakukan melalui laman resmi Pandang Istana di pandang.istanapresiden.go.id. Calon peserta diminta menyiapkan dokumen seperti KTP, NIK, dan alamat email yang aktif, nomor telepon, serta data pendukung lainnya sebelum proses pendaftaran dibuka. Karena kuotanya terbatas ya Sedulur Cakra, masyarakat diimbau segera mendaftar begitu sistem dibuka agar peluang mendapatkan tiket jadi lebih besar. Wakil Menteri Sekretaris Negara yakni Juri Andiantoro menjelaskan bahwa pemerintah akan mengumumkan jadwal pembukaan pendaftaran melalui kanal resmi. Selain masyarakat yang lolos melalui World Ticket, pemerintah juga akan mengundang sejumlah tamu khusus termasuk para pemenang undian logo HUT ke-81 Republik Indonesia. Masyarakat diimbau hanya mengakses informasi dari situs resmi pemerintah dan tidak mudah percaya pada tautan ataupun informasi yang belum terverifikasi. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, masyarakat berkesempatan menjadi bagian dari momen bersejarah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Jadi buat Sedulur Cakra yang mungkin punya cita-cita ini ya untuk melihat kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia, begitu bisa langsung saja menunggu World Ticket yang akan dibuka di website pandang.istanapresiden.go.id. Jadi ditunggu saja ya Sedulur Cakra untuk informasi resminya. Jangan mudah terkecoh dengan informasi yang beredar karena informasi resmi hanya dari pemerintah Indonesia saja.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda di 0852 9001061. Baik, Suruh Cakra, sementara itu Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia mencatat harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran masih berfluktuasi pada minggu pagi. Harga telur ayam ras tercatat sebesar Rp29.650 per kilogramnya. Sementara untuk bawang merah berada di angka Rp40.450 per kilogram. Selain itu, untuk harga bawang putih tercatat Rp41.850 per kilogram. Untuk kelompok cabai rawit merah berada di komoditas dengan harga tertinggi, yakni di Rp55.800 per kilogram. Disusul cabai rawit hijau Rp51.950 per kilogram, cabai merah besar Rp49.050 per kilogram, dan cabai keriting di harga Rp48.500 per kilogram. PIHPS juga mencatat harga daging ayam ras segar berada di angka Rp39.900 per kilogram. Sementara daging sapi kualitas 1 dijual sekitar Rp151.000 per kilogramnya. Dan untuk daging sapi kualitas 2 sebesar Rp142.000 per kilogram. Adapun gula pasir premium tercatat Rp20.300 per kilogram, sedangkan gula pasir lokal di harga Rp19.050 per kilogram. Lalu untuk komoditas minyak goreng curah ini dijual dengan harga Rp20.500 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek 1 itu berada di harga Rp24.300 per liter, sedangkan kemasan bermerek 2 di harga Rp23.450 per liter. Dan masyarakat juga diimbau untuk memantau perkembangan harga pangan sebagai acuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi sedulur Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda? Apakah untuk harga bahan pokoknya juga sama, ada yang mengalami kenaikan seperti yang diperkirakan oleh PIHPS Nasional di harga telur ayam ras ini tercatat sampai Rp29.650 per kilogram. Bisa diinformasikan ya kepada kami di 0852 9001061. Cek ke ruang gatekeeper, Jamal silahkan.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Handoko, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun lewat jalur Baron Nganjuk. Di jalur utama siang hari ini kondisi cuacanya cukup terik, arus lalu lintas juga masih aman lancar saja. Lalu ada Bu Dewi berada di Simpang 4 Papar Kediri ke arah Nganjuk, aman, tidak terlalu panjang untuk antreannya. Didominasi kendaraan roda 2 untuk saat ini dan cuacanya sama, disampaikan cukup terik.
0: Baik.
1: Pak Ridwan, perjalanan dari Ngawi menuju ke arah Kediri saat ini sudah masuk wilayah Purwasri Kediri, juga masih aman lancar.
0: Okay.
1: Lepas dari Simpang 3 Mengkreng tadi juga tidak ada hambatan di. Baik. Simpang 3 Mengkreng cukup ramai tapi tidak sampai terjadi kemacetan, dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup terik. Bu Septi di jalur Warujaya Nganjuk arah ke Prambon saat ini juga ramai lancar, roda 2 yang mendominasi dan sama, cuacanya masih cukup cerik. Satu lagi dari Pak Imam.
0: Baik.
1: Ini tadi mengabarkan perjalanannya dari Nganjuk menuju ke arah Jombang. Saat ini melintas di jalur Peserut Sukomoro Nganjuk juga masih aman lancar, dan untuk cuaca disampaikan sama, masih cukup terik untuk siang hari ini, Ima.
0: Terima kasih, Mabu Jamal. Lanjut ke Angga, silakan.
2: Korlantas Polri mengimbau para pemilik dan pengemudi angkutan barang agar memahami batas dimensi dan kapasitas muatan kendaraan sebelum beroperasi. Kendaraan over dimension overload atau odol, yaitu kendaraan yang dimensinya dimodifikasi melebihi standar atau mengangkut muatan berlebih, dinilai berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas serta mempercepat kerusakan jalan. Oleh karena itu, pengemudi diminta memastikan kendaraan yang digunakan tetap sesuai spesifikasi dan ketentuan yang berlaku. Korlantas Polri menjelaskan bahwa batas dimensi dan muatan kendaraan telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 dan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021. Pengemudi diharapkan memeriksa kondisi kendaraan serta memastikan muatan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan sebelum melakukan perjalanan. Menurut Korlantas, kepatuhan terhadap aturan tersebut merupakan langkah penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan mengurangi risiko kecelakaan.
0: Terima kasih Angga Sandi, sebelumnya ada Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
5: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus. Jadi pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, undang-undang nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi ya ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri itu PPID-nya ada enggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, ya belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
6: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

Baik, waktu sudah merapat di pukul 2 siang, waktunya saya Imalana bergeser. Dan buat Seluruh Cakra, kami masih menunggu ya update informasi dari Anda di 0852 9001061. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang seluruh Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya, Mahbub Jamal, akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 4 sore. Selama 2 jam ke depan, Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami seluruh Cakra yang sedang di perjalanan, terutama yang melintas di jalur-jalur utama sepanjang Mengkreng hingga ke kawasan Wilangan, ataupun di jalur-jalur penghubung antara Kediri dengan Nganjuk, kemudian juga Bojonegoro dengan Nganjuk, Jombang dengan Nganjuk, Madiun dengan Nganjuk, dan seterusnya. Anda juga bisa berbagi informasinya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah: Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngoro Jombang dan sekitarnya, Anda juga bisa dapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Di siang hari ini cuaca tampak cukup terik ya, Seteru Cakra. Beberapa informasi yang masuk ke ruang gatekeeper tadi di sejumlah daerah, terutama di wilayah Kabupaten Nganjuk begitu ya, ini juga cukup terik. Dan kalau saya perhatikan lebih lanjut di sekitar studio Radio Cakra Krishna, tepatnya di Desa Kalianyar, Kecamatan Krogot, Kabupaten Nganjuk juga sama, cuaca agak terik. Suhu udara juga cukup tinggi. Nah, kira-kira untuk wilayah lainnya, Anda bisa berbagi informasi di 0852 9001061. Cek informasi ke gatekeeper Erika.
1: Ada Bu Deno ya, ini tadi di Sugiwaras Prambon Nganjuk. Cuacanya panas terik di wilayah Sugiwaras, mau mendengarkan lagu dari Scorpion katanya. You and I gitu.
0: You ada and
1: ya?
0: I.
1: Ada ya judul lagunya itu.
0: Nanti coba saya carikan dulu ya.
1: Betul, salam untuk semua yang sedang pantau Cakra Krishna. Kemudian satu lagi informasi disampaikan oleh Bapak Imam, melintas di wilayah Bagor Nganjuk sekitar Pasar Bagor, arus lalu lintas lancar kedua arah, cuaca pun juga cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon ada yang sudah bergabung, Pak Agus. Selamat siang, Pak Agus.
4: Selamat siang, Mas Jamal. Merdeka.
0: Merdeka, Pak Agus. Luar biasa. Udah pasang umbul-umbul dan bendera atau belum ini?
4: Wah, ya pasti sampun. Jadi warga negara yang baik, Mas.
0: Betul.
4: Kita kan gak ikut berjuang kita kan hanya di dapur saja. Wah, jadi meramaikan ini dirgahayunya Indonesia ini.
0: Betul. Ini pasti rame-rame sama apa namanya warga lingkungan juga ya, masangnya
4: sudah,
0: itu.
4: Mas, kemarin Mas, kampun kemarin bersama kita bareng-bareng. Kita bersama bareng-bareng ya, guyup lah Mas.
0: Betul.
4: Meskipun saya bukan warga sini, saya cuma pendatang, tapi kita akan, kalau di mana bumi dipijak, langit di situ dijunjung kan.
0: Betul
4: kita
0: sekali.
4: Kan enak, Mas. Karena apapun yang terjadi, tetangga nomor satu, Mas.
0: Nah, itu dia.
4: Tetangga nomor satu, apapun yang terjadi.
0: Kalau sampai
4: ini sekitar dalam. Monggo.
0: Kalau sampai ada sesuatu yang bikin gak enak kan, kita juga kena ibasnya gitu ya.
4: Pasti Mas. Ini Caruban, Mas. Caruban 32 masuk.
0: Wow, cukup Mas. Panas ya.
4: Ya, itu tadi saya kirim screenshot saya. Cuma anginnya itu kenceng loh, Mas.
0: Oh, gitu. Kering gitu ya.
4: Ini dampaknya jelek banget terhadap kesehatan, Mas. Jadi, saya merasakan 3 hari ini, Mas, males. Minumnya pengen yang dingin, akhirnya masuk angin, Mas, kelihatannya.
0: Oh,
4: Mas,
0: iya.
4: Mual juga. Jadi panas tapi anginnya ini loh, Mas, ngebes banget.
0: Iya.
4: Malam tapi nggak dingin.
0: Malam nggak dingin.
4: Nggak, cuma angin saja kok ini.
0: Oh, okay,
4: anginnya
0: baik.
4: Angin kering gitu loh, Mas.
0: Angin kering. Nah itu selain panas, di gitu. Kesehatan nggak enak, di kulit juga kerasa kayak gimana gitu?
4: Nah, iya, besi, Mas. Ya betul. Nah, saya kemarin juga iri dengan para ibu-ibu pakai anu lotion, lah. Mau ngapain? Mau ngelanang rasa lotion, Mas? Bingung makainya.
0: Wah, iya. Kalau kita yang laki-laki yang penting ini apa namanya, kalau pas keluar pakai lengan panjang gitu ya, pakai celana panjang aman.
4: Kan laki-laki itu sepur zaman dulu tuh, Mas, ireng olek manis yang ngenteni.
0: Nah, ya, itu dia.
4: Nah, jadi tembak saya gitu.
0: Sepakat laki-laki nih saya itu, sama Pak Agus nih.
4: Laki-laki gak wagu, Mas. Hitam itu
0: iya.
4: Aman, gak wagu. Mas.
0: Hitam
4: ini
0: itu.
4: Ini harus lalu lintasnya sepi loh, Mas. Sepi sini.
0: Sepi ya?
4: Banget sini. Harus
0: hari Minggu loh padahal.
4: Sepi. Ini hari sepi, Mas.

0: semua.
1: Boleh, silakan.
0: Ini kan sudah mulai pasang bendera merah putih, Mas. Jadi saya soroti bendera aja. Mungkin ini kan juga anginnya juga kenceng banget, gitu, Mas. Gitu. Nah, mungkin jika saudara-saudara melihat bendera merah putih yang tiangnya juga jatuh atau roboh, tolong memungkinkan untuk berhenti, untuk dibenahi atau disendek nih, gitu, Mas. Gitu. Jangan sampai merah putih jatuh ke tanah, gitu, Mas.
1: Betul, gitu. Betul.
0: Sebisa mungkin. Jadi kalau mungkin, tapi kalau itu memungkinkan loh, Mas. Kadang kan pas lewat, aduh kadung banter ya, didoakan jadi hati, semoga segera ada orang di belakang kita yang membenahi itu. Jadi kalau memungkinkan diberdirikan lagi, kalau nggak memungkinkan disendeknya gitu, Mas. Gitu. Tolong bendera merah putih, apapun itu, baik warnanya sudah oranye maupun masih merah, tolong itu bendera kebanggaan kita, jangan sampai jatuh di tanah gitu, Mas. Gitu. Saya berpesan itu saja. Saya mengajak diri-diri semua. Rasa nasionalisme itu simple kok, Mas.
1: Betul, betul.
0: Simple banget. Simple, tidak harus, wah kita harus jadi TNI ya, jadi Polri, kita harus jadi pejuang. Tidak, Mas.
1: Yeah.
0: Kita berbuat baik, terus kita melakukan melakukan peraturannya negara dengan baik dan benar, itu adalah suatu juga patriotisme loh, Mas.
1: Betul.
0: Suatu pejuang, Mas. Jadi maknanya perjuangan itu tidak hanya harus angkat senjata, harus jadi apa, petani pun juga pejuang, Mas. Betul. Karena dia melakukan pekerjaan yang dia juga. Jadi tolong kita berbuat semampu kita, sesuai dengan kita, bahwa kalau kita berbuat baik ke negara ini, sama dengan kita adalah berjuang untuk negara ini. Itu pemahaman untuk nasionalisme dan pemahaman seorang pejuang, ya, Mas. Ya.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Kalau saya seperti itu, tidak harus kita harus jadi A, jadi B, jadi C, tidak, Mas. Kita jadi masyarakat sipil pun, kalau kita berbuat baik kepada duit negara ini, sama dengan kita juga pejuang.
1: Betul.
0: Apalagi kita bisa berprestasi. Sangat membanggakan. Membanggakan banget, ngaten. Terus saya pesen, gitu. Saya pesen banget. Meskipun kita tuh di eranya bebas, mbok yo netizen-netizen itu tangannya dijaga, gitu. Apalagi yang menyangkut orang banyak.
1: Betul,
0: tolong
1: betul,
0: dijaga. Betul. Karena kemarin kebetulan, Mas, kebetulan sekali. Di Madiun ada kegiatan buser, Mas. Buser itu yang hujat itu jaringannya itu. Kebetulan, Mas, mohon maaf ya. Kebetulan yang kena adik saya ipar
1: gitu. Oh, gitu.
0: Kena jaringannya itu. Jaringan lihat di Polda Metro Jaya, orang Madiun itu adik saya itu. Adik jauh tapi gitu.
1: Iya.
0: Jauh itu kena itu. Jadi sudah saya ingatkan, Dek, kamu pinter, tapi jangan menghujat ya. Ternyata dia ikut jaringan. Tapi hati-hati nggih jaringnya. Kena pasalnya 8 tahun itu.
1: Iya.
0: Kalau zaman dulu kan mulutmu harimau, Mas.
1: Betul.
0: Sekarang berubah, Mas.
1: Jempolmu ya. Tambah lagi
0: mulutmu harimau, jarimu juga harimaumu.
1: Iya, benar-benar.
0: Kejadian banget ini, adik saya baru seminggu kok, Mas, dibawa ke Polda Metro Jaya, Jakarta.
1: Oke, baik.
0: Di YouTube ada itu. Baser dari Madiun. Itu jaringan itu. Hati-hati nggih. Terjebak kepada pekerjaan yang menawarkan pekerjaan, mohon maaf, tidak mengecilkan, gue. Akhirnya kerjanya di digital marketing, Mas. Ternyata dia ternyata perusahaan itu ternyata perusahaan yang tidak benar gitulah.
1: Bukan digital
0: marketing tidak benar, tapi perusahaannya tidak benar, mengarahnya tidak benar. Akhirnya dia kena itu.
1: Oke, baik.
0: Hati-hati nggih. Saya pesan yang tadi, Mas, ya, bendera lagi kalau ada yang jatuh.
1: Baik.
0: Yuk, didirikan yuk. Oke.
1: Mas. Siap. Terima kasih banyak, Pak Agus.
0: Makasih. Siap. Sehat selalu.
1: Makasih. Amin. Terima kasih juga. Selamat siang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.
1: Saya sepakat dengan Pak Agus ya, kalau kita misalnya ketemu sama bendera yang udah jatuh nih, karena ini musimnya juga musim angin gitu ya, tidak menutup kemungkinan bendera yang kita pasang itu bisa tertiup angin yang cukup kencang sehingga lepas talinya ataupun terjatuh begitu. Nah, lebih baik ini kalau memungkinkan bisa untuk ditolong benderanya ya, dalam arti dipungut gitu, ditaruh di tempat yang layak, artinya tidak di bawah dan tidak diinjak-injak begitu, karena itu adalah marwah begitu ya. Bendera itu juga ada undang-undangnya, struktur cakra, dan kita harus selalu

menghargai dan menghormati apa yang menjadi simbol negara. Dan kira-kira di momen Agustus ini, Seru Cakrah, ada kegiatan apa aja nih di lingkungan Anda? Selain kerja bakti, ini yang paling jadi hal yang wajib saat Agustus adalah kerja bakti ya. Kerja bakti membersihkan lingkungan, ngias-ngias lingkungan. Bukan karena apa-apa, tapi memang karena antusiasme warga masyarakat untuk menyambut bulan kemerdekaan. Nah, kira-kira ada kegiatan apa aja bisa Anda share juga ya di 0852 9001061.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Intan.
1: Informasi masuk kita dapatnya disampaikan oleh Mas Taufik ya. Seperti biasa untuk di wilayah Ngawi, siang kali ini update cuacanya juga cukup terik panas ya Jamal. Nah ini namun tidak ditambahkan untuk aktivitasnya apa untuk di siang kali ini. Masuk informasi kita terima yang disampaikan oleh pendengar baru ya. Ini untuk nomor belakangnya 1122. Ini ada satu hal kewaspadaan ya. Lokasinya itu di jalur utama atau di jalan dekatnya pabrik kertas Jaker Kertosono. Itu di jalan raya utama ya Jamal. Ini kalau saya amati ada pohon yang tumbang Jamal, sehingga ini juga tentunya mengganggu arus lalu lintas di sana. Kalau dari arahnya yang mengirimkan informasi, ini berada di sisi kiri jalan begitu. Namun untuk posisi pohon tumbangnya, itu pohon tumbang di badan jalan begitu. Coba kita konfirmasi ya, kita sampaikan ke teman-teman DLH agar cepat dilakukan penanganan, karena tentunya kalau tidak ini mengganggu lalu lintas di sana, takutnya nanti crowded begitu.
0: Okay.
1: Karena lepas dari lokasi tersebut itu seperti tikungan, jadi cukup membahayakan sekali.
0: Ini ranting pohon ya Tania?
1: Iya betul, ranting pohonnya, tapi kalau rantingnya juga ukurannya lumayan besar Jamal.
0: Oke, baik.
1: Begitu. Jadi juga mengganggu pengguna jalan ya.
0: Posisinya menutup semuanya atau gimana?
1: Kalau menutup badan jalan tidak, ini hanya satu jalur saja.
0: Oke, baik.
1: Jadi yang jalur mengarah ke timur ya, ini kurang lebihnya. Jadi ketika melintas itu harus menggunakan jalur sebelahnya, jalur yang dari timur ke barat begitu.
0: Oke.
1: Jadi kan harus cepat ditangani ya oleh
0: bergantian
1: teman-teman.
0: Berarti sementara ya.
1: Untuk saat ini masih aman Jamal. Oke.

0: Kalau dari video itu yang dari arah timur masih belum ada yang melintas. Jadi apabila nanti takutnya kan crowded ya, karena kan harus bergantian begitu. Kemudian ini informasi masuk kembali kita terima yang disampaikan juga pendengar baru. Nomor belakangnya 2224 ini juga satu hal kewaspadaan yang sama ya. Informasinya juga masih terkait dengan pohon tumbang. Ini pohon terbesi, Jamal.
1: Oh iya iya iya, artinya cukup besar ya untuk ukuran pohonnya ya.
0: Iya betul, ini infonya pas di depan pabrik kertas Jaker Kertosono. Dan belum ada petugas ya Jamal hingga saat ini berada di lokasi. Jadi memang ini ketika melintas di jalur tersebut harus bergantian. Karena untuk jalur yang mengarah ke timur itu ada pohon yang tumbang. Jadi tumbangnya itu di badan jalan yang jalur sebelah kiri. Kalau kita itu dari arah barat ya.
1: Oke.
0: Begitu. Kita gali terlebih dahulu informasinya, kita sampaikan ke teman-teman DLH ya dan BBBD, semoga cepat ditangani untuk pohon yang tumbang di lokasinya depan pabrik kertas Jaker Kertosono. Cuaca juga untuk di siang menjelang sore kali ini juga cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Iswanto, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Jongbiru, ini arah ke Kediri Kota. Lalu lintasnya juga cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Santoso, Surabaya arah ke Tulungagung, nanti lewat jalur bawah saja, posisi melintas di wilayah Mojokerto Kota. Lalu lintasnya juga masih aman saja, cuaca untuk di siang menjelang sore kali ini cukup cerah, Erika.
1: Baik, lanjut ke Angga.
2: Baik, ini ada laporan perjalanan masuk. Ada laporan dari Mas Sukman, perjalanan dari Ngetos menuju Lojaret dan melintas di Desa Ngepeh harus lalu lintas terpantau lancar dan cuaca sangat cerah. Lalu ada Pak Kuku, perjalanan dari Patihan Rowo menuju Sukomoro melintas di kawasan Stasiun Kertosono harus lalu lintas ramai pengunjung penumpang stasiun dan cuaca sangat cerah. Ada lagi Pak Arif menginformasikan perjalanan dari Rejoso menuju Nganjuk Kota dan melintas di Gor Nganjuk arus lalu lintas terpantau lancar dan cuaca cerah. Ada juga Mas Gito, perjalanan dari Patihan Rowo menuju Kertosono melintas di PG Lestari arus lalu lintas lancar dan cuaca cerah. Ini ada juga informasi cuaca di Kabupaten Nganjuk, ini untuk area Nganjuk Kota ini cerah berawan dengan suhu udara berkisar sekitar 23 derajat hingga 33 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 hingga 20 km per jam. Dan untuk Bogor, Baron, Brebek itu suhu udara juga sama 23 derajat sampai 33 derajat Celcius titik tertingginya dan kecepatan angin berkisar antara 12 sampai 22 km per jam. Untuk Kecamatan Lengkong, Lojaret, Ngetos, dan Luyu, kecepatan angin ini 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kecepatan angin antara 10 sampai 18 km per jam. Lalu untuk Kecamatan Pace, Patihan Rowo, Prambun, dan Sukomoro, cuaca sangat cerah dengan suhu udara 23 derajat hingga 33 derajat Celcius dengan kecepatan angin 5 sampai 20 km per jam.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya tadi juga ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Waspadai jalur Kertosono ya, seluruh Cakra. Tepatnya di depan pabrik kertas Jaker atau Jaya Kertas Kertosono itu ada pohon tumbang, rantingnya yang tumbang, jadi patah lalu menutup satu lajur. Ini lajur dari arah barat atau dari arah Madiun menuju ke arah Surabaya, ini cukup terganggu seluruh Cakra. Tadi beberapa video ataupun informasi yang masuk tampak ini pohonnya kayaknya pohon terbesi begitu ya. Pohonnya itu rantingnya itu patah, kira-kira terkena angin begitu, tapi masih nempel di pohonnya. tapi cukup besar ya, sehingga untuk kendaraan yang melintas ini agak terganggu, sehingga sementara harus bergantian. Teman-teman dari Gatekeeper masih coba komunikasi dengan BPBD Kabupaten Nganjuk agar ranting pohon yang patah itu bisa segera dievakuasi dan nantinya untuk arus lalu lintas dapat kembali normal.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Ya, ini tadi terkait dengan ranting pohon yang patah ya di Jalan Raya Surabaya Madiun, tepatnya masuk wilayah Kertosono ya. Sudah saya teruskan ke BBD Kabupaten Nganjuk, ternyata ini harus diteruskan ke DLH karena posisinya patah masih di atas, bukan yang tumbang gitu loh Mal. Tumbang sepohonnya karena hanya rantingnya saja, jadi harus lapor DLH karena yang punya kendaraan Skylift ya, itu hanya DLH. Jadi nanti biar dibantu oleh DLH untuk memotong ranting dahan yang patah tersebut, karena posisi ranting yang patah itu menutup satu lajur ya, sehingga kendaraan yang dari arah Surabaya ya Mal, ini tadi tidak bisa melintas di jalurnya, harus melintas di jalur berlawanan, sehingga ini kalau ada kendaraan besar tidak bisa berpapasan, harus bergantian. Terutama untuk kendaraan roda 2 tetap hati-hati ya, Seru Cakra biasanya kan minggir ke kiri. Nah, itu ada dahan ranting yang patah, jadi tetap konsentrasi saat berkendara maupun juga mengemudi. Kemudian ini tadi disampaikan oleh ini Bapak Iwan, melintas di wilayah Rejoso Nganjuk, kondisi arus lalu lintas kabarnya juga masih cukup lancar dan aman saja, tidak ada hambatan. Kemudian saya juga tadi kembali komunikasi dengan Ibda Suhendra, Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, terkait dengan insiden kecelakaan mobil masuk ke sungai yang ada di wilayah Pelem Pare Kediri kemarin malam. Ternyata betul ini ada kendaraan yang terjun ke sungai di wilayah Pelem Pare Kediri. Kronologinya seperti apa? Karena informasinya juga simpang siur ya. Beredar informasi dari masyarakat sebelum terjadinya insiden lalu lintas, pengemudi dan penumpang mobil terlibat cekcok. Namun terkait hal ini masih coba saya tanyakan juga ke Ibda Suhendra, Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri. Untuk lengkapnya juga kabarnya tadi Ibda Suhendra berkenan menyampaikan langsung, namun mohon waktu. Kemudian dikabarkan kembali oleh Bapak Udin, melintas di Simpang 4 Sukomoro Nganjuk, kondisi Simpang 4 untuk siang hari ini juga masih lancar, ada beberapa kendaraan muatan yang melintas, cuaca pun juga cerah. Lalu ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Junaidi ya, Kompol Ahmad Junaidi, Kapolsek Warujayang. Info ini Mal, mulai minggu ini Warujayang full hiburan.
0: Oh gitu ya.
1: Itu, jadi minggu depan malah ada seperti acara kegiatan masyarakat juga di Jalan Barong Masjid Jami mulai jam 12. Itu bahkan jalurnya akan ditutup. Itu ya, Masjid Jami Warujayang itu loh Mal ya. Itu katanya jam 12 ditutup. Coba nanti saya tanyakan
0: ada giat apa
1: lebih detailnya ya Mal, terkait dengan acara yang ada di wilayah Warujayang. Untuk hari ini ada acara di wilayah Gambirejo. Dikirimkan fotonya juga, sepertinya lagi pam di sana ini Mal. Posisinya ya, ini sedang ada acara hiburan di wilayah Gambirejo, Warujayang Nganjuk, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi. Lanjut ke Angga.
2: Pemerintah menggunakan sistem desil sebagai dasar untuk menentukan calon penerima bantuan sosial. Melalui data tunggal sosial ekonomi nasional, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 tingkat-tingkat kesejahteraan. Mulai dari desil 1 sebagai kelompok paling rendah hingga desil 10 sebagai kelompok paling sejahtera. Masyarakat dapat mengecek status desil menggunakan NIK KTP melalui aplikasi atau situs resmi cek bansos. Jika data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, Pengajuan perubahan dapat dilakukan melalui fitur yang tersedia di aplikasi. Kementerian Sosial menjelaskan, sistem desil digunakan agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Kementerian Sosial menghimbau masyarakat untuk memperbarui data jika terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi, baik melalui fitur usul dan fitur sanggah, maupun lewat pemerintah desa atau kelurahan. Data yang diajukan akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum proses sebagai dasar penetapan penerima bantuan.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Sedulur Cakra, Badan Gizi Nasional atau BGN membantah anggapan bahwa program makan bergizi gratis atau EBG menjadi penyebab berkurangnya anggaran negara untuk membiayai program-program pemerintah lainnya. BGN menilai narasi tersebut tidak mencerminkan kondisi pengelolaan anggaran secara menyeluruh. Kepala BGN Sudaryono mengatakan belakangan muncul anggapan di media sosial bahwa pelaksanaan EBG menghabiskan anggaran negara sehingga menyebabkan alokasi untuk sektor lain berkurang. Menurutnya, berbagai persoalan yang kerap dikaitkan dengan EBG seperti keterbatasan anggaran pupuk, irigasi, hingga perbaikan sekolah sudah terjadi sebelum program tersebut dijalankan. Ia juga menilai persoalan kesejahteraan guru honorer tidak dapat dikaitkan dengan keberadaan program EBG. Menurutnya, pemerintah tetap menjalankan berbagai program pembangunan dan perbaikan layanan publik secara bersamaan. Oleh karena itu, Sudaryono meminta publik tidak serta-merta menyimpulkan bahwa EBG menjadi penyebab berkurangnya anggaran negara untuk sektor lain. Ia menegaskan pemerintah terus melaksanakan pembenahan di berbagai bidang, sementara BGN tetap fokus menjalankan program EBG sesuai tugas yang diberikan. Ya, Sedulur Cakra, masih kami tunggu update informasi dari Anda, sampaikan di 0852 9001061.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seru Jagra, sore hari ini jam 3 ya. Kami masih menemani aktivitas Anda dan bersama dengan saya Erika Dwi menggantikan Mahbub Jamal ya, yang sudah bergeser ke Gatekeeper untuk sore hari ini. Di Gatekeeper selain ada Jamal, juga ada Intan Anggraini serta juga ada Angga Arya. Untuk Anda yang juga mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, bisa disampaikan kondisinya seperti apa, kirim foto maupun juga videonya. Seru Jagra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Nariah dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Banyak kegiatan yang terselenggara di beberapa wilayah, tidak jarang juga kegiatan tersebut hingga harus mengganggu arus lalu lintas di wilayah tersebut. Jadi untuk Anda yang mungkin perjalanan suka ini melintas di jalur alternatif, harap waspada, hati-hati, kadang ini ada pengalihan arus lalu lintas di beberapa titik yang kita harus mencari jalur alternatif. Kalau jalur alternatif kadang kan ini jalur desa ya, Seru Cakra. Kemudian kita harus agak muter-muter di jalur yang kecil. Kalau kita bawa kendaraan roda 2 gak apa-apa, kalau kita bawa kendaraan roda 4 atau lebih, Seru Cakra, kan riweh nanti. Alternatif yang disediakan ternyata jalannya kecil. Untuk kendaraan mobil mepet sekali. Baru juga belajar mobil, kan jadi repot ya, Seru Cakra. Lebih baik ini jangan lupa terus update ya kondisi beberapa jalur, kondisinya seperti apa. Kemudian jangan lupa apabila Anda pun menjumpai adanya pengalihan arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui saat ini, Anda bisa kabarkan kepada kami di 0852 9001061. Di wilayah Warujaya yang juga akan cukup banyak kegiatan yang terselenggara, Seru Cakra, bahkan kegiatan yang terselenggara tersebut harus ada pengaturan arus lalu lintas karena menggunakan sebagian jalan raya. Terkait dengan pengaturan arus lalu lintas di jalur Warujaya Nganjuk, saya sudah berhasil tersambung dengan Kapolsek Warujaya Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi SH. Selamat sore Bapak Junaidi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bapak? Ini sekarang jaga di mana Bapak sore ini?
1: Masyarakat sudah memulai Agustusan ini. Jaranan hari ini di Kelurahan Warujayeng, lingkungan Gambirejo.
0: Gambirejo. Di Gambirejo ada seni jaranan ya siang hari ini.
1: Ya hari ini nanti malam campur sari. Ini los ini Mbak Erika.
0: Los.
1: Jadi untuk wilayah Tanjung Anom kita memberikan keleluasaan kepada masyarakat seluruhnya. Mau ngadain hiburan apa saja, it's okay.
0: Oke,
1: saja. Mau siang, mau malam, it's okay. Kita berikan pelayanan pengamanan.

0: dilakukan bersama-sama. Mayoritas kan anak-anak ini nggak paham aturan hukum itu. Jadi kita sekaligus sosialisasi karena mereka cenderung melakukan pelanggaran pasal 262 ini kan ketika ada hiburan, baik itu lekton, jaranan, atau mungkin hiburan-hiburan yang lain kan. Di pasal 262 khususnya yang ayat 2 itu kan yang mengakibatkan luka saja, ibaratnya ada darah mengucur sedikit saja, mungkin setengah senti, itu sudah masuk ayat 2 ini. Tuntutannya 7 tahun loh.
1: Tuntutannya
0: kalau sudah 7 tahun. Tuntutan 7 tahun itu sudah enggak bisa diselesaikan secara damai. Ya mau tak mau ya, kalau sanksinya 7 tahun itu berarti ya nanti Pak Hakim mutusin paling enggak kan 3,5 tahun. Makan minum gratis di Barate alun-alun.
1: Paling minim 3,5 tahun ya dari 7 tahun itu.
0: Iya, ini gara-gara ini aja, gara-gara keroyokan aja. Makanya kiat-kiat ini sekaligus kita memberikan himbauan biar raja adik-adik kita ini berpikir dewasa lah. Gitu kan, kita sudah bukan saatnya lagi zaman kerajaan dulu sering berkelahi dan sebagainya. Ini zaman digital ini, negara lain lo sudah mikir bagaimana caranya mempertahankan negara lain, kini kok sih gelutan kan wis ora jamane to Mbak Erika.
1: Nggih. Ini tadi untuk jaranan yang ada di wilayah Gambirejo sudah mulai dari jam berapa Bapak Junaidi?
0: Kita berikan izin dari jam pagi jam 10 sudah sampai nanti 1 jam sebelum maghrib. Jadi kita tidak bisa memberikan jam 5, setengah 6, jam 5, tidak bisa. Pokoknya semua kegiatan di Warujaing ini, khususnya di Tanjung Anom ini, kalau misalnya giat sampai 1 jam sebelum maghrib. Nanti maghribnya jam 5:30, berarti ya 5:30. Dengan perhitungan ada waktu kita untuk misalnya kondisi tidak kondusif, masih ada waktu, estimate waktu untuk kita mengamankan sampai sholat maghrib. Jadi sholat maghrib itu semuanya udah sholat, sudah tidak ada lagi opia-opia, nggak udah ada lagi ngejar-ngejar gitu kan. Jadi kita sudah sekaligus mulai mengajak masyarakat ini dewasa. Pokoknya manut maghribnya jam biru, pokoknya 1 jam sebelum maghrib udah selesai kan gitu. Kalau mau minta perpanjangan, bisa dimulai dari habis sholat subuh. Tapi nggak bisa ke belakang.
1: Nggak bisa ke belakang, bisa dimulai lebih awal ya.
0: Iya, mulai dari awal. Kayak yang kegiatan malam gitu kan, biasanya kita kan izinkan sampai jam 10 saja. Itu ada yang minta, Pak, tambah waktu. Tambah waktu di depan aja, habis sholat subuh dimulai ya. Pokoknya jam 10 selesai kan gitu kan.
1: Enggak. Jadi kalau di awal.
0: Mau dimulai dari depan boleh. Misalnya jam 10 dia mulai dari habis sholat subuh kita mulai, Pak. Boleh kan gitu. Kita ini mulai mengajak agak dewasa gitu kan, mulai dari pelan-pelan. Nanti tahap ini sekarang kita perlakukan seperti itu, nanti tahap berikutnya kita bertahap pada teknik yang lain. Mbak Erika, nanti untuk giat yang minggu depan itu tanggal 9 nanti insya Allah nanti bareng ke selatan sampai Masjid Jami kita tutup.
1: Ada kegiatan apa itu. Ini?
0: Pak, ini Agustusan juga nanti ada karnaval dan katanya orang-orang itu sonorek, tapi dari pengalaman saya sekali mendengarkan sonorek itu bukan sonorek, soalnya kecil-kecil Mbak Erika, wis gak urek blas pokoknya wis. Urek kayak lora, tapi panggil jenengnya sanur kayak ya semanut kita pokoknya kan. Ada soalnya cuwi lesan mantu ditumpaknya truk menonton Mbak Erika. Jadi
1: itu diikuti nanti, pesertanya apa, siapa saja Bapak?
0: Oh, pesertanya masing-masing RT di Mbularjo. Tapi kalau untuk minggu depan itu Mbularjo. Warujaing ini kan ada Gambirejo dan Mbularjo. Kalau Gambirejo itu barat jalan, kalau Mbularjo itu timur jalan. Jadi nanti kegiatannya ya kita tutup mulai dari jam 12 siang, mungkin sampai jam 10-an, sampai 10 malam. Tapi ya kegiatannya dia jam 12 ya setar, nanti sampai malam.

0: kan ada 11 RT, 11 RT masing-masing RT membawa kontingen masing-masing, jadi perkiraan lama gitu kan. Jadi untuk giat hari minggu depan, baik itu R2 maupun R4, mohon berkenan para pengendara yang melewati Barong ke selatan bisa beralih ke Barun, Tugu Jotos ke selatan.
1: Tugu Jotos kan gitu, ke ya. Selatan.
0: Jadi kalau Barong ke selatan tidak bisa, kalau misalnya mau ke Nganjuk ya mau tidak mau, mau jetis ke barat atau ke dari Masjid Jami itu ke timur, nanti ketemu di Masjid tadi Tugu Jotos baru ke barat lagi.
1: Jadi ditutup untuk Masjid Jami sampai dengan Baron, Barong ya Pak?
0: Barong ya, arah Barong. Ke utara. Itu untuk minggu depan. Minggu depan itu ada banyak giat, Timbul Arjo ada, di Sono Bekel ada, di Sumber Kepuh ada, di Kedung Rejo ada. Jadi minggu depan itu udah mulai full giat Agustusan. Ya, ini yang sudah masuk, belum masuk, ada yang kecil-kecil yang nanti menyusul gitu ya. Tetap aja kita layani pelayanan pengamanan. Kan kita berharap masyarakat itu ada hiburan, terhibur. Jadi tambah bahagia, imun bahagianya meningkat, tambah senang, tambah sejahtera. Harapannya itu aja. Kita enggak punya kepentingan yang lain. Pokoknya tambah masyarakat, tambah senang. Ya, wis keadaan ekonomi susah kan, enak hiburan, tambah senang kan, paling enggak kan dikit-dikit ngobatin Mbak Erika.
1: Bisa mengobati sedikit rasa.
0: Iya, Mbak Songko nabis kau mah mikir meneh wae sapa sing dipangane urusan nanti, yang penting urusan nanti, yang penting lihat hiburan, hiburan kan gitu aja.
1: Bapak Junedi, jadi untuk sementara waktu yang menggunakan jalur utama hingga menutup jalur utama ini hanya tanggal 9 Agustus nggih.
0: Sementara yang sudah terdaftar 9 Agustus ya. Sebetulnya tanggal 12 September ada izin juga, tapi sudah kita komunikasikan kemungkinan tidak jadi, yaitu jetis ke arah Prambon itu. Karena kalau tutup jetis sampai Prambon ini kasihan kendaraan-kendaraan yang besar.
1: Kendaraan besar.
0: Yang besar. Yang besar, yang khususnya yang ngangkut LPG, yang mau ngisi ke SPBE di Prambon, isi BBM dan sebagainya. Kita itu kemarin kita aja edukasi, sampaikan kita ini kayaknya tanggal 12 September itu tidak menggunakan jalan besar. Mudah-mudahan mudah-mudahan mereka bisa, ini kan dikembalikan kepada masyarakat kan. Kita enggak bisa melarang ekstrim gitu kan, kita hanya memberikan edukasi, pemahaman saja. Kepentingan yang lebih besar yang mana, monggo nanti dipilih kan, kita aja kita aja begitu saja.
1: Baik, ini terakhir Bapak Junet, mungkin ada himbauan kepada warga Warujayang dan sekitarnya, monggo.
0: Mengulangi himbauan yang kemarin tentang laka. Ini kan baratnya gini, Warujayang agak laka, ini gak abdul nih Pak Erika, begitu enak laka. Nah ini pengalaman kejadian hari Kamis kemarin tidak dilaporkan ke kita. Dan hari ini baru dilaporkan ke kita. Pada prinsipnya kami tidak mengimbau ataupun memaksa bahwa kegiatan misalnya terkejadian musibah laka itu harus dilaporkan ke ini. Semisal bisa diatasi sendiri, maksudnya bisa berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, bisa resiko-resiko yang di ini bisa ditanggung sendiri, itu tidak perlu lapor. Tapi kalau misalnya perlu jasa raja, perlu permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, tapi karena tidak bisa diselesaikan sendiri ya, monggo segera setelah kejadian itu langsung dilaporkan. Jadi kita bisa membantunya, asuransi ya, komunikasi penyelesaian dengan para pihak juga ya, kan gitu. Jadi jangan wis ada luar so. Ini karena hari ini ada kejadian tanggal hari Kamis, baru dilaporkan hari ini karena korbannya meninggal, kan gitu kan. Lah ini kan berarti nggak ready, mereka itu tidak apa ya, sebetulnya belum siap, tapi kenapa tidak lapor sama kita? Kita pada prinsipnya sebetulnya ini laporan musibah laka itu tugas kita memberikan pelayanan untuk mempermudah kepentingan setelah musibah, seperti bukan karena bukan karena apa ya, oh kudu atau wajib, enggak gitu kan. Jadi kita itu sebetulnya pelayanannya seperti itu. Mungkin diharapkan masyarakat paham sebetulnya fungsi, oh ketika sudah laka kenapa harus lapor polisi itu, untuk menyelesaikan para pihak itu, bukan karena we kudu, yang enggak. Kalau kepentingannya mereka sudah bisa ngatasi sendiri, nggak perlu lapor gitu kan. Monggo diselesaikan sendiri, oh monggo ditanggung sendiri dan sebagainya, kan begitu Mbak Erika.
1: Baik, terima kasih Bapak Junaidi ya, untuk waktu serta himbauannya sore hari ini. Saya selalu Bapak.
0: Amin. Insyaallah sama-sama. Terima kasih banyak.
1: Selamat melanjutkan tugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada Kompol Ahmad Junaidi SH Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk terkait dengan pengaturan arus lalu lintas di jalur Warujayang Nganjuk menyusul adanya banyak agenda di bulan Agustus kali ini.

0: Ya, seru Cakra. Jadi kegiatan di beberapa wilayah masuk di Agustus kali ini cukup banyak ya, sehingga harap diperhatikan tetap hati-hati yang berkendara selama bulan Agustus kali ini. Sementara itu Seru Cakra, terkait dengan insiden lalu lintas yang ada di wilayah Pelem, Pare, Kediri kemarin malam, sudah berhasil tersambung dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, Ibda Suhendra. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore, Mbak Erika.
0: Oke, sebelumnya terima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan, Bapak Hendra. Ini tadi kami terima informasi ada insiden di wilayah Pelem, Pare, Kediri kemarin malam, Gendan, tepatnya.
1: Nggih, Laras, Laras.
0: Bagaimana itu, Bapak, untuk kejadiannya?
1: Jadi perlu kami sampaikan, ya, kemarin telah terjadi laka lantas, laka tunggal ya, itu pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026. Untuk kejadiannya sekira pukul 21.15 di jalan umum Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, tepatnya di dekat Rumah Sakit RSKK. Yaitu yang terjadi kendaraan adalah laka tunggal kendaraan roda 4 nopol BD1224 CW, ini dikendarai oleh saudara HF, alamatnya Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, dan penumpang saudari AB, alamat Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Untuk kronologis, sebelum terjadinya laka lantas, mobil ini bergerak dari arah selatan ke utara. Jadi sesampai di TKP, laka lantas ini oleng ke kanan, menabrak pembatas jalan Gadril, dan akhirnya terjun ke sungai. Namun dari dua pengendara atau satu pengendara dan satu penumpang ini langsung kami evakuasi dan langsung mendapatkan perawatan dari RSAK. Malam itu juga langsung bisa pulang, Mbak.
0: Suami istri Bapak ini?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Oke, jadi kedua penumpang, satu pengemudi dan satu penumpang maksudnya, ini tadi sudah kembali ke rumah ya, Bapak?
1: Dari tadi malam.
0: Jadi setelah
1: tadi malam. Nah, untuk proses evakuasi setelah kejadian itu, proses evakuasi kami datangkan derek, itu untuk kendaraan mobil bisa diangkat terakhir di jam 01.45 baru bisa terangkat.
0: Dini hari ya?
1: Dini hari.
0: Enggak. Ini warga Bengkulu, domisili di mana, Bapak?
1: Di tinggal, informasinya dia tinggal di Malang.
0: Tinggal di Malang. Jadi di Kediri ini mungkin hanya perjalanan melintas ngoten ya. Baik, terakhir Bapak Hendra, mungkin bisa disampaikan himbauannya kepada Seru Cakra yang kerap kali berkendara di malam hari juga, monggo.
1: Ini Seru Cakra perlu sampaikan himbauan dari Satlantas Polres Kediri, apabila berkendara ketika lelah, capek, atau mengantuk, silakan mencari tempat istirahat yang cukup. Selanjutnya bisa melanjutkan perjalanan. Dan juga untuk pengendara roda 2, baik itu perjalanan dekat dan jauh, hanya sekedar berbelanja di sekitar kampung, ketika melewati jalan raya, silakan untuk ketentuan ditepati, yaitu untuk pengamanan diri, yaitu menggunakan helm. Karena akhir-akhir ini kita lihat banyak terjadi laka lantas yang tidak menggunakan helm, sehingga dari kejadian tersebut fatalitasnya cukup tinggi.
0: Enggak. Jadi jangan lupa patuhi aturan berlalu lintas, ngoten ya.
1: Laras.
0: Bapak mungkin ini nanti juga bisa dibantu untuk dokumentasi saat proses evakuasi, nggih?
1: Oh iya, nanti kami kirim.
0: Baik, terima kasih Bapak Hendra untuk waktu serta himbauannya. Selamat melanjutkan tugas
1: Mbak
0: kembali.
1: Erika.
0: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja tersambung dengan Ibda Suhendra, Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, terkait dengan insiden lalu lintas yang ada di wilayah Pelempare Kediri semalam.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya seru jagra harus patuhi rambu lalu lintas ya, kemudian juga aturan berkendara yang baik dan benar agar meminimalisir kejadian yang tidak kita inginkan seperti itu. Anda saat ini sedang perjalanan juga, seru jagra melintas di jalur mana, kondisinya seperti apa, jangan lupa untuk terus Anda kabarkan ya. Ke Gatekeeper Intan.
1: Sekitar jam 3 sore lebih 3 menit ya, kita dapati informasi yang disampaikan oleh Pak Erwin, yaitu selaku Kasih Pengendali Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan DLH Kabupaten Nganjuk. Ini bahwasannya tadi sekitar jam 3 lebih 3 menit itu teman-teman berada di lokasi ya, menuju ke lokasi begitu. Nah saat ini di jam 3 lebih 46 menit ini masih kami gali terlebih dahulu untuk ranting pohon yang tumbang ya Erika. Itu di jalur utama dekatnya pabrik kertas di wilayah Kertosono Nganjuk. Informasinya kan untuk jam 3 tadi petugas berada di lokasi ya, namun untuk perkembangannya saat ini apakah sudah selesai, sudah dilakukan pembersihan, kita gali terlebih dahulu. Kemudian Mbak Ines ini juga menginformasikan perjalanan dari Malang ke Nganjuk full tol. Ini lewat tol Pandaan, kemudian lanjut tol Waru, kemudian Jombang, lalu sampai di exit tol Kertosono. Tadi menginformasikan ketika melintas di tol Mojokerto Kertosono kilometer 685, cuaca sepanjang perjalanan juga cukup cerah, cenderung panas, lalu lintas juga cukup aman, lancar untuk di sore kali ini. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Putra. Aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Ngronggo arah ke Tulung Agung. Lalu lintasnya untuk di sore kali ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun roda 4. Cuaca untuk di sore kali ini juga cukup cerah. Bu Nita, untuk di sore kali ini ya, aktivitasnya lagi setrika baju.
0: Waduh, produktif ya.
1: Produktif ya.
0: Ibu-ibu
1: di hari Minggu.
0: Di hari Minggu setrika baju.
1: Betul sekali, setrika bajunya si kecil ini loh ya.
0: Oh, buat besok hari Senin ya.
1: Betul. Nah, untuk menemani aktivitasnya ini minta lagu dong Mbak Erika, request lagunya Ke Taman Asmoro.
0: Waduh.
1: Begitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ditunggu dulu Bu Nita ya, nanti akan diputarkan sama Mbak Erika. Kemudian informasi masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Bu Septi, aktivitas perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Jongbiru Kediri arah Kepare. Lalu lintasnya untuk di sore kali ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor, jadi perlu diwaspadai untuk keempat arahnya. Cuaca sore kali ini cukup terik dan panas, Erika.
0: Baik, saya geser ke Angga dulu.
2: Bu Eni melaporkan perjalanan dari Desa Bajang Luyu menuju Ngelundo. Sudah sampai di Pasar Karangsemi, menginfokan arus lalu lintas lancar dengan cuaca cerah. Lalu ini ada juga laporan dari Mas Kiki, perjalanan dari Jombang menuju ke Ngeronggot. Sudah sampai di perempatan Kertosono, arus lalu lintas terpantau lancar dengan banyak truk-truk besar dan cuaca sangat cerah. Lalu ini ada Mbak Angel, perjalanan dari Plosoharjo menuju Bandara Doho Kediri. Sudah sampai di Tarokan, kondisi arus lalu lintas lancar dan cuaca cerah. Ada juga Mbak Eni dari Bojonegoro menuju Jolotundo. Sudah sampai di Waduk Semantok dengan kondisi arus lalu lintas yang lancar dan cuaca yang sangat cerah. Lalu untuk kondisi angin di jalur utama Kertosono hingga Wilangan, untuk pengendara diharapkan waspada karena adanya crosswind atau angin samping, karena angin dari selatan sangat kencang pada malam hari nanti. Dan untuk kawasan pemukiman atau perkotaan di Kabupaten Nganjuk ini, untuk yang memasang bendera atau umbul-umbul diharapkan waspada karena kondisi angin yang mulai kencang. Untuk memasang dengan benar-benar kuat, dan untuk dataran tinggi, area sawahan dan ngetos terutama itu, nanti malam ada suhu drop hingga 17-9 derajat Celcius.
0: Oke, baik. Saya ke Jamal.
3: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Andi tadi perjalanan. dari Nganjuk menuju ke arah Kediri. Saat ini sampai di jalur Papar Kediri juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup terik. Pak Irwan, di kawasan Jong Biru Kediri juga masih aman untuk saat ini. Arus lalu lintas didominasi kendaraan roda 4 dan cuaca sama disampaikan tidak turun hujan. Ada Pak Waluyo di jalur Kertosono aman mulai dari Simpang 4 sampai ke wilayah Pasar Baru Kertosono. Kendaraan roda 2 ya yang mendominasi dan untuk cuacanya disampaikan cukup terik. Ada Budian di kawasan Nganjuk Kota sekitaran Jalan Gatot Subroto juga masih aman, tidak ada hambatan, ramai kendaraan roda 4 yang mendominasi untuk sore hari ini dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Erika.
0: Baik, terima kasih Mabub Jamal. Sebelumnya ada Angga dan Intan Anggraini, gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Seru Cakra, untuk sore hari ini tadi kami juga sempat terima informasi adanya ranting pohon ya, atau dahan pohon yang patah di jalur utama Madiun Surabaya masuk wilayah Kertosono atau berada di sekitar pabrik kertas Jaker Kertosono. Tadi untuk dahan yang patah juga cukup besar hingga menutup satu lajur yang dari arah Surabaya menuju ke wilayah Madiun, sehingga pengendara yang dari arah Surabaya ketika melintas di titik lokasi harus melipir ke jalur yang berlawanan seperti itu, sehingga harus gantian dengan pengguna jalan lainnya. Harap hati-hati Seru Cakra. Update dari teman-teman di LH tadi juga sudah merapat ke lokasi untuk melakukan pembersihan ya, dahan pohon yang patah hari ini. Sepertinya karena memang diterjang angin kencang ya Seru Cakra. Angin beberapa hari terakhir cukup kencang sehingga membuat ranting pohon, dahan pohon itu gampang patah. Jadi apabila Anda memiliki pohon yang ukurannya lumayan besar, jangan lupa untuk rajin-rajin dilakukan perabasan agar nanti dahannya tidak patah saat diterjang angin kencang. Takutnya nanti membahayakan yang melintas di sana atau mungkin warga yang berada di sekitar lokasi. Kita masih tunggu update-nya hingga hampir masuk di jam 4 sore kali ini seperti apa. Namun apabila Anda melintas di sana untuk saat ini, bisa ditambahkan informasinya dengan kami.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Terus update ya seru Cakra, perkembangan cuaca maupun arus lalu lintas yang ada di sekitar Anda. Kali ini masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper, ada Mahbub Jamal, Intan Anggraini, serta ada Angga Sandi. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
4: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, Seru Cakra di menit ke-9, lepas dari jam 4 sore, saya ke gatekeeper, Angga.
1: Baik, ini ada laporan lalu lintas dari Mbak Dila. Perjalanan dari Kemlagi menuju ke Nganjuk, melintasi Jalan Raya Jatikalen Lengkong, melaporkan kondisi lalu lintas lancar dengan cuaca yang cerah. Lalu Mas Prapto melaporkan perjalanan dari Surakarta menuju Lamongan, melintas via jalur bawah di Bogor Nganjuk dengan arus lalu lintas lancar dari arah barat dan sedikit padat dari arah timur. Lalu ada Mbak Leli dari Ngetos melakukan perjalanan menuju Kertosono, sudah sampai di Lampu Merah Warujayeng, terpantau lalu lintas lancar dan cuaca cerah. Ada juga Mas Bima perjalanan dari Ngantru Tulungagung menuju ke Kertosono Nganjuk, melintas di Simpang Semampir, melaporkan arus lalu lintas sedikit ramai lancar karena weekend. Lalu ada
0: ya.
1: Iya, ini kan hari Minggu sih.
0: Iya, betul. Jadi harus ramai ya.
1: Iya. Karena pada pulang liburan sih
0: pulang
1: mungkin.
0: Pulang liburan. Iya,
1: kan sudah sore ini.
0: Pulang ya. Nah, masa berangkat pulang.
1: Iya. Besok Senin.
0: Besok Senin mempersiapkan diri untuk aktivitas lagi ya, enggak?
1: Iya, betul Rika. Lalu ada Bu Cici melaporkan perjalanan dari Surabaya ke Nganjuk dan sudah sampai Ngerajek dengan arus lalu lintas terpantau lancar dengan cuaca sore yang masih sedikit panas ini.
0: Masih panas ya meskipun jam 4 sore.
1: Iya, tapi anginnya juga lumayan nih.
0: Lumayan kencang.
1: Iya.
0: Jangan lupa rabas-rabas pohon kalau pohonnya rimbun loh, Bu.
1: Ya,
0: nanti takutnya patah dahannya.
1: Untuk pengguna jalan harap hati-hati sih karena tadi juga ada pohon tumbang ya yang dilaporkan tadi. Lalu ini ada Pak Tori perjalanan dari Kediri ke Pace dan sudah sampai di Pasar Gringging dengan arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah berawan.
0: Oke, lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Edi ya. Ini juga masih pantau 106,1 untuk aktivitasnya perjalanan ya, Erika. Lokasinya di wilayah Kedung Rejo, ini mengabarkan. Nah, ini spesial hari Minggu minta diputarkan lagu Bangun Pemudi Pemuda Indonesia dari Coklat.
0: Waduh, ini mendalami bulan Agustus atau gimana?
2: Iya, mendalami sekali ya. Karena spesial untuk semua pendengar setia Radio Cakra Krisna dimanapun berada, semoga tetap semangat katanya. Apalagi kan menyambut hari kemerdekaan ya, Erika. Jadi vibes Agustus itu di tanggal 2 sudah mulai kerasa. Apalagi lagu yang diputarkan mintanya Coklat yang Bangun Pemudi Pemuda Indonesia.
0: Oke, nanti diputarkan ya setelah ini.
2: Iya, sesuai urutan ya,
0: sesuai
2: Erika.
0: Urutan.
2: Iya betul. Nah, ini juga menambahkan juga ya POV tentang hebohnya Karnaval 17-an Erika. Jadi begini, ikut memeriahkan hari kemerdekaan itu memang hak semua orang. Apalagi tidak harus ikut berjuang angkat senjata dan bertaruh nyawa. Tapi alangkah baiknya kita sikapi dengan pikiran yang waras dan hati yang tenang. Setuju itu saya.
0: Setuju.
2: Betul.
0: Betul itu ya.
2: Nah, ini terkait dengan karnaval itu kan pastinya kan adu fashion ya, Erika, biasanya. Paling heboh-hebohan untuk baju karnavalnya.
0: Yang penting jangan menyerupai, laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya gitu, tidak boleh ya.
2: Betul, ini tuh yang lagi panen itu MUA dan salon Erika.
0: Benar, jadi ada mantenan, ada karnaval.
2: Betul,
0: ya.
2: Jadi memang harus cepet-cepetan booking ya. Kalau nggak keburu booking nanti ya nggak dapat baju karnaval.
0: Betul, nggak dapat yang bagus. Kalaupun dapat ya kurang maksimal.
2: Iya betul, apalagi sekarang tuh untuk penyewaan harga baju karnaval tuh lumayan
0: makin mahal loh
2: Erika.
0: Iya, 500 ribu aja sekarang dapatnya yang biasa
2: iya,
0: saja.
2: Iya betul, 500 sampai 1 juta itu tuh menurut saya biasa sekali. Pokoknya yang mewah, yang banyak hiasan ornamen-ornamennya itu di angka 2 up ya Erika.
0: Ini
2: ya,
0: ini buat jalan kaki.
2: Buat jalan kaki untuk meriahkan hari kemerdekaan ya. Itu wah luar biasa sekali. Nah, ini juga ditambahkan sama Pak Edi. Jika kita memang mau dan mampu secara finansial itu ya monggo silahkan. tampil totalitas tanpa batas begitu. Tapi kalau situasinya belum memungkinkan, nah ini jangan sampai dipaksakan apalagi karena merasa sungkan begitu. Nah ini terima kasih Pak Edi ya untuk masukannya. Mari maknai kemerdekaan ini dengan bijak dan sesuai kemampuan. Merdeka itu sederhana. Wah, luar biasa
0: terima
2: sekali.
0: Terima kasih Pak Edi ya.
2: Terima kasih Pak Edi ya. Nah, ini RT-nya Erika gimana? Sudah dihias apa belum jalanannya?
0: Sudah dicat ini ya jalannya. HUT Kemerdekaan 81 sudah ada ini.
2: Sudah
0: tadi
2: dicat ya jalanan merah
0: sudah
2: putih
0: dari
2: sepanjang
0: kemarin,
2: jalan.
0: Iya.
2: Oh, sudah dari kemarin.
0: Sudah dari kemarin ada.
2: Umbul-umbulnya gimana? Sudah ready?
0: Sudah ready semuanya juga.
2: Alhamdulillah ya, beberapa daerah ini untuk jalanan per RT biasanya dilakukan penghiasan itu malam hari ya Rika ya?
0: Malam hari betul, tadi pagi tapi masih juga dilanjut
2: masih
0: kok di beberapa
2: ya
0: wilayah ya.
2: Kira-kira apakah ada lomba nanti Rika di RT-nya?
0: Ada, tapi nggak tahu ini tanggal berapa.
2: Waduh, ikut meriahkan apa tidak ini Rika nantinya?
0: Aduh, lah ini.
2: Lah ini ditinggal dilihat dulu ya tanggalnya itu.
0: Iya, tanggalnya, jamnya.
2: Betul sekali. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Imron. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Jombang. Jalur utama ini diinformasikan juga cukup ramai, padat, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, namun juga masih aman dan lancar. Cuaca juga masih terik untuk sore kali ini. Mbak Pu

0: lintas di wilayah Mojosari, Mojokerto. Lalu lintas dikabarkan juga masih aman saja. Cuaca untuk di sore kali ini cukup cerah, Erika.
1: Baik, terima kasih Intan. Sebelumnya ada Angga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, ini tadi satu lagu dari Coklat ya, Bangun Pemuda Pemundi, rekawasan dari Seduo Jagra, mungkin untuk lebih mendalami suasana ya. Di bulan Agustus, jadi kita putarkan Seduo Jagra. Anda bisa request lagu ya di hari ini, monggo 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Nah, Pak Suprianto yang ada di wilayah Blora ini juga masih pantau 106,1 RIK. Ini menanggapi terkait dengan pada saat kita pembahasan karnaval tadi ya.
0: Kenapa ini?
1: Nah, kalau Pak Suprianto, ketika karnaval itu favorit saya tuh dandan dengan suku Dayak atau Papua karena enggak banyak modal.
0: Gitu ya.
1: Iya, betul. Jadi kalau Pak Suprianto ketika mengikuti karnaval itu yang paling favorit itu dandan suku Dayak atau Papua, karena kan tidak begitu banyak ya untuk mungkin kostumnya begitu. Jadi tidak
0: yang paling simpel aja deh ya.
1: Yang simpel begitu. Nah, ini Pak Suprianto gimana? Tahun ini ikut karnaval lagi apa tidak ini kira-kira ya?
0: Memeriahkan lagi apa tidak ya?
1: Memeriahkan hari kemerdekaan loh ya untuk di tahun kali ini. Nanti jangan lupa kalau ikut difotokan ya nanti untuk dandannya kira-kira kalau di tahun ini nanti pakai suku apa.
0: Betul. Dandannya seperti apa ya.
1: Nah, betul sekali. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Widodo. Ini memberikan informasi bahwasanya sore hari ini ya Erika, itu di wilayah Desa Jagung. Desa Jagung itu masuknya Paguh Kediri ya. Itu ada kegiatan masyarakat lagi Erika. Salah satunya kesenian tarian jaranan.
0: Ada kesenian jaranan juga ya di sana.
1: Betul, betul sekali. Ini tadi dikirimkan oleh salah satu pendengar kita ya, bahwasanya di sana juga ada kegiatan masyarakat yaitu kesenian tarian jaranan ya untuk di sore kali ini. Dikirimkan ada beberapa dokumentasi juga Erika. Ada dua, ini luar biasa sekali untuk antusias masyarakat yang melihat ya. Tapi alhamdulillah ini ya, tentunya berjalan dengan aman, lancar dan damai begitu. Jadi tidak ada kerusuhan ya.
0: Tidak ada kerusuhan, biar semuanya kondusif gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul kan, itu yang diharapkan ya setiap kegiatan atau mungkin agenda. Ini banyak sekali yang menonton Erika. Jadi ini tidak hanya anak kecil saja, sampai dengan yang tua-tua ini ya juga tetap menonton untuk di sore kali ini. Kemudian untuk pengamanan juga sepertinya kalau dari foto ini dari teman-teman Polsek Pagu juga ikut serta ya mengamankan di agenda tersebut. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Ahmad Junaidi ya, selaku Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk. Saat ini juga sama dikirimkan ada beberapa dokumentasi terkait dengan PAM hari ini ya. Itu kan ada apa ini tadi, jaranan juga kalau tidak salah ya, jaranan atau mungkin kegiatan lainnya. Ini juga dikirimkan ada beberapa dokumentasi untuk antusias masyarakat juga cukup ramai di sana untuk menyaksikan atau datang di sana ya. Kemudian cuaca juga untuk di sore kali ini masih cukup cerah Erika. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Widodo, ini juga mengabarkan perjalanan sudah sampai di wilayah Jongbiru. Ini nantinya akan mengarah ke Mojoroto Kediri. Lalu lintasnya juga diinformasikan masih cukup aman, lancar, cuaca juga terik. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Nugraha, perjalanan dari Surabaya arah ke Jombang nanti lewat jalur bawah saja, dikabarkan lalu lintas juga masih aman dan normal. Cuaca untuk di sore kali ini cukup cerah Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau untuk di wilayah Anda hingga tanggal 2 Agustus kali ini sudah ada kegiatan apa saja Seru Cakra, bisa Anda sampaikan kepada kami ya. apabila mungkin wilayah Anda tersebut juga kerap kali dilalui oleh kendaraan cukup banyak, takutnya jadi jalur alternatif sehingga kan pasti ramai sekali. Jadi Anda kabarkan silahkan di 0852 9001061.
4: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, Seru Cakra, kami terima informasi adanya arak-arakan budaya Bantengan dalam acara Bantengan Nuswantara 2026 yang digelar di Kota Batu pada hari ini. Ada berdampak pada arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Satuan lalu lintas atau Satlantas Polres Batu menerapkan rekayasa lalu lintas, utamanya di Jalan Panglima Sudirman itu diberlakukan sistem buka tutup atau bergantian untuk mengakomodasi perjalanan peserta sekaligus pengguna jalan yang melintas. Arak-arakan tahun 2026 ini diikuti sekitar 11 grup Bantengan. Peserta memulai perjalanan dari Stadion Kota Batu sekitar jam 9.30 pagi menuju Balai Kota Batu dengan rute kurang lebih 6 km. Karena bersamaan dengan adanya proyek perbaikan jalan di Jalan Hasanuddin Pesanggrahan, arus kendaraan dari arah Kediri, Pujon, Ngantang hingga wilayah Kasembon diarahkan untuk melewati Jalan Panglima Sudirman dan diatur bergantian dengan rombongan peserta Bantengan. Penerapan sistem buka tutup dilakukan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan tanpa harus menutup total akses kendaraan. Sementara itu, Seru Cakra, kami juga terima informasi ditemukan warga meninggal dunia di wilayah Kayen Kidul, Kediri. Dan untuk kelengkapnya, kami sudah berhasil tersambung dengan Aibtu Edi Setiono, Kanit Reskrim Polsek Pagu, Polres Kediri. Selamat sore, Bapak.
1: Ya, selamat sore, Mbak.
0: Angge, Bapak Edi, sebelumnya terima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan sore hari ini. Untuk informasi terkait dengan warga ditemukan meninggal dunia di wilayah Kayen Kidul Kediri, kronologinya seperti apa hari ini nggih Bapak kejadiannya?
1: Oh iya Mbak, terima kasih dari Radio
0: Cakra Krishna.
1: Cakra Krishna Nganjuk nggih.
0: Nggih.
1: Mohon izin melaporkan Mbak, ini tadi sekira jam pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 sekitar jam 11.30 Polsek Pagu menerima laporan dari warga masyarakat yang ada di Dusun Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, sehubungan dengan adanya diketahui ditemukan orang meninggal dunia secara mendadak yang terjadi di depan rumah milik salah satu warga yang bernama Yatmi Ningsih yang ada di Dusun Bangsongan. Kemudian awal mula kejadian bahwa sebelumnya korban ini dengan identitas saudara Soyadi, ya, saudara Soyadi ini datang ke rumah saudara Yatmi Ningsih selaku pemilik rumah ini, bahwa sebelumnya itu sudah saling kenal dan saudara untuk korban saudara Suyadi ini memang berprofesi sebagai tukang servis jam atau arloji Mbak, dan sekaligus juga apa ini jual beli HP yang rusak itu, HP bekas yang rusak. Dan kemudian sebelumnya, satu minggu sebelumnya, ini si saudara Suyadi ini sudah datang ke rumah saudara Yatmi Ningsih bahwa sebelumnya menawari atau mungkin sudah ada transaksi nggih mau membeli HP bekas yang rusak ini di milik saudara Yatmi Ningsih. Kemudian tepatnya pada hari ini tadi, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 sekitar jam 11.30 ini tadi datang ke rumah Yatmi Ningsih, dan di situ setelah datang di rumah terjadi transaksi dan sudah saling menyepakati harganya dan sudah apa itu clear. Dan kemudian saat korban atau saudara Soyadi ini pulang setelah transaksi jual beli HP tadi, kemudian saat tiba atau berjalan sekitar 5 langkah atau 7 langkah dari rumah itu, tepatnya di teras depan rumah itu saudara Soyadi ini langsung tiba-tiba jatuh ke lantai, dan kejadian tersebut diketahui oleh saksi saudara Yatminingse selaku pemilik rumah dan kaget berteriak kepada keluarga dan warga masyarakat sekitar, dan kemudian warga masyarakat sekitar datang untuk membantu pertolongan sekaligus meminta bantuan dari pihak medis terdekat, dari bidan atau perawat terdekat, dan setelah dicek dan dibantu pertolongan, kondisi korban ini sudah lemas. Kemudian juga dicek dari pihak medis bahwa kondisi korban telah meninggal dunia. Seperti itu, Mbak, kurang lebihnya. Kemudian dengan adanya kejadian tersebut, perangkat desa melaporkan ke Polsek Pagu guna untuk proses tindakan lebih lanjut. Seperti itu, Mbak.
0: Ini apakah dari korban memiliki riwayat penyakit apa gitu, Bapak?
1: Oh iya, ini tadi dari keluarga korban juga sudah datang. Dan memang sebelumnya kondisi korban ini sebelum berangkat bekerja memang berprofesi memperbaiki jam arloji ini dan jual beli HP ini berkeliling, Mbak. Jadi sebelumnya ini sebelum berangkat ini memang kondisinya sudah ada kurang sehat. Kemudian ini anak korban ini juga sebagai perawat juga medis juga intinya di salah satu rumah sakit di Pare, Kediri, sudah dicek tensinya ini waktu itu memang rendah 90-40, itu seperti itu kondisinya memang lemah, dan namun si korban ini Bapak Suyadi ini masih memaksakan diri untuk bekerja. Kemudian setelah sampai di Bangsongan tadi terjadi kejadian tersebut tadi, seperti itu, Mbak.
0: Oke, jadi memang saat sebelum berangkat ini kondisinya sudah kurang sehat ya, Bapak Edi. Oke, baik. Saat ini sudah dibawa ke rumah korban ya, dilakukan proses pemakaman dan lain-lain.
1: Ya, ini tadi untuk keluarga korban juga sudah datang juga, berikut perangkat desa juga, dan dari keluarga korban memang sudah menyadari memang ayahnya ini atau korban ini memang mempunyai riwayat sakit darah rendah, Mbak. Jadi sering kambuhan juga, dan ini tadi pagi atau sebelum berangkat memang kondisinya juga kurang fit juga, kurang sehat juga. Namun si korban ini, Pak Sayudi ini memaksakan diri untuk tetap berangkat bekerja. Terus kemudian dari keluarga korban ini tadi juga sudah menerima dengan ikhlas atas kejadian musibah ini tadi, dan sudah sanggup membuat pernyataan dan tidak berkenan untuk dilakukan otopsi, dan membuat pernyataan juga tidak untuk kepada pihak manapun. Kemudian ini tadi untuk korban Bapak Sayudi ini sudah langsung dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di rumah duka yang ada di Desa Pare, Tulung Rejo. Dan untuk dari pihak yang pemilik rumah pun ya juga sudah menyadari juga memang tadi situasinya seperti itu yang dialami. Terus kemudian dari pihak tim medis, dari tim Inavis, identifikasi Polres Kediri juga, dan tim medis juga sudah melakukan pemeriksaan, tindakan-tindakan yang dilakukan bahwa korban saudara Soyadi ini fisiknya tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan dan lainnya, dan indikasi memang kondisi korban memang mengalami sakit, seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Edi untuk informasinya sudah disampaikan sore hari ini, nggih. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu, Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Sama-sama.
0: Baru saja ada Aibtu Edi Setiono, Kanit Reskrim Polsek Pagu, Polres Kediri, terkait ditemukan warga meninggal dunia di wilayah Kayen Kidul, Kediri.

0: Ya, dan sementara itu Seru Jakra terkait dengan pelantikan Dewan Masjid Indonesia atau DMI Nganjuk sudah berhasil tersambung dengan Ketua DMI Nganjuk Hanif Kamaludin. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak Hanif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Bapak Hanif, sehat gak?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Kabarnya ada pelantikan Dewan Masjid Indonesia Bapak Hanif.
1: Ya, pelantikan tadi pagi ada pelantikan di pendopo ya.
0: Pendopo Kabupaten Nganjuk ya Bapak.
1: Pendopo Kabupaten Nganjuk.
0: Tadi pagi. Ini ada berapa pengurus yang dilantik Bapak untuk pagi tadi?
1: Untuk pengurus ini ada sekitar 35 keseluruhan. Mulai dari penasehat, pembina, pengurus harian, dan departemen-departemen bagian-bagian.
0: Totalnya berapa, Bapak?
1: Kita 35.
0: 35. 35 pengurus ini tingkat kabupaten saja atau ada tingkat kecamatan juga, Bapak Hanif?
1: Tingkat kabupaten. Tingkat itu kabupaten. Masih pengurus kabupaten.
0: Oke. Nah, untuk fokus utama pengurus DMI Nganjuk yang baru saat ini difokuskan apa, Bapak?
1: Dewan Masjid Indonesia ini adalah sebuah organisasi kemasyarakatan pada ormas yang mengurusi masjid yang ada di Indonesia. Dan ini kepengurusannya mulai dari pusat sampai di tingkat kecamatan. Harapannya agar ada komunikasi dalam hal pelayanan masjid. Jadi masyarakat ini akan semakin bisa terlayani oleh masjid-masjid yang ada di Indonesia sesuai dengan fungsi masjid, tempat untuk beribadah, tempat untuk bersuci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke, untuk merealisasikan fokus utama tersebut, mungkin ada strategi atau langkah-langkah yang akan dilakukan, Bapak?
1: Sebetulnya strategi ini sudah lama, tidak ada sesuatu yang baru, karena masjid ini yang merupakan salah satu center atau pusat kegiatan umat Islam, ini memang harus selalu bisa diupdate, artinya zaman kekinian ini masjid juga harus bisa mewarnai. Jadi jangan sampai masjid ini beda fungsi kerja zaman kekinian, tapi tetap bisa melaksanakan fungsi sebagai tempat untuk ibadah. Ibadah ini bisa juga ibadah makdoh, ibadah wajib makdoh. Jadi di samping untuk ibadah secara spiritual, tapi juga secara dakwah, masjid ini harus tetap menjadi pusat dakwah untuk mensiarkan agama Islam.
0: Oke, baik. Ada informasi tambahan Bapak atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, monggo?
1: Untuk pelantikan tadi pagi, ini ada 4 kegiatan. Yang pertama adalah pelantikan Dewan Masjid Indonesia. Yang kedua, Korps Mubaligh Dewan Masjid Indonesia atau Korps Mubaligh DMI. Yang ketiga adalah Ikatan Persatuan Haji Indonesia. Yang keempat adalah BKMM, jadi Badan Kontak Majelis Taklim IBI. Jadi ada 4. Dan yang kelima ada 1, tapi mengada yang penting adalah BWI, Badan Wakaf Indonesia. Jadi ada 5 lah.
0: Ada 5 ini ya, acara ya Bapak ya?
1: 5 acara.
0: Alhamdulillah, tapi tadi berjalan dengan lancar semuanya nggih Bapak?
1: Alhamdulillah berjalan dengan lancar, jadi semuanya bisa hadir. dari provinsi semuanya bisa hadir. Dari Dewan Masjid Indonesia tadi Bapak Dr. K. Haji Sika Sukarnawo, dari DWI beliau Dr. K. Haji Musta'in juga kita tahu sendiri, dari IBI beliau sekretarisnya Bapak K. Haji Imam Mawardi hadir, dari Kerubaligo Dr. Hajah Aina Amelia Ekspert Psikologi, ini juga
0: bisa hadir semuanya, luar biasa. Enggak, semoga ini ya Bapak, apa yang menjadi fokus utama juga bisa terrealisasikan, bisa tercapai semuanya, lancar semuanya Bapak Hanif.
1: Amin.
0: Sambung doa baik. Enggak, terima kasih Bapak Hanif untuk informasi sore hari ini. Sudah disempatkan juga waktunya sore hari ini untuk on air bersama kami. Sehat selalu Bapak Hanif. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja tersambung dengan Bapak Hanif Kamaludin, Ketua DMI Nganjuk, terkait dengan pelantikan Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Nganjuk.

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada, Seru Cakra. Anda bisa cek ulang ya berbagai informasi yang sudah kami terima di hari ini melalui akun Facebook kami maupun juga website kami, cakrakrisna.com. Hati-hati Seru Cakra untuk Anda yang mungkin akan melintas di Kota Batu karena ada pengaturan arus lalu lintas ya Seru Cakra di beberapa jalur. Salah satunya di Jalan Panglima Sudirman diberlakukan sistem buka tutup secara bergantian. Ada arak-arakan tahun 2026 yang diikuti oleh 100 grup bantengan. Acara sudah mulai sedari pagi tadi Seru Cakra. Untuk saat ini selain ada arak-arakan tersebut, bertepatan juga dengan adanya proyek perbaikan jalan di Jalan Hasanuddin Pesanggrahan. Arus kendaraan dari arah Kediri, Pujon, Ngantang hingga Kasembon diarahkan melewati Jalan Panglima Sudirman dan diatur bergantian dengan rombongan peserta bantengan. Kendaraan roda 4 maupun roda 2 tetap dapat melintas dengan mengikuti arahan petugas di lapangan. Selain Jalan Panglima Sudirman, pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas juga dilakukan di kawasan alun-alun Kota Batu, Jalan Agus Salim, serta sekitar Jalan Hasanuddin Pasanggrahan yang masih ditutup akibat pengerjaan dari Dinas PUPR. Agar lancar untuk acara budaya tahunan tersebut, Polres Batu menerjunkan lebih dari 100 personil yang dibagi dalam dua shift, yakni pagi dan malam. Rangkaian kegiatan diprediksi berlangsung hingga jam 11 malam Seru Cakra dan paling lambat jam 12 malam nanti. Anda melintas di jalur tersebut, Seru Cakra, bisa Anda sampaikan kepada kami saat Anda melintas kondisinya seperti apa. Karena sudah masuk di jam 5 sore, saya Erika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat sore, sehat selalu.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Jam 5 sore kali ini bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Sore kali ini saya ditemani tugas gatekeeper, ada Jamal dan Erika yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui 0852-9001-61. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes, sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria, CA, Gester sama DM mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan mas. Tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Banyakan. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Akhir pekan ya, seluruh cakra di hari Minggu kali ini. Semoga perjalanan Anda di sore kali ini cukup aman, lancar, tanpa menemui kewaspadaan apapun. Untuk di Minggu kali ini, seperti biasa, untuk menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda, Anda juga bisa request lagu kesukaan Anda yang nantinya akan saya putarkan di ruang dengar Anda. Namun jangan lupa, ini ditambahkan ya, untuk update cuaca di daerah Anda di sore kali ini seperti apa. Jam 5 lebih 12 menit untuk di daerah Anda, apakah cuacanya sudah mulai cerah berawan atau masih terik untuk di sore kali ini. Siang tadi seluruh cakra sekitar jam 2:30 kita juga dapati informasi ya, adanya ranting pohon itu yang tumbang lokasi di jalur utama Kertosono Nganjuk. Dan update-nya seperti apa seluruh cakra, apakah untuk proses evakuasi saat ini sudah selesai? Jadi untuk ranting pohonnya sudah ditepikan dan dibersihkan sehingga arus lalu lintas di sana sudah kembali normal. Karena informasi yang kita terima akibat adanya ranting pohon yang tumbang tersebut itu mengakibatkan arus lalu lintas harus bergantian begitu. Perkembangannya seperti apa? Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna di menit ke-20 lepas dari jam 5 sore. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Sandi, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Merican Kediri masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu juga ada Pak Fikri di kawasan Bantar Kedungmulyo Jombang. Kondisi arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar saja di jalur utama. Okay. Belum terlalu padat ya, hanya beberapa kendaraan roda 4 saja yang tampak melintas. Dan untuk cuaca masih bersahabat saja. Pak Purwanto tadi berada di kawasan Nganjuk Kota. Di sekitar Jalan Diponegoro juga masih aman lancar. Cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Pak Budianto di sekitaran Sukomoro Nganjuk juga menginformasikan hal yang sama, cuaca cerah, arus lalu lintas ramai lancar di jalur utama Intan.
0: Oke, baik, dari Jamal saya geser ke Erika, silakan.
2: Pak Muhammad ya, ini tadi mengirimkan sebuah video sepertinya OTW pulang.
0: Nah, dari mana ini?
2: Iya, dari jalan-jalan toh. Ini dari kemarin.
0: Dari kemarin ya.
2: Sedari kemarin kan di Trawas ya.
0: Iya,
2: ini
0: betul,
2: tadi Pak Muhammad
0: ya.
2: Hari ini waktunya pulang balik. Besok si kecil sudah sekolah lagi kan.
0: Iya,
2: jadi hari ini pulang. Ini sudah melintas di jalur Trawas B dari wilayah Mojokerto menuju ke wilayah Nganjuk. Silau katanya.
0: Aduh,
2: ya.
0: Silau ya.
2: Silau untuk
0: mengarah ke barat soalnya.
2: Sore ini mengarah ke barat, tapi pemandangannya indah,
0: indah
2: gitu.
0: Ya.
2: Tapi indah sekali gitu loh saya lihat, meskipun ya silau tapi indah itu.
0: Vibes-nya ya Rika ya.
2: Suasananya betul. Ini suasananya enak sekali, tapi ya memang agak silau, jadi harus hati-hati pakai kacamata. Kacamata hitam apa enggak ini?
0: Nah, pakai kacamata hitam saja Pak Mu kalau silau ya.
2: Iya, bisa tambah kacamata hitam kalau apa namanya? Biasanya di mobil itu apa yang di apa ya? Nutup kepala itu apa? Saya lupa namanya.
0: Iya, bukan kepala, Erika.
2: Nutup mata maksudnya.
0: Mata itu loh ya.
2: Saya lupa namanya apa ya itu ya. Itu kadang-kadang dikebawahin kita sudah tidak terlalu silau.

0: Oh, tapi kadang tidak cukup harus pakai kacamata, ada
1: Iya,
0: yang
1: betul.
0: seperti itu ya. Ini hati-hati Pak Muhammad, nanti ditunggu update-nya kalau memang sudah sampai di wilayah Nganjuk ya. Ini tadi sepanjang perjalanan seperti apa? Karena hingga perjalanan saat ini, jadi masih cukup lancar saja. Saya lihat dari video yang disampaikan juga apa namanya tidak ada hambatan seperti itu ya. Banyak kendaraan pribadi yang melintas di sore hari ini. Kemudian saya terima informasi update dari Mas Taufik. Ngawi tidak panas. Di menit ke-22 lepas dari jam 5 sore, tidak ada panas sama sekali. Jadi sudah mulai redup gitu ya, Mas Taufik ya. Kemudian juga ini tadi terkait dengan penanganan dahan patah di jalur utama Surabaya Madiun, wilayah Kertosono ya ini tadi ya. Ini sudah kami terima update dari rekan-rekan BBBD, sudah dilakukan penanganan setelah adanya laporan. Ternyata untuk pohon tersebut jenis terembesi ya. Dahannya patah menutup bagian akses jalan raya Madiun Surabaya, tepatnya di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Jadi setelah menerima informasi, tim BBD segera menuju ke lokasi untuk asesmen dan juga penanganan. Dahan pohon diameternya sekitar 30 cm, patah setelah terserempet truk. Jadi tidak patah karena diterjang angin, tapi dahan tersebut patah setelah terserempet truk yang melintas, sehingga ini tadi karena dahannya ini patah mengganggu arus lalu lintas di ruas jalan tersebut. Dilakukan pemotongan dan juga pembersihan dahan yang menghalangi jalan oleh rekan-rekan BBBD dan juga DLH Kabupaten Nganjuk ya. Dan di menit ke-27 lepas dari jam 3 sore atau pas jam setengah 4 sorean, dahan yang mengganggu akses jalan tersebut berhasil ditangani sehingga arus lalu lintas sudah kembali dapat dilalui dengan aman, dan penanganan lanjutan telah dikoordinasikan dengan instansi terkait karena posisi dari pohon tersebut itu sudah doyong gitu ya, doyong ke jalan raya, takutnya bisa saja nanti tumbang ya karena diterjang angin kencang, atau nanti ketika hujan deras akarnya tidak kuat menahan air sehingga bisa tumbang seperti itu. Jadi ini tadi dikoordinasikan oleh kepada instansi terkait untuk penanganan lanjutan seperti apa, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Rika. Sebelumnya ada Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sementara itu informasi yang masuk di ruang Gatekeeper, jalur utama ataupun jalur dalam kota ya, ataupun ruas tol juga cukup aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Dan terkait dengan ranting pohon yang tumbang di jalur utama Kertosono Nganjuk ya, alhamdulillah sudah berhasil dievakuasi sehingga arus lalu lintas di sana juga sudah kembali normal. Untuk di akhir pekan kali ini, kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan? Anda juga bisa kabarkan informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Kabupaten Nganjuk ini memasuki kondisi hari tanpa hujan atau HTH kategori ekstrim. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, hingga 31 Juli 2026, wilayah ini telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan atau sekitar 2 bulan. Kondisi tersebut menandakan puncak musim kemarau ini mulai dirasakan dan meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran di berbagai wilayah. PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris juga menyampaikan bahwa hari tanpa hujan merupakan periode ketika tidak terjadi hujan atau curah hujan yang turun kurang dari 1 mm. Menurutnya, untuk di wilayah Jawa Timur bagian barat termasuk Nganjuk mengalami kondisi lebih kering dibandingkan daerah lain karena dipengaruhi oleh faktor topografi. Hujan yang sempat terjadi dalam beberapa hari terakhir hanya menjangkau wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan laut. Sementara untuk Kabupaten Nganjuk berada di kawasan bayangan hujan, sehingga masa udara pembawa hujan ini sulit mencapai wilayah tersebut. Ditambah lagi, fenomena El Nino masih memperkuat kondisi kemarau, sehingga peluang terjadinya hujan semakin kecil. BMKG memperkirakan curah hujan selama Agustus masih berada pada kategori sangat rendah, hanya sekitar 0 hingga 10 mm per bulannya. Puncak musim kemarau untuk di Kabupaten Nganjuk diprediksi berlangsung pada pertengahan hingga akhir Agustus, sedangkan awal musim hujan berpotensi mundur sekitar 1 bulan akibat pengaruhnya adanya El Nino.

106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper untuk update cuaca ya. Untuk di sore kali ini beberapa wilayah dikabarkan juga masih aman saja untuk di akhir pekan hari Minggu. Kira-kira gimana untuk aktivitas Anda dari pagi sampai dengan siang kali sampai dengan sore kali ini ya? Apakah tadinya berjalan dengan aman lancar? Tentunya ini Anda bisa bagikan ya untuk momennya ke kami. Bisa saja telepon on air ya bersama saya ngobrol bareng ini menyampaikan aktivitas Anda sedari pagi sampai dengan sore kali ini melalui 0852 9001061.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna, Seluruh Cakra. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus bagikan untuk informasi-informasi di sekitar Anda untuk di petang kali ini ya, untuk di jam 5 lebih 58 menit ini seperti apa. Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061. Sementara itu, pemerintah kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2026. Tahun ini, pemerintah menargetkan sekitar ada 8.100 peserta hadir secara langsung. Masyarakat yang ingin mengikuti upacara nantinya harus mengikuti mekanisme pendaftaran atau war tiket yang akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah, termasuk layanan pandang istana. Wakil Menteri Sekretaris Negara Jury Ardiantoro mengatakan, masyarakat diminta memantau informasi resmi mengenai jadwal pembukaan pendaftaran karena kuota sangat terbatas. Ia menjelaskan, kesempatan ini diberikan agar masyarakat dari berbagai daerah itu dapat ikut merasakan langsung momen peringatan Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka. Bagi calon peserta, syarat yang disiapkan antara lain mengisi formulir pendaftaran sesuai identitas, memenuhi batas usia minimal yang ditetapkan oleh panitia, serta menunggu proses verifikasi. Hanya peserta yang dinyatakan lolos verifikasi yang akan memperoleh undangan resmi untuk menghadiri upacara di Istana Merdeka.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di petang kali ini jam 6 ya, masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Untuk di petang kali ini tentunya saya masih ditemani tugas ada Erika dan Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Pare. Lokasinya berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Menit ke-9 lepas dari jam 6 petang, saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Hari, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Pace sejauh ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan dan cuaca disampaikan masih bersahabat. Pak Ridwan, di jalur Bagor Nganjuk yang ke arah Kertosono saat ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan. Di jalur utama saat ini ramai kendaraan roda 4 yang melintas, truk-truk angkutan barang juga banyak ditemui, mohon untuk lebih waspada saja. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Fikri, tadi berada di kawasan Bandar Kedung Mulyo Jombang, kondisi arus lalu lintas terpantau masih aman lancar, yang ke arah Surabaya juga cukup padat untuk malam hari ini. Okay. Dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Satu info disampaikan oleh Bu Widya, berada di jalur Pare Kediri yang menuju ke arah Papar Kediri juga masih aman lancar. Di simpang 4 Garuda cukup ramai kendaraan yang antri begitu ya di traffic light, tapi selepas itu masih aman saja. Satu lagi info masuk disampaikan oleh Pak Salim, berada di jalur Kunjang Kediri. Untuk malam hari ini kondisi arus lalu lintasnya disampaikan ramai lancar, dominan kendaraan roda 2 dan cuaca disampaikan masih bersahabat saja.
0: Oke, baik, dari Jamal saya geser ke Erika, silakan.
2: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Aribowo, dari jam 10 pagi hingga menjelang maghrib ya, atau maghrib kali ini, untuk angin di kawasan Trowulan Mojokerto belum berhenti. Jadi anginnya masih cukup kencang ya di wilayah Trowulan Mojokerto dan sekitarnya. Ini tadi tetangganya Pak Ari membunyikan salon sound horek untuk hiburan dari jam 2:30 sore sampai jam 5 sore. Katanya persiapan karnaval. Karnavalnya tanggal berapa, Pak Ari?
0: Tanggal berapa itu?
2: Kok sudah persiapan?
0: Kok sudah
2: dari,
0: sekarang?
2: Sudah prepare dari sekarang, gitu ya. Pemanasan ya. Jadi latihan dulu lah. Soundnya juga harus latihan.
0: Waduh, ini
2: biar pas nanti mutar bassnya ya.
0: Oh gitu. Oke, okay. Siap.
2: Biar pas ya. Kemudian ini tadi kami terima informasi, jadi ada kapal Mutiara Sentosa 2 ya, terbakar di perairan Laut Jawa, wilayah Sumenep. Dan ternyata untuk penyelamatan ratusan penumpang kapal tersebut, ini sampai jam berapa ya ini sebentar, sampai jam 5:30 sorean, jam 5:30 petang ya maksudnya, itu masih terus berlangsung seperti itu ya. Kemudian ini tadi informasi yang kami terima, hingga minggu 2 Agustus 2026 ada sekitar 250 penumpang berhasil dievakuasi, sementara sekitar 40 orang lainnya masih bertahan menunggu giliran dipindahkan ke kapal penyelamat. Bapak Nanang Sigit, Kepala Kantor SAR Surabaya, menyampaikan bahwa proses evakuasi ini memang dilakukan secara bertahap di tengah situasi darurat. Jadi penumpang dipindah dari kapal yang terbakar ke kapal-kapal penolong, lalu ditransfer lagi ke kapal yang lebih besar, seperti itu ya. Nah, KM Mutiara Sentosa 2 ini merupakan kapal rute Surabaya-Makassar. Meski kobaran api untuk saat ini telah jauh berkurang ya dibandingkan saat awal kejadian, namun titik api, ada beberapa titik api dilaporkan masih terlihat di beberapa bagian kapal. Jadi update terakhir dari tim di lapangan, api memang masih ada di beberapa titik, tetapi tidak seperti kondisi awal. Basarnas bersama TNI AL, unsur SAR laut dan kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi juga ini terus berusaha untuk menyelamatkan para korban yang terjebak dalam kapal tersebut. Seluruh armada dikerahkan untuk mempercepat penyelamatan sebelum kondisi berubah. Cuaca di lokasi masih mendukung operasi, gelombang setinggi 1,5 hingga 2 meter dengan kecepatan angin 17 knot dinilai masih memungkinkan kapal penyelamatan ini bermanuver seperti itu. Dan personel Basarnas yang berada di atas KMP Hermadi bersama kru kapal-kapal lainnya ini bahu-membahu mengevakuasi korban. Para penumpang lebih dulu dipindahkan ke kapal terdekat sebelum dibawa ke kapal yang berkapasitas lebih besar. Nah, ini nanti untuk kondisi update-nya seperti apa dari kepala SAR Surabaya ya, Bapak Nanang Sigit selaku Kepala Kantor SAR Surabaya juga akan melakukan konferensi pers ya di posko yang ada di Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak Surabaya nanti sekitar jam 7 malam lewat 15 menit terkait dengan update kondisi upaya penyelamatan korban yang ada di KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar pada hari ini Minggu 2 Agustus 2026 siang. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya ada Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Vibes Agustus memang sudah mulai terasa ya, Seru Cakra, kemanapun mungkin kita melintas, itu satu persatu rumah warga sudah mulai terpasang untuk bendera merah putih. Apalagi beberapa RT itu juga sudah mulai menghiasi ornamen-ornamennya ya. Tentunya untuk Anda yang mungkin saat ini sedang bersama dengan warga atau masyarakat setempat yang sudah mulai menyambut hari kemerdekaan, ini juga bisa ditambahkan untuk lokasinya di mana. Kirimkan foto beserta video Anda di 0852-9000-1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Jamal.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Akib, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang lewat jalur Gudo saat ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan dan cuaca disampaikan masih bersahabat. Pak Suparjo tadi berada di kawasan Gurah Kediri, malam hari ini cuaca aman, tidak turun hujan, arus lalu lintas juga ramai terutama yang menuju ke arah kota Kediri. Pak Wildan di kawasan Nganjuk Kota sekitaran Jalan Gatot Subroto juga masih cukup ramai di malam hari ini. Kendaraan roda 4 ya yang mendominasi dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Farid berada di kawasan Kertosono Nganjuk juga masih aman. Simpang 4 Kertosono antrian kendaraan juga cukup panjang terutama yang dari arah Madiun atau dari arah barat. Ini rata-rata juga masih di kendaraan pribadi. Pak Imam tadi berada di jalur Jatikalen Nganjuk yang ke arah Jombang saat ini juga masih aman, tidak ada hambatan, cuaca disampaikan juga masih cukup cerah. Satu lagi disampaikan oleh Pak Makrus berada di sekitaran Bagor Nganjuk yang menuju ke arah Nganjuk Kota masih aman.

0: aman, tidak ada hambatan, dan cuaca disampaikan masih bersahabat saja.
1: Oke, baik. Dari Jamal, saya geser ke Erika, silakan.
2: Tadi pagi ternyata ada insiden lalu lintas di jalur wisata Gunung Bromo. Okay. Tepatnya di Jalan Raya Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Ada mobil Toyota Ayla warna kuning. Ini diduga mengalami remblong saat melintas di jalanan yang menurun sebelum akhirnya menabrak sebuah mobil pickup dari belakang. Mobil Ayla tersebut ada 3 penumpang, yakni Yudi 19 tahun warga Probolinggo, Dika asal Bali, dan Fauzi asal Kalimantan. Nah, ketiganya diketahui baru pulang berlibur dari kawasan wisata Gunung Bromo. Akibat kecelakaan itu, bagian depan Toyota Ayla ringsek parah. Sementara mobil pika berwarna putih yang ditabrak ini terdorong hingga oleng dan menghantam tembok sebuah bangunan di tepi jalan. Dan ini tadi dari pengemudi mobil mengaku bahwa kendaraannya mengalami remblong ya.
1: Oke.
2: Pengereman ini mengalami gagal fungsi saat melintas di jalur turunan tersebut. Nah, kemudian ini tadi ketiganya ya, saya terima informasi ini sempat menjadi sasaran kemarahan warga yang berada di lokasi. Beruntung mereka segera diamankan petugas dan dievakuasi ke IGD Puskesmas Sukapura sehingga terhindar dari aksi main hakim sendiri oleh warga. Ada seorang saksi juga mengaku sempat hampir menjadi korban sebelum tabrakan terjadi. Mobil Ayla ini melaju cukup kencang dari arah atas sambil terus membunyikan klakson. Kemudian ini tadi juga alhamdulillah bisa menghindar. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun 3 penumpang mobil pick up ya ini mengalami luka serius dan harus mendapatkan perawatan medis. Sedangkan 3 penumpang Toyota Ayla ini hanya mengalami luka ringan saja. Selain menyebabkan sejumlah korban luka, kecelakaan di jalur turunan Bromo tersebut juga mengakibatkan kerusakan berat pada kedua kendaraan dengan nilai kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Jadi pembelajaran Sri Cakra sebelum Anda perjalanan, terlebih mungkin melintas di jalur yang banyak turunan, kemudian berkelok-kelok, banyak tanjakan, dicek dulu untuk kondisi kendaraannya.
1: Ya,
2: jadi berangkat dicek, pulang pun dicek ya, untuk meminimalisir kejadian serupa, Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih Erika. Sebelumnya ada Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Nganjuk ini menghimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan saat memasang bendera merah putih, umbul-umbul maupun dekorasi Agustusan. Warga diminta memastikan seluruh atribut kemerdekaan dipasang dengan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Ini guna menghindari risiko sengatan listrik maupun gangguan kelistrikan. Manajer PLN ULP Nganjuk juga menjelaskan bahwa penggunaan tiang berbahan logam atau bambu yang terlalu dekat dengan kabel listrik ini dapat membahayakan keselamatan. Selain menjaga jarak, masyarakat juga dihimbau tidak memasang dekorasi yang menyentuh kabel listrik, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik agar dapat segera ditangani oleh petugas PLN. PLN pun berharap semangat masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan tetap diiringi dengan kepedulian terhadap keselamatan, dengan memperhatikan jarak aman dan mengikuti himbauan yang diberikan. Perayaan Agustus diharapkan dapat berlangsung meriah, tertib, dan bebas dari risiko kecelakaan akibat jaringan listrik.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Ada Pak Halim tadi mengabarkan perjalanan dari Bojonegoro menuju ke arah Kediri lewat jalur Kabuh Jombang. Okay. Saat ini juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Pak Viko di kawasan Jalan Anjuk Ladang Anjuk saat ini juga ramai, roda 2 yang mendominasi. Dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat juga, tidak turun hujan. Ada Pak Irwan di jalur Sumobito Jombang, okay, yang ke arah Peterongan saat ini juga ramai, roda 2 yang mendominasi dan cuaca sama, dikabarkan tidak turun hujan malam hari ini. Satu lagi info masuk disampaikan oleh Mbak Diana di sekitaran kota Kediri, di Tamanan tepatnya, saat ini juga ramai lancar. Arus lalu lintasnya didominasi kendaraan roda 2 dan cuaca disampaikan tidak hujan malam hari ini, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Mahbul Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, siang tadi kita dapat informasi bahwa seorang tukang servis jam keliling asal Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, ini meninggal dunia secara mendadak di depan rumah warga. Lokasinya itu di Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Kediri. Korban sebelumnya diketahui tengah menawarkan jasa servis jam kepada warga sekitar. Namun, sesaat setelah berjalan meninggalkan lokasi, korban tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Warga yang melihat kejadian itu langsung memberikan pertolongan dan menghubungi petugas setempat. Petugas kepolisian bersama tim medis kemudian datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jenazah selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjutnya. Sementara pihak keluarga juga telah diberi kabar mengenai peristiwa tersebut. Kepolisian juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak berspekulasi mengenai penyebab kematian sebelum hasil pemeriksaan medis selesai. Dan setelah proses identifikasi dan penanganan di lokasi selesai, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.

memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di petang kali ini ya, kita coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Pak Yitno, ini tadi mengabarkan untuk di wilayah Jombang ya. Okay. Untuk anginnya saat ini lumayan masih kenceng. Okay. Sehingga diimbau kepada pengguna kendaraan roda 2 ya, harap hati-hati dan juga waspada saja karena rawan oleng kan kalau berkendara kendaraan roda 2 kemudian terlalu kencang seperti itu. Lalu Mas Taufik, ini tadi di Jalan Ayani Gang Dahlia, kondisi saya kira info kondisi arus lalu lintas. Ternyata ada pagelaran wayang kulit di sana. Di Gang Dahlia Ngawi. Hari ini hari Minggu 2 Agustus 2026. Jadi untuk warga Ngawi bisa langsung saja merapat di sana mulai jam 7 malam ya, informasi disampaikan oleh Mas Taufik. Kemudian saya terima informasi adanya kebakaran di wilayah Kabupaten Kediri, tepatnya Dusun Rembang, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Jadi ada kebakaran lahan tebu ya di lokasi tersebut. Laporan dari data lengkap Damkar Kabupaten Kediri masuk itu sekitar jam 11 siang. Jadi dilaporkan jam 11 siang, kemudian dari petugas damkar langsung menuju ke lokasi untuk melakukan proses pemadaman dan juga pembasahan. Kronologi awal dari kejadian tersebut, ini ternyata ada laporan warga yang meminta bantuan untuk memadamkan api berasal yang terjadi karena ini. Api yang membakar lahan tebu dari pemilik tersebut. Jadi pemilik lahan panik kemudian lapor ke petugas, sehingga yang lapor itu pemilik lahan sendiri ya. Dari kebakaran tersebut kerugian mencapai kurang lebih 50 juta rupiah. Namun hingga saat ini belum kami ketahui pasti terkait dengan penyebab kebakaran tersebut, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cuaca untuk di malam kali ini, informasi yang masuk untuk di ruang Gatekeeper ya, juga terpantau masih aman, cukup lancar saja. Dan tentunya seluruh cakra yang saat ini sedang melakukan mobilitas perjalanan juga bisa ditambahkan. Kira-kira untuk di akhir pekan, hari Minggu, jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota ya, ini sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan atau belum, ini Anda bisa informasikan ya. Karena dari siang hingga sore tadi, beberapa daerah itu dikabarkan masih ada kegiatan masyarakat ya. Salah satunya ada kesenian tarian jaranan. Tadi kita dapati informasi untuk di wilayah Warujeng, kemudian di wilayah Pagu Kediri juga. Anda yang saat ini di rumah saja bersama dengan keluarga, ini juga bisa informasikan ya untuk cuaca di daerah Anda seperti apa melalui 0852 9001061. Sementara itu, seorang pria ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kos wilayah Desa Kebu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Korban diketahui berinisial NB, seorang laki-laki kelahiran 1977, warga Desa Tembara, Kecamatan Kertosono. Proses evakuasi jenazah dilakukan menggunakan ambulan Radio Cakra Krishna atas permintaan Polsek Kertosono. Sopir ambulan Radio Cakra Krishna Muhammad Habibuddin juga menyampaikan pihaknya menerima permintaan bantuan dari Polsek Kertosono ini untuk mengevakuasi jenazah dari lokasi kejadian. Saat tiba di tempat kos, petugas Polsek Kertosono bersama tim Inavis Polres Nganjuk telah berada di lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi, korban tinggal seorang diri di kamar kos tersebut. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam kamar mandi dengan tubuh yang mulai kaku. Dari keterangan yang diterima petugas, korban diduga meninggal akibat penyakit paru-paru basah yang telah lama dideritanya. Hingga proses evakuasi selesai, tidak ditemukan informasi yang mengarah pada dugaan tindakan kekerasan. A0852-9001-061 tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisnyana untuk di petang kali ini ya. Tentunya Anda masih bisa terus berbagi untuk informasi ke kami. Kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Jalur utama kita dapatin informasi yang masuk di ruang gatekeeper, wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang dan sekitarnya juga masih aman dan lancar saja. Tidak ada kewaspadaan yang berarti. Dan cuaca ya, untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas Anda. Dan tentunya seluruh cakra untuk di petang kali ini waktu tidak terasa ya, sudah hampir memasuki jam 7 malam. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat berakhir pekan.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru Jakarta, malam hari ini kami masih menemani aktivitas Anda ya. Kira-kira kalau malam seperti ini aktivitasnya apa? Tadi ada yang setrika baju juga untuk besok digunakan hari Senin. Malam hari ini apakah juga ada yang mulai mempersiapkan esok hari Senin, seragam-seragam semuanya, perbekalan ya sudah mulai dipersiapkan, besok pagi tinggal sat-set. Ini bahasanya para ibu-ibu yang riwah ya Seru Jakarta kalau malam-malam seperti ini. Apalagi anggotanya banyak ya, anggotanya banyak, tidak hanya cukup 1-2 orang saja. Semangat Seru Jakarta yang beraktivitas malam, yang saat ini sedang perjalanan juga tetap hati-hati, dirasa sudah lelah, mengantuk, silakan istirahat, silakan menepi dulu sebentar. Jangan dipaksakan tetap berkendara ataupun mengemudi. Kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Mahbub Jamal serta Intan Nagraini. Sedulur Jakarta, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto, alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pare Kediri. Lokasinya ini berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Untuk sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Ya, seru cakra malam hari ya. Kondisi di beberapa wilayah masih minim penerangan, sehingga harap diperhatikan tetap untuk memperhatikan situasi yang ada di sekitar Anda. Apalagi Anda melintas di persimpangan, ya, entah simpang 3, simpang 4, ini jangan lupa untuk pelankan atau kurangi kecepatan Anda. Saya cek informasi ke Intan.
1: Nah, ini dikirimkan ada beberapa dokumentasi dari Pak Muhammad ya. Ini oleh-oleh dari Trawas tadi begitu.
0: Oleh-oleh dari Trawas. Apa oleh-olehnya?
1: Oleh-olehnya yaitu dengan pemandangan yang luar biasa sekali.
0: Video.
1: Jadi, iya betul.
0: Ya.
1: Jadi dokumentasi untuk pemandangan yang di sana wah cantik sekali Erika. Oh. View-nya apalagi ya?
0: View-nya bagus ya.
1: View-nya bagus, pegunungannya, kemudian sejuknya terasa, vibes-nya terasa, hijaunya ini loh Erika yang terasa sekali. Apalagi mengingat kemarin itu wilayah Trawas itu sempat diguyur hujan Erika.
0: Oh, kemarin hujan wilayah Trawas.
1: Iya, jadi sedari sore sampai dengan malam itu wilayah Trawas sempat diguyur hujan begitu. Jadi ini terlihat jelas ya bahwasanya untuk kondisi jalanan di sana itu masih ada bekas hujan begitu. Jadi kanan kirinya aspal itu masih tergenang airnya.
0: Oh,
1: begitu.
0: Berarti dingin sekali ya pagi ini tadi di sana.
1: Betul, apalagi kan Trawas di sana identik suhunya kan dingin ya Erika di sana.
0: Betul.
1: Apalagi bersamaan dengan di sana juga hujan begitu. Nah, ini ternyata Pak Muhammad di sana itu agenda sepertinya komunitas ya, komunitas mobil yang ada di wilayah Trawas Mojokerto. Nah, ini semalam juga di sana. Jadi berangkatnya kemarin, kemudian hari ini tadi sudah balik ke Nganjuk.
0: Semalam
1: begitu.
0: Saja berarti ya.
1: Semalam saja.
0: Pada beberapa waktu lalu ada agenda di Bandung juga ya, komunitas mobil. Sekarang kok sudah ada agenda lagi ya?
1: Nah,
0: cepet banget ya.
1: Cepat sekali ya. Padahal,
0: atau beda komunitas.
1: Nah, mungkin beda komunitas lagi ya Erika ya.
0: Mungkin.
1: Kalau di Bandung itu lumayan lama ya Erika ya. 3 hari 2 malam kalau tidak salah.
0: Iya, 4 hari 3 malam kayaknya.
1: 4 hari
0: ya.
1: 3 malam. Nah, kalau ini semalam saja Rika.
0: Sudah cukup ya.
1: Soalnya kan pada saat itu kalau tidak salah waktu libur panjang anak-anak sekolah ya.
0: Betul,
1: kan?
0: Semester kemarin ya.
1: Jadinya kan aman saja. Nah, kalau saat ini kan sudah mulai tahun ajaran baru sudah dimulai. Tentunya kan besok sudah mulai rutinitas kembali begitu.
0: Okay.
1: Nah, ini terima kasih Pak Muhammad ya untuk oleh-olehnya, videonya cukup cantik ini untuk di wilayah Trawas Mojokerto. Pak Itno, ini juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna bertanya, Mbak boleh request lagu lagi enggak katanya?
0: Boleh.
1: Boleh Pak Itno, ini bisa ditambahkan ya, kira-kira mau request lagu apa. Kemudian Bu Novita ini mengabarkan untuk aktivitas perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas jalur utama sejauh ini dikabarkan juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup bersahabat. Bu Yuni ini mengabarkan perjalanan beliau sudah sampai di wilayah Babatan Patian Rowo. Ini juga dikabarkan lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca di petang kali ini cukup bersahabat, Erika.
0: Oke, lanjut ke Jamal.
2: Masuk informasi disampaikan oleh Bu Novita, perjalanan tadi dari Nganjuk Kota menuju ke arah Jombang. Saat ini melintas di jalur Peserut Sukomoro juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Suparno di kawasan Papar Kediri, mulai dari Simpang 4 Papar ke arah selatan atau ke arah Kediri Kota saat ini juga cukup ramai kendaraan roda 4 yang mendominasi dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Angga di jalur Kertosono Nganjuk, di sekitaran Pasar Kertosono tepatnya saat ini ramai lancar kendaraan roda 2 yang mendominasi. Ini kok terlihat di aspalnya itu udah ada garis angka-angka gitu ya. Ini menandakan akan ada event biasanya. Dan kalau saya intip,
0: ada event ya.
2: Betul, kalau saya intip memang di Kecamatan Kertosono ada beberapa event Erika ya.
0: Banyak.
2: Terutama soal ini yang paling ditunggu-tunggu itu apa itu namanya, karnaval.
0: Karnaval.
2: Nah, kebetulan di Kertosono ini juga akan ada karnaval.
0: 4 hari kayaknya. Enggak ya, 2 hari.
2: 2 hari kayaknya. Yang 4 hari itu ngeronggot. Betul, 4 hari itu sendiri-sendiri. TK sendiri, lalu SMP sendiri gitu ya. Sampai dengan tingkat SMA dan juga umum. Nah, kalau di Kertosono ini udah dimulai sejak kemarin tanggal 1 Agustus ya, dengan kerja bakti. Lalu ada beberapa kegiatan lain, puncaknya nanti tanggal 17 ada upacara pengibaran bendera dan juga detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia begitu ya, di Kecamatan Kertosono. Lalu karnaval, ini yang paling ditunggu-tunggu, peserta dari TK, RA, SD dan MI tanggal 26. Lalu kalau yang dari SMP, MTs, SMA dan MA ini tanggal 27. Dan ada lagi nanti bazar dijadwalkan pada 4 sampai dengan 5 September. Ini saking nggak ada space di bulan Agustus ya.
0: Nggak ada space-nya ya di bulan Agustus.
2: Akhirnya diadakan di bulan September. Tapi meski demikian, perkiraannya memang masih cukup ramai, karena memang Kertosono ini jadi salah satu daerah urban ya, selain Warujaeng begitu. Mm-hmm. Tadi Kompol Ahmad Junaidi juga sudah bilang di Warujaeng juga masih cukup banyak ya agenda-agenda lain.
0: Agenda-agenda
2: dan
0: lain.
2: Tentunya dalam rangka kemerdekaan ini juga banyak event-event besar begitu. Lalu ada informasi disampaikan oleh Bu Syarifah. Ini mengirimkan satu video kondisi di Simpang Mengkreng Kediri saat ini cukup padat, Erika. Ini sampai kawan-kawan yang ada di pos polisi Mengkreng ini harus terjun langsung ya untuk mengurai kepadatan yang terjadi. Dan kalau kami perhatikan lebih lanjut, rata-rata kendaraan yang melintas ini masih di kendaraan pribadi. Ini terlihat juga ada bus-bus begitu ya. Tapi sepertinya ini bus pariwisata, bukan bus yang antar kota, antar provinsi begitu. Dan tentunya cukup ramai dan cuacanya alhamdulillah cerah untuk malam hari ini. Pak Zulkifli juga mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di sekitaran Kabuh Jombang arah Kelamongan. Kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar saja dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Jamal. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, memang setiap wilayah punya agenda, punya acaranya sendiri-sendiri ya, Saudara Cakra. Tidak usah bingung yang ada di kecamatan manapun, karena setiap kecamatan ada agendanya masing-masing. Pasti ramai perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di hemat-hemat ini, uang jajannya bulan Agustus banyak tontonan. Ini pasti setiap tontonan kan juga akan ada banyak pasar, banyak yang jualan, jajan pun tidak pernah terskip ya. Semoga di hari kemerdekaan ini, Sri Cakra, atau di bulan Agustus, selama bulan Agustus juga rezekinya semuanya lancar biar bisa

Kemudian akan dilanjutkan dengan acara selanjutnya untuk malam hari ini. Jadi cukup ramai ya, beberapa agenda ini terlaksana selama bulan Agustus 2026. Anda bisa terus update dengan mengirimkan foto maupun videonya kepada kami di 0852 9001061.

Seruja karena antusiasme masyarakat dalam menyambut bulan Agustus ini pun sudah mulai terlihat meningkat, khususnya di wilayah hukum Polsek Warujayang, Nganjuk. Memasuki bulan Agustus ini, banyak masyarakat yang mengadakan berbagai macam kegiatan penyemara kemerdekaan, seperti gelaran seni jaranan hingga kegiatan-kegiatan yang lain.

0: lainnya. Nah, kerap kali kegiatan tersebut ya, atau kegiatan yang digelar masyarakat tersebut justru diwarnai dengan peristiwa yang tidak diinginkan seperti tawuran bahkan adanya pengeroyokan. Untuk mengantisipasi terjadinya kejadian yang tidak diinginkan tersebut, Polsek Warujayeng pun ini juga menerapkan sejumlah aturan ketat terkait perizinan serta terus melakukan sosialisasi regulasi hukum. Jadi pada dasarnya dari Polsek Warujayeng telah tidak membatasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan masyarakat. Bahkan masyarakat ini bebas untuk menyelenggarakan kegiatan kapanpun mereka mau, asalkan tetap taat pada aturan yang telah ditetapkan, serta juga harus memastikan kondusivitas kegiatan. Kebijakan tersebut, Seru Cakra, diterapkan untuk memberikan waktu kepada petugas keamanan apabila terjadi gangguan keamanan untuk mengantisipasi gangguan tersebut sebelum pelaksanaan sholat maghrib. Jadi untuk wilayah Tanjung Anom ini diberikan keleluasaan untuk semuanya mengadakan hiburan apa saja. Kemudian semua kegiatan di Warujayeng khususnya wilayah Tanjung Anom ini kegiatan bisa lebih lama, namun ini tidak membuat acara semakin dari yang paling belakang gitu, Seru Cakra. Jadi kalau mungkin acaranya jam 10 sampai jam 5 sore atau sebelum maghrib, jadi bisa dimulai lebih awal kalau memang ingin waktunya lebih panjang. Nah, pembatasan tersebut untuk keamanan semuanya. Kompol Junaidi mengajak masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang membahayakan, termasuk tidak melakukan tawuran atau bahkan pengeroyokan saat pelaksanaan kegiatan. Kapolsek Warujayeng menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan yang dilakukan dapat dipidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pengeroyokan ini ternyata kan masih marak ya, Seru Cakra. Dari pasal 262 khusus nih, nah, yang ayat 2 itu yang mengakibatkan luka, ya beratnya ada mungkin luka di beberapa titik seperti itu ya, Seru Cakra, itu sudah masuk ayat 2 dan tuntutan 7 tahun penjara. Kompol Junaidi pun mengajak seluruh masyarakat untuk mulai berpikir dewasa dan menghindari segala perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban bersama. Jadi semoga apapun kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat di bulan Agustus ini berjalan dengan lancar dan juga aman, tetap kondusif ya. Saya cek informasi ke Jamal.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Joko tadi, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk ini juga terjebak sementara di kawasan Mengkreng ternyata ya.
0: Ramai di sana ya?
1: Iya, yang paling ramai itu yang dari arah Kediri mau ke arah Surabaya, Erika. Jadi mungkin apa namanya, musim balik ya?
0: Balik ke kota, betul, balik rantau.
1: Betul, betul. Karena memang adatnya itu kalau weekend, Sabtu, Minggu, orang yang rumahnya Kediri, yang kerjanya di daerah Surabaya itu pulang gitu ya. Tapi kalau malam hari, Minggu malam seperti ini, biasanya mereka udah prepare balik lagi ke tempat kerjanya. Jadi memang agak padat begitu ya. Lalu tadi Pak Wahid mengabarkan di ruas tol, tepatnya di tol Madiun Nganjuk juga cukup ramai. Kalau yang di jalur tol Madiun saat ini yang cukup ramai itu yang malah ke arah Madiunnya.
0: Yang ke arah Madiun.
1: Rata-rata juga masih di kendaraan pribadi saja dan cuaca juga masih aman hingga malam hari ini. Pak Zulkifli, di jalur Kabuh Jombang aman, tidak begitu ramai untuk malam hari ini, hanya beberapa kendaraan roda 4 yang tampak melintas dan cuacanya disampaikan cerah, tidak turun hujan. Pak Waluyo, di jalur Kunjang Kediri yang ke arah Jombang aman lancar, cuaca disampaikan juga aman, tidak turun hujan, Erika.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru juga. Jadi untuk arus lalu lintas yang mengarah ke Surabaya dan juga mengarah ke Kota Madiun cukup ramai di malam hari ini, dominasi dengan kendaraan pribadi. Tetap hati-hati ya, seru juga, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya.

0: Ya, seru cakra sudah sampai mana perjalanan Anda hingga malam hari ini, bisa Anda terus sampaikan dengan kami ya, kondisinya seperti apa. Mengkring juga sudah mulai cenderung padat ya, seru cakra, banyak kendaraan pribadi dan juga kendaraan muatan yang melintas di jalur tersebut. Ke gatekeeper Intan.
1: Pak Itno ya, ini tadi juga pantau 106,1 Radio Cakra Krisna, ini tadi kan mau request lagu. Nah, ini request lagunya dari Hijau Daun, kalau judulnya ikut Mbak Erika saja katanya.
0: Terserah ini.
1: Terserah, pokoknya okay. Lagunya Hijau Daun gitu. Nah, ditunggu dulu Pak Itno ya untuk request lagunya. Kemudian Mas Mustofa ini mengabarkan untuk di wilayah Bandar Kedung Mulia Jombang arah ke Surabaya juga sama Erika, cukup ramai padat-padatnya ya untuk di malam hari ini, bisa bergerak namun juga perlahan. Cuaca juga dikabarkan untuk di malam kali ini juga cukup bersahabat. Kemudian Pak Fikri mengabarkan aktivitas perjalanan dari Kediri ini akan arah ke Surabaya. Posisi saat ini sudah sampai di jalur Papar Kediri, Simpang 4 Papar, dikabarkan juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca juga cukup bersahabat. Tadi melintas di wilayah Gampeng Rejo juga cukup padat-padatnya. Cuaca juga bersahabat ya, tidak hujan. Kemudian Bu Yuni Astuti, ini perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Guyangan arah ke Gondanganjuk. Dikabarkan lalu lintasnya ini juga masih aman dan normal. Cuaca untuk di petang kali ini cukup bersahabat, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Seru Jagra, jumlah korban meninggal dalam musibah kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep Madura kembali bertambah. Berdasarkan pembaruan data Kantor SAR Surabaya, hingga jam 5 sore Minggu 2 Agustus 2026, total korban meninggal dunia saat ini 5 orang. Adapun total penumpang dan awak kapal yang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat terus bertambah mencapai 227 orang. Dengan demikian, total keseluruhan korban yang telah diangkat dari laut maupun dek kapal oleh tim gabungan mencapai 232 orang. Proses evakuasi massal di perairan Sapudi ini terus dilakukan secara dinamis dengan melibatkan sedikitnya 9 armada kapal niaga tunda hingga kapal tanker yang bergotong royong merapat ke titik koordinat musibah. Berdasarkan data resmi Basarnas jam 5 sore. Jadi KM Meratus Pematang Siantar ini mengevakuasi 109 orang selamat dan ada 2 orang meninggal dunia. Kemudian masih ada 8 kapal-kapal lainnya Seru Jakra yang membantu proses evakuasi para korban tersebut. Dan ini tadi untuk laporan darurat pertama kali diteruskan oleh pihak pengelola kapal dan Syah Bandar Tanjung Perak ke kantor SAR Surabaya ternyata jam 8:30 pagi usai komunikasi dengan nahkoda di tengah lautan terputus. Untuk selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Satu lagu dari Hijau Daun ya, Seduh Jagrah. Ini tadi requestan Pak Yitno yang ada di wilayah Jombang. Mungkin Seduh Jagrah hingga malam hari ini juga masih pantau siaran kami, ingin request lagu juga untuk menemani aktivitas Anda malam hari ini, juga bisa Anda sampaikan ingin diputarkan lagu apa ya, untuk penyanyi serta judulnya jangan lupa yang lengkap. Ke Gatekeeper Jamal.
1: Saya terima informasi dari Pak Subekti tadi, perjalanan dari Blitar menuju ke arah Nganjuk saat ini sudah hampir masuk wilayah Prambon, juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Pak Beni tadi berada di jalur Parikediri dari arah Kandangan tadi menuju ke arah Papar, sejauh ini juga masih aman di kawasan Pare, tepatnya di jalan PB Sudirman ya, dan cukup ramai juga untuk malam hari ini, didominasi kendaraan roda 2. Pak Iwan, di sekitaran Ngetos Nganjuk, kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar dan cuaca disampaikan masih bersahabat. Bu Widya mengabarkan untuk jalur Warujaya Nganjuk di Simpang 4 Warujaya tetap tepatnya saat ini juga masih aman, tidak ada hambatan, rata-rata yang melintas di kendaraan roda 2 dan cuaca disampaikan masih cerah bersahabat. Satu info disampaikan oleh Pak Zulkifli di jalur Jombang Kota, malam hari ini cukup ramai kendaraan roda 2 yang mendominasi dan cuaca disampaikan masih bersahabat. Pak Noval melintas di jalur Bakor Nganjuk, kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar di jalur utama, kendaraan roda 4 yang mendominasi, beberapa truk angkutan barang juga tampak melintas, mohon untuk lebih waspada saja, Erika.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Sejarah perjuangan bangsa.
3: Trikora, operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia demi merebut Papua dari Belanda. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pertikaian antara Belanda dengan Indonesia justru makin menjadi-jadi. Belanda bahkan berusaha merebut kembali Indonesia untuk dijadikan sebagai jajahan melalui agresi militer pertama yang dilancarkan pada 1947 dan agresi militer kedua tahun 1948. Belanda bahkan masih menguasai wilayah Irian Barat, Papua hingga 1962, dan pemerintah Indonesia masih harus berperang untuk merebut kembali Irian Barat melalui pertempuran berdarah-darah. Pada awal 1962, ketika situasi permusuhan antara Indonesia dan Belanda untuk merebutkan Irian Barat semakin memuncak, konflik militer dalam skala besar hampir terjadi. Lalu, dibentuklah Komando Mandala di bawah pimpinan Mayjen TNI Soeharto untuk melancarkan operasi militer berskala besar dengan sandi Operasi Jayawijaya. Sesuai doktrin Komando Mandala, sebelum mendaratkan Pasrat 45, maka personel Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang terlebih dahulu menyusup akan melakukan pembersihan pantai dari rintangan alam dan manusia seperti jebakan ranjau, sarang meriam musuh, dan lainnya. Sementara untuk membersihkan ranjau kapal dilaksanakan oleh Kesatuan Kapal Penyapu Ranjau. Demi membackup operasi Jayawijaya yang didominasi oleh operasi amfibi berisiko tinggi, telah disiapkan pasukan cadangan sebanyak 2 brigade pasukan para komando untuk memperkuat pasukan yang bertugas menduduki Jayapura dan Sorong. Selama menunggu digelarnya operasi Jayawijaya pada tanggal 14 dan 15 Agustus, induk pasukan komando Mandala melakukan latihan pendaratan terakhir dan memilih lokasi di Tanjung Biak, Selatan Kelen. Namun, operasi Jayawijaya akhirnya batal dilaksanakan. Sebab pada 20 Agustus 1962 telah dicapai kesepakatan penyelesaian secara damai melalui perserikatan bangsa-bangsa berupa gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia dilaksanakan pada 1 Mei 1963 di Kota Baru. Pada hari yang sama, di Ujung Pandang, Makassar dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Meskipun malam hari, namun angin lumayan kencang di beberapa wilayah. Tetap hati-hati ya, seru jagra untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berkendara maupun juga mengemudi. Saya ke Gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Yulia, ini di wilayah Kartoharjo Nganjuk ya Erika. Ini juga masih pantau 106,1 menginformasikan untuk di sekitar sana. Ini cukup ramai dan ada kereta kelinci katanya.
0: Enak ini bisa muter-muter Nganjuk kota ya.
1: Betul, katanya dari Nyawiji, Taman Nyawiji muter ke desa-desa sekitar begitu. Wah ini kira-kira apakah kereta kelincinya sudah dihias dengan ornamen-ornamen kemerdekaan atau belum ya Rika ya?
0: Nah itu harusnya sudah ada sih. Sudah ada.
1: Harusnya sudah ada ya Mbak Julia.
0: Benar,
1: ya?
0: Kan pasti anak-anak suka apa namanya naik. Kemudian kan kalau sudah ada ornamen-ornamen itu lebih menarik ya,
1: menambah daya tarik ya dari anak-anak kecil biasanya begitu. Nah ini juga mau request lagu Mbak Yulia, lagu 17 Agustus begitu.
0: Waduh, belum 17 ini.
1: Belum 17 ini Mbak Yulia. Ini masih tanggal 2 loh ya. Jadi belum 17 Agustus ya. Nah, ini mungkin ada opsi lagu lain ya, bisa ditambahkan juga. Pak Harsono ini menginformasikan perjalanan sudah sampai di wilayah Caruban Madiun arah ke Magetan. Lalu lintas jalur utama diinformasikan cukup ramai dengan pengguna jalan. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Pak Roshid ini perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo dikabarkan lalu lintasnya cukup ramai dengan pengguna jalan. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan Bu Siti Asia, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Perak Jombang arah ke Tembelang. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca untuk malam hari ini cukup bersahabat, tidak hujan, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya seru jakra untuk Anda yang melintas di wilayah Nganjuk Kota, tetap hati-hati karena Nganjuk Kota juga kabarnya cukup ramai ya. Ini tadi bahkan dari Taman Nyawiji ini ada kereta kelinci kemudian muter ke desa-desa. Seru juga ya, seru jakra. Pernahkah Anda memiliki pengalaman yang sama? Naik kereta kelinci kemudian muter desa yang ada di wilayah Nganjuk, bisa Anda ceritakan juga loh, seru cakra. 0852 9001061.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil, Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di malam kali ini jam 8 ya. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda untuk di minggu malam kali ini. Tentunya di ruang gatekeeper saya masih ditemani tugas ada Jamal dan Erika yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, terlebihnya jalur utama ya, karena tadi kita dapat informasi jalur Mengkreng itu sudah mulai ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Ngoro. Lokasinya berada di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Semoga perjalanan Anda di petang kali ini ya, di akhir pekan hari Minggu ini sampai tujuan aman dan lancar ya. Tentunya beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper, sejauh ini jalur utama ataupun jalur dalam kota juga masih aman saja. Namun perlu Anda ketahui, tadi sempat terjadi crowded untuk di jalur Mengkreng Kediri, baik dari arah Jombang, Kediri maupun dari arah Nganjuk. Tentunya untuk Anda seluruh cakra yang saat ini melintas di jalur utama, ini juga bisa mengabarkan untuk perkembangannya di petang kali ini seperti apa. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Kali ini jam 8 lebih 11 menit, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Untuk di sekitar SLG arah ke Pare ya, ini tadi arus lalu lintas dikabarkan cukup ramai juga. Banyak kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang terlihat melintas di jalur tersebut. Tetap hati-hati saja karena beberapa kendaraan itu juga melaju cukup kencang. Ini tadi kabar disampaikan oleh Pak Edi, kebetulan melintas di sekitar SLG arah ke Pare Kediri. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi dari sekitar Jongbiru Kediri, disampaikan oleh Mbak Baharudin. Jongbiru dari arah utara ya, kondisi arus lalu lintas ini tadi juga cukup banyak kendaraan pribadi yang melintas, namun juga kendaraan muatan, kendaraan-kendaraan besar ini banyak melintas di sana, sehingga harap waspada dan hati-hati saja. Untuk cuaca masih bersahabat ya di wilayah Jongbiru dan sekitarnya. Traffic light di simpang 4 Jongbiru juga tidak ada kendala maupun hambatan malam hari ini. Lalu di simpang 4 Mbogo, Pelemahan Kediri ya, ini tadi yang dari arah selatan dikabarkan oleh Ibu Fitri, kondisi arus lalu lintas di sana dominasi kendaraan roda 2. Ini semuanya juga terlihat tertib menggunakan helm dan lain-lain. Kemudian untuk traffic light di simpang 4 Mbogo, Pelemahan Kediri juga semuanya normal. Sepanjang perjalanan ini tadi dari wilayah Kunjang ya menuju ke wilayah Sambirejo Pare Kediri juga tidak ada hambatan hingga di wilayah Mbogo, Pelemahan Kediri. Intan.
0: Oke, baik, dari Erika saya geser ke Jamal, silakan.
2: Bu Yuni tadi melintas di jalur Papar Kediri dari arah Pare menuju ke arah Nganjuk, masih aman, tidak ada hambatan, dan cuaca disampaikan masih cukup cerah bersahabat saja. Lalu juga ada Pak Devan, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono sudah sampai di jalur Sukomoro Nganjuk. Sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan. Cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Pak Fajar di jalur Nganjuk Kota sekitaran Jalan Pangsut saat ini juga terpantau ramai lancar untuk arus lalu lintasnya. Roda 4 yang berdominasi, dan untuk cuaca disampaikan tidak hujan malam hari ini. Pak Nurholis tadi menambahkan untuk kawasan Jalan Barito Nganjuk saat ini juga terpantau lengang, hanya beberapa kendaraan roda 2 yang tampak melintas. Sementara untuk cuacanya juga sama, disampaikan tidak hujan malam hari ini, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal. Sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 8 lebih 15 menit sedulur cakra, apakah Anda saat ini sudah sampai di tempat tujuan atau mungkin sudah sampai di rumah ya setelah aktivitas seharian di luar ruangan bersama dengan keluarga atau mungkin rekan kerja. Nah, ini bisa diinformasikan juga untuk aktivitas Anda dari pagi sampai dengan malam hari ini tadi bagaimana pengalamannya ya. Tentunya Anda boleh ceritakan ke kami di 0852 9001061.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sementara itu mulai kemarin ya, 1 Agustus 2026, yaitu pelayanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian atau kita nyebutnya SKCK di Kabupaten Nganjuk ini resmi dipusatkan di Polres Nganjuk. Masyarakat yang akan mengurus SKCK baru maupun perpanjangan kini tidak lagi dilayani di tingkat polsek. Selain itu, seluruh pemohon ini diwajibkan melakukan pendaftaran secara daring melalui aplikasi Super Apps Presisi Polri sebelum datang ke Polres terdekat. Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus mendukung digitalisasi layanan kepolisian. Setelah melakukan registrasi secara online dan melengkapi data yang dibutuhkan, pemohon datang ke Polres Nganjuk membawa dokumen persyaratan yaitu sesuai ketentuan untuk proses verifikasi, kemudian perekaman sidik jari bila diperlukan, hingga pencetakan SKCK. Biaya penerbitan SKCK tetap mengacu pada ketentuan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp30.000. Polres Nganjuk pun juga menghimbau masyarakat ini agar tidak datang tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu secara online. Warga juga diminta untuk memastikan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap agar proses pelayanan berjalan lebih cepat. Dengan sistem baru ini diharapkan pelayanan SKCK menjadi lebih tertib, efisien, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silakan.
1: Pak Suprianto ya, ini doanya besok semoga timnas menang.
0: Amin.
1: Dan untuk besok lusanya semoga di semifinal Piala Presiden tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan begitu ya. Sebab semifinal Piala Presiden kata Pak Suprianto ini akan mempertemukan 4 klub yang apa ya namanya ya, sudah jadi musuh bebuyutan. Seperti kita ketahui bersama ya. Jadi Persebaya ini akan bertemu dengan Arema, lalu Persija Jakarta akan bertemu dengan Persib Bandung. Nah ini keempat klub tersebut dan kebetulan berhadapan dengan masing-masing ininya, apa namanya, rivalnya begitu ya. Jadi Persebaya Surabaya lawan Arema Malang dan nanti Persija akan bertemu dengan Persib Bandung. Nah, ini kata Pak Suprianto bakal jadi pertandingan yang seru nih karena keempatnya merupakan tim kuat ya, Intan ya.
0: Betul ini.
1: Dan ini kayaknya juga bakal jadi sejarah baru. Lalu beralih ke informasi lain, Pak Bakhri tadi mengabarkan perjalanannya dari kawasan Kediri Kota menuju ke arah Kertosono saat ini melintas di jalur Jong Biru Kediri cukup padat di malam hari ini.

0: antrian kendaraan juga lumayan panjang katanya. Okay. Sementara untuk cuaca masih bersahabat, tidak turun hujan. Pak Ridwan, di jalur Bogor Nganjuk yang menuju ke arah Wilangan saat ini masih aman, tidak ada hambatan dan cuaca masih bersahabat saja. Pak Wisnu, perjalanan juga tadi dari kawasan Jombang menuju ke arah Surabaya saat ini sudah sampai di wilayah Mojoagung Jombang. Okay. Masih aman, tidak ada hambatan. Dan untuk cuaca disampaikan juga tidak hujan malam hari ini, Intan.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Malam hari ini ya, tentunya udara juga cukup dingin di seluruh cakra karena mengingat juga sudah hampir memasuki puncak musim kemarau. Anginnya Nganjuk ya, ini berhembusan yang cukup kencang. Kira-kira Anda saat ini perjalanan menuju kemana? Ini juga bisa ditambahkan untuk informasinya. Kira-kira jalur mana saja untuk di malam hari ini yang sudah mulai ramai dengan pengguna jalan.

0: Semoga perjalanan Anda di akhir pekan malam ini selalu lancar, aman, dan terhindar ya dari hambatan apapun seluruh cakra. Dan tentunya hari ini Minggu ya, bertepatan di tanggal 2 Agustus ini memasuki awal bulan Agustus. Ini kira-kira suasana perayaan hari kemerdekaan di daerah Anda bagaimana? Atau mungkin di lingkungan Anda, daerah Anda saat ini sudah mulai ada kegiatan ya, atau mungkin lomba-lomba antar RT yang selalu menjadi tradisi ya setiap tahunnya. Anda juga bisa sampaikan untuk informasinya ke kami melalui 0852 9000 1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Santoso, ini tadi melintas di simpang 4 Guyangan Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk malam hari ini kabarnya juga masih lancar saja. Okay. Tidak ada hambatan ya. Banyak dominasi dengan kendaraan muatan yang melintas di malam hari ini. Dari Bapak Sukamto, ini tadi di Jalan Ahmad Yani Nganjuk, ini sepertinya sedang nongkrong di pedestrian itu ya. Okay. Di video kan, ini tadi juga masih banyak kendaraan yang melintas di sana ya. Okay. Meskipun sudah jam setengah 9 malam, jam 8 lewat, namun yang melintas di Jalan Ahmad Yani arah ke Nganjuk Kota juga masih banyak kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Cuaca pun bersahabat untuk malam hari ini. Kemudian tadi saya sempat terima informasi juga telah disampaikan oleh Ibu Rini melintas di Jalan Mas Trip Nganjuk ya. Kondisi arus lalu lintas ini tadi juga sepanjang perjalanan lancar. Okay. Turun di exit tol Begadung Nganjuk, kemudian sempat melintas di Jalan Mastrik mengarah ke wilayah Candirejo Loceret Nganjuk. Okay. Juga tidak ada hambatan ya, hati-hati, masih ada beberapa titik lokasi yang minim penerangan sehingga gelap sekali. Kemudian saya terima informasi, oh ini dari Pak Nanang menanggapi video yang saya sempat unggah di Facebook terkait dengan dahan pohon yang ini jatuh ya di Kertosono. Oke, ini kayaknya kesenggol truk deh Mbak gitu.
0: Kemungkinan bisa jadi ya Erika.
1: Bisa
0: ya.
1: Jadi betul. Karena memang ini tadi data yang kami dapatkan dari rekan-rekan BPD yang ikut serta membantu proses evakuasi, ternyata memang dahan pohon yang patah tersebut ini tersenggol oleh kendaraan truk.
0: Iya betul.
1: Yang melintas di jalur tersebut, sehingga ini tadi jalur Surabaya Madiun sempat terhambat karena adanya dahan pohon yang patah. Tetap hati-hati nih para pengemudi truk, ini jangan lupa diperhatikan untuk muatannya, jangan sampai kelebihan muatan hingga nanti akhirnya juga bisa membahayakan diri sendiri. Takutnya kan nanti nyangkut di mana gitu ya.
0: Betul,
1: nyangkut ya. Kemudian bisa muatannya jatuh mengenai pengendara lain, kemudian seperti dahan pohon yang jatuh nanti mengenai pengendara sepeda motor dan lain sebagainya, ini kan membahayakan. Jadi jangan sampai kelebihan muatan ya, takutnya betul. Ya ini nyenggol pohon, nyenggol ranting, pembatas jalan kemudian juga bisa nyenggol kabel listrik. Jadi harap diperhatikan untuk semuanya saja yang kerap kali mungkin membawa kendaraan muatan. Intan.
0: Oke, baik, dari Erika saya geser ke Jamal, silakan.
2: Pak Lukman, di kawasan Kertosono Nganjuk, tepatnya di Desa Kudu, malam hari ini dikabarkan masih aman, arus lalu lintas juga masih lengang saja. Lalu Pak Imron di kawasan Pace Nganjuk arah ke Kediri aman, juga tidak terlalu ramai malam hari ini, hanya beberapa kendaraan roda 4 yang tampak melintas. Pak Rifai, Kertosono ke Kediri sudah sampai papar aman. Titik kepadatan tadi tetap di simpang Mengkreng ya, tapi selepas itu sampai dengan papar ini tidak ada hambatan, masih aman saja. Bu Betty dari Jombang ke Gresik via tol Mojokerto juga aman, cuaca disampaikan tidak hujan malam hari ini. Pak Arifin, Jalan Mastrip Nganjuk ramai kendaraan roda 2 yang mendominasi dan cuaca sama disampaikan tidak turun hujan. Lalu Bu Yulianti di kawasan Tulungrejo Pari Kediri, tepatnya di Simpang 4 Tulungrejo, antrian kendaraan tidak terlalu panjang. Okay. Dan untuk cuaca disampaikan masih bersahabat saja, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal. Sebelumnya Rika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 8 malam lebih 37 menit ya. Apakah Anda mungkin saat ini bersama dengan warga sekitar untuk kegiatan di luar ruangan ya, karena mengingat juga sudah hampir mendekati kemerdekaan ya. Tentunya biasanya masyarakat itu selalu melakukan penghiasan di per RT-nya ya. Biasanya untuk pengecatan cat warna merah putih atau mungkin pemasangan lampion. Nah, ini Seru Cakra di daerah Anda sendiri apakah sudah terlaksana juga? Ini juga bisa diinformasikan kira-kira ini daerah mana yang untuk malam hari ini sedang melakukan kegiatan tersebut. Kabarkan melalui 0852 9001061.
4: Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: mulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silakan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujain itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULP PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramadhani ini mengajak para pengusaha penggilingan padi untuk bersama-sama untuk menjaga kualitas beras nasional. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan cadangan beras pemerintah atau CBP tidak hanya diukur dari besarnya stok yang dimiliki, tetapi juga dari kualitas beras yang tetap terjaga sejak proses penggilingan hingga sampai ke tangan masyarakat. Dalam dialog bersama para pelaku usaha penggilingan padi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Ahmad Rizal mengatakan, stok beras yang dikelola oleh Bulog saat ini mencapai sekitar 5,4 juta ton. Ia menekankan untuk seluruh mitra penggilingan perlu terus meningkatkan standar pengolahan, menjaga konsistensi mutu, serta memperkuat kolaborasi dengan Bulog agar masyarakat menerima beras yang berkualitas baik. Selain berdialog, Bulog juga melakukan peninjauan ke mitra penggilingan dan gudang penyimpanan untuk memastikan kualitas beras tetap terjaga selama proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi. Bulog pun berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan ini dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Menit ke-49 lepas dari jam 8 malam, cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Pak Zainal, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk Kota lewat jalur Merican sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan dan cuaca masih bersahabat saja. Lalu Bu Widya, berada di jalur Pare Kediri, kondisi arus lalu lintasnya masih aman, tidak ada hambatan dan cuaca sama, dikabarkan tidak hujan malam hari ini. Pak Didi, kawasan Bekur Nganjuk ya, untuk malam hari ini tepatnya di sekitaran Paron, masih aman, di jalur utama juga cukup ramai, kendaraan roda 4 yang mendominasi, dan juga tentunya untuk truk tukang tukutan barang juga banyak melintas. Sementara untuk cuacanya masih bersahabat saja. Satu lagi Bu Naning, berada di sekitaran Pare Kediri, yang jalur yang ke arah Pelemahan Kediri masih aman, lepas dari Simpang 4 Garuda Pare ramai kendaraan roda 4 yang melintas, Intan.
0: Oke, baik, dari Jamal saya geser ke Erika, silakan.
2: Yang tadi lagu Kisah Kasih di Sekolah, requestan ya.
0: Iya, betul.
2: Requestannya kakak siapa ini toh? Ini tadi tidak ada namanya ya.
0: Iya.
2: Ada.
0: Siapa?
2: Kakak Nafat.
0: Oh, Kakak Nafat.
2: Di Kutorejo Mbagor Nganjuk. Kutorejo Mbagor bagaimana ini untuk kondisinya malam hari ini, Kak? Mungkin bisa disampaikan juga ya.
0: Okay.
2: Ini apakah bersahabat? Anginnya kencang enggak? Kalau Mbagor tuh kan banyak persawahan ya.
0: Betul.
2: Kadang anginnya lumayan kencang di sana. Ini tadi menyampaikan terima kasih karena lagunya sudah diputarkan ya malam hari ini. Kemudian ada Pak Aril.
0: Oke.
2: Okay. Di wilayah Ngawi. Ini sudah rehat ternyata.
0: Oh,
2: ya.
0: Sudah istirahat.
2: Sudah istirahat, tapi kok katanya mendung gitu.
0: Oh, mendung
2: ya.
0: Mendung di sana.
2: Begitu. Nah, katanya pada umumnya emang bawaan alami apapun itu enggak pasti dan enggak tetap.
0: Gitu ya. Cuacanya
2: benar,
0: masih tidak menentu.
2: Susah
0: ya.
2: Susah diprediksi. Meskipun ada BMKG, ada ini, kadang kan bisa meleset juga.
0: Iya, betul.
2: Yang kita bisa lakukan yakni waspada. Waspada saja di setiap kondisi gitu ya. Pak Aril di wilayah Ngawi ini kerap kali bergabung, Intan, hanya saja ini melalui SMS.
0: Oh, aduh, luar biasa sekali ya. Masih
2: luar
0: menormalisasinya by SMS.
2: Masih SMS. Kapan-kapan telepon Pak Aril ya.
0: Kapan-kapan on air ya.
2: Kapan-kapan on air ini ya, biar kita bisa ngobrol langsung nanti ya. Terima kasih. Kemudian saya terima informasi ini tadi juga disampaikan oleh Ibu Mega. Ini melintas di depan RSUD Kertosono, harus lalu lintas di sana cukup ramai. Harap hati-hati, cuaca juga bersahabat, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika. Sebelumnya ada Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
5: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangmapanji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutrisinga Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

Baik, Sedulur Cakra, waktu tidak terasa ya untuk di malam hari ini sudah hampir mendekati jam 9 malam. Saya Intan Nanggraini dan Mahbub Jamal serta Rika Dwi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya untuk kebersamaan di minggu kali ini. Kita jumpa lagi besok di hari Senin. Selamat malam, tetap semangat dan selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju Embung

0: Embung Estu Mulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di Embung Estu Mulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di Embung Estu Mulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri, cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucawangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
2: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak akan bosan karena di sepanjang perjalanan

0: Sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi di latar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan. Alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit kista. Saya minum Nariah CA sama Gester 4 kali ya, 3 paket ya. Alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Srikatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Nariah CA Gester DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum keempat paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Nariah, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Nariah obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lewok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Santai.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan

0: Info Sehat Radio Cakrakrisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT 3 RW 6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min al-riya wal-ujbi wal-kibri wal-nifaq. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunub ighfir dhunub wa ya mufarrijal kurub farrijal kurub wa ya satiral uyub isturil uyub wa ya mutakhiral kurub taghiril kulub inna ala dhikrik wa syukri wa husni ibadatik urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang amat amat banyak yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya. Fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata bagi Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? Insyaallah hayban fadhal hayban. Masyaallah ya marhab. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal. Apa itu? Nabi menjawab, asyirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli, dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, masyaallah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf. Ahli tasawuf, ahli tarbiyah. Pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan ya sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah, malah ngaji. Habis ngaji termotivasi, semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi, baik. aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung, jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, oke, saya harus sedekah banyak. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus. Kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah, makanya jangan-jangan nih kita tidak sempat runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya, dan riya itu berarti tidak ikhlas dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus liyukola agar digelari sebagai sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang, dia di medan laga liyukola, supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Ya, kita rawat saat ini. Agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku tapi kamu ingin disanjung sebagai seorang alim dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, nih, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan lihat. Orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat, alim disanjung-sanjung. Wah, alim, terkenal, alim. Jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amalnya bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sebab Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa. Min dabi bin namlatis sawda ala sakhratis samma filalatis dhulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabi bin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah. Terus ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam. Semut. Ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita harus waspada dengan riya ini.
2: kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya, belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah, kalau begitu mending gak usah beramal deh, enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang gak beramal, yang gak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung, kalau kamu mencari sanjungan berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, ara'aita, ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhu nasu, ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari, nah itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih, Maha Kuasa, yang menguasai hati kami, ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusahakan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untukmu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riya, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon, ya Allah, jangan hukum dia, ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan hentikan kezalimannya, ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami, ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon, jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, ya Allah, jadikan kami indah, ya Allah, bahagia, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kami mohon, tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami, ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami, ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami, ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah, ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak, ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami, ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka, ya Allah, dalam perjuangan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah, yang menyaksikan ajaran ini, mendengar suara ini. Kami mohon, pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan, ya Allah, negeri ini dari, ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu, ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka, ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari, ya Allah, minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan, ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina. Zina, ya Allah, yang hina dan Kau hinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Buka pintu halal dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina, ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Tidak, kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak, ya Allah, setelah

0: yang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin ya Allah saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
2: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi herbal Naria.
3: Oh iya ya,
2: iya.
3: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
2: Yes.
3: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun, airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT 1 RW 1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seteru Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Senin ya, tanggal 3 Agustus 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, dan juga semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini Seteru Cakra bersama dengan saya Mahbub Jamal. Dalam satu jam ke depan kita bisa berbagi informasi mengenai kondisi arus lalu lintas maupun kondisi cuaca, atau mungkin Anda menemukan kewaspadaan-kewaspadaan ya, ini juga boleh disampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah: Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arung, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara, pom bensin Ngerahu.

0: Ya, pagi hari ini nampak cuaca masih cukup redup ya, Setru Cakra. Kalau di sekitaran studio Radio Cakra Krishna di Desa Kalianyar, Kecamatan Krogot, Kabupaten Nganjuk, ini malah lagi ada kabut nih. Nah, kira-kira untuk wilayah Anda apakah juga sama, termasuk di jalur-jalur utama ya, pagi hari ini seperti apa? Apakah berkabut? Kalau memang berkabut, bisa Anda sampaikan juga agar bisa jadi kewaspadaan bagi Setru Cakra yang akan menuju atau melintas di wilayah Anda. Monggo sampaikan di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Inta.
1: Informasi pagi kali ini kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Samuji. Ini aktivitas perjalanan pagi kali ini dari Kediri arah ke Tulungagung. Posisi nanti melintas di wilayah Mojokediri dikabarkan lalu lintas juga masih aman dan normal. Tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk pagi kali ini juga cukup mendung tipis. Kemudian semalam kita juga dapat informasi adanya insiden kebakaran lokasi yaitu di wilayah pesantren Kota Kediri. Dan informasi untuk yang terbakar itu adalah sebuah rumah. Informasi data lengkapnya ini masih kami gali terlebih dahulu kepada Dhani Adi Prasojo selaku Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Kediri untuk mengetahui informasi lengkapnya seperti apa. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri, ini arah ke Semen. Lalu lintasnya untuk di pagi kali ini juga masih aman, belum begitu ramai untuk keempat arahnya, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Susi, aktivitas pagi kali ini masih di rumah saja, lokasi berada di wilayah Mojodhuwur Brebeg ya, lalu lintas juga di jalur pedesaan masih aman saja, cuaca pagi kali ini masih mendung tipis Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria, diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial. Naria CA, untuk stamina yang tak pernah padam. Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan. Dan Naria DM, untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih kami tunggu update informasi dari Anda Seteru Cakra yang sedang di perjalanan ya, dan melintas di jalur-jalur utama. Kira-kira untuk pagi hari ini jam 6.15 seperti apa kondisinya, bisa Anda sampaikan di 0852 9001061.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Saya ke gatekeeper Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Sancoko. Ini aktivitas untuk perjalanan pagi kali ini sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk. Tujuan akhir akan arah ke Mojokerto. Lalu lintas jalur utama pagi kali ini juga diinformasikan cukup aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup bersahabat. Pak Aji mengabarkan untuk aktivitas perjalanan beliau saat ini sudah sampai di wilayah Jongbiru. Ini akan arah ke Kediri Kota. Lalu lintas untuk pagi kali ini jalur utama, terlebihnya yang mengarah ke Kediri Kota cukup ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca juga cukup cerah pagi kali ini. Pak Hendi, perjalanan dari Surabaya arah ke Magetan lewat jalur bawah. Dikabarkan lalu lintas pagi kali ini juga jalur utama masih aman dan lancar saja. Cuaca juga cukup cerah. Tambah informasi kita terima yang disampaikan Bu Latifah, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Wilangan Nganjuk. Rencana akan mengarah ke Caruban Madiun. Lalu lintas juga masih aman saja untuk jalur utama. Cuaca pagi kali ini masih mendung tipis, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakram, Kementerian Pertanian atau Kementan mengungkap dugaan penyimpangan dalam peredaran beras fortifikasi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp56 triliun. Rupiah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut sedikitnya 15 merek beras fortifikasi ditemukan tidak memenuhi standar dan diduga menjadi modus baru praktik mafia pangan. Menurut Amran, penyimpangan tersebut menyebabkan kerugian negara karena proses produksi beras tersebut memperoleh berbagai bentuk subsidi dari pemerintah. Dari total anggaran subsidi sebesar Rp164 triliun pada tahun 2026, potensi subsidi yang melekat pada peredaran beras fortifikasi diperkirakan mencapai Rp56 triliun. Selain merugikan negara, Mentan juga mengatakan bahwa hal ini bisa merugikan konsumen hingga mencapai Rp71 triliun. Amran menjelaskan, beras fortifikasi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok rentan, hingga anak-anak yang berisiko mengalami stunting. Karena itu harga jualnya seharusnya tidak jauh berbeda dengan harga beras medium. Ia menilai modus tersebut merupakan pola yang mirip dengan kasus dugaan beras premium yang sebelumnya diungkap Kementerian Pertanian. Setelah ruang gerak pada beras premium dipersempit, pelaku diduga mengalihkan praktiknya ke beras fortifikasi yang memiliki margin keuntungan lebih besar. Menteri Pertanian juga memastikan pemerintah tidak akan berhenti memberantas mafia pangan meski menghadapi berbagai tekanan. Menurutnya, yang diperjuangkan pemerintah adalah hak masyarakat untuk memperoleh pangan berkualitas dengan harga yang wajar. Saat ini, Kementan telah mengantongi barang bukti dan tengah menyelesaikan proses administrasi sebelum menyerahkan seluruh hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum. Pemerintah juga menyiapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin edar dari produsen yang terbukti melanggar.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Erika.
1: Ada Bapak Sulaiman, ini tadi melintas di sekitar Pasar Waru Jayeng. Untuk Senin pagi hari ini sudah mulai ramai dengan kendaraan roda 2. Harap hati-hati, ternyata masih banyak ya yang mengantarkan anaknya ini tidak menggunakan helm. Jadi harap diperhatikan. Sudah masuk hampir jam 6:30 pagi ini, kendaraan yang melintas juga cukup kencang-kencang ya, terlebih kendaraan roda 2. Tetap hati-hati saja. Ini tadi mengabarkan untuk di Simpang 3 Pule Waru Jayeng, kemudian Simpang 4 Waru Jayeng juga semua traffic light-nya normal, tidak ada hambatan. Kemudian ada Ibu Vivin, ini tadi melintas di wilayah Sukorejo, Nganjuk Kota, kondisi arus lalu lintasnya cukup ramai juga. Ini tadi dikabarkan dari wilayah Bagor akan menuju ke Kediri, jalur dalam saja. Sepanjang perjalanan ini tadi melintas di beberapa kawasan sekolah juga sudah mulai ramai, cuaca pun cerah. Ada Ibu Elvi, ini tadi melintas di Jalan Barito Nganjuk mengarah ke Getol Begadu Nganjuk, juga arus lalu lintasnya sudah mulai ramai. Namun ini tadi saat melintas belum terlihat adanya petugas yang berjaga ya di persimpangan. Biasanya kan ada polisi ya yang berjaga. Namun mungkin masih terlalu pagi, jadi belum ada yang jaga untuk pagi hari ini. Cuaca cerah disampaikan. Ada Ibu Dewi, ini tadi melintas di jalur Kediri Kota. Sepanjang perjalanan ini tadi kabarnya juga tidak ada hambatan, semuanya masih cukup aman dan lancar saja. Cuaca pun cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman dan cepat bisa.

Sedulur Cakra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan penanganan dugaan pelanggaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar dapat dituntaskan dalam waktu satu pekan ke depan. Proses tersebut mencakup penindakan terhadap produsen yang diduga melanggar hingga koordinasi dengan aparat penegak hukum. Amran mengatakan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penjualan beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar. Penindakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan mafia pangan. Ia menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan sekitar 80% sampel beras fortifikasi yang diuji tidak memenuhi standar. Bahkan sebagian produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi disebut hanya merupakan beras biasa tanpa tambahan zat gizi. Menurut Amran, kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat karena beras fortifikasi diperuntukkan bagi kelompok rentan termasuk masyarakat berpengaruh.

penghasilan rendah, dan anak-anak yang berisiko mengalami stunting. Ia mencontohkan terdapat produk yang diduga dijual hingga Rp42.000 per kilogram, padahal harga beras biasa hanya berkisar Rp12.000 sampai Rp13.000 per kilogram. Amran memastikan Kementerian Pertanian telah mengambil sampel produk dari berbagai daerah di Indonesia. Meski sebagian produk masih beredar di pasar karena pengambilan sampel baru dilakukan beberapa hari terakhir, pemerintah akan segera mengambil tindakan. Ia menegaskan produsen yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin edar. Apabila ditemukan unsur pidana, kasus tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dalam kesempatan sebelumnya, Amran mengatakan penyimpanan beras fortifikasi ini berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp56 triliun. Menurut Amran, penyimpangan tersebut menyebabkan kerugian negara karena proses produksi beras tersebut memperoleh berbagai bentuk subsidi dari pemerintah. Selain merugikan negara, Menta juga mengatakan bahwa hal ini bisa merugikan konsumen hingga mencapai Rp71 triliun. Amran menjelaskan, beras fortifikasi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok rentan, hingga anak-anak yang berisiko mengalami stunting. Karena itu, harga jualnya seharusnya tidak jauh berbeda dengan beras medium. Ya, masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seru Cakra, yang sedang di perjalanan. Anda bisa terus berbagi infonya ya, kira-kira di pagi hari ini di jam 6:30 pagi seperti apa kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui, terutama di jalur utama nih, dan di beberapa daerah seperti di Kertosono, lalu juga Nganjuk Kota gitu ya, yang di situ banyak kompleks sekolahan gitu. Kira-kira di pagi hari ini seperti apa kondisinya? Anda bisa sampaikan di 0852 9001061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kita ke berita nasional Setru Cakra. Perum Bulog menegaskan pengelolaan cadangan beras pemerintah atau CBP kini tidak hanya berfokus pada peningkatan volume stok, tetapi juga menjaga kualitas beras. Dengan stok beras yang telah mencapai 5,4 juta ton, Bulog memperkuat kemitraan dengan pelaku usaha penggilingan padi untuk memastikan mutu beras tetap terjaga hingga ke tangan masyarakat. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, keberhasilan pengelolaan CBP tidak hanya ditentukan oleh besarnya volume pengadaan, tetapi juga konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga mutu beras sejak proses penggilingan, penyimpanan hingga penyaluran. Menurut Rizal, stok beras yang besar membuat perhatian Bulog kini bergeser dari sekadar pengadaan menjadi menjaga kualitas selama masa penyimpanan hingga proses distribusi. Oleh karena itu, perusahaan memperkuat sinergi dengan pengusaha penggilingan padi sebagai mitra strategis dalam menjaga standar mutu beras nasional. Dalam kesempatan tersebut, Rizal juga meninjau salah satu dari mitra penggilingan padi di Kabupaten Sumedang. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung proses produksi mulai dari penerimaan gabah, penggilingan, hingga hasil akhir beras guna memastikan seluruh tahapan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan Bulog. Selain mengunjungi mitra penggilingan, Rizal menginspeksi gudang filial Kordon untuk memastikan kesiapan fasilitas penyimpanan cadangan beras pemerintah. Pemeriksaan meliputi kualitas fisik beras, kebersihan gudang, sistem penyimpanan, sirkulasi stok hingga kesiapan sarana pendukung agar mutu beras tetap terjaga selama masa penyimpanan. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Pak Yitno ya, pagi kali ini juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna. Ini diinformasikan Jombang Kota ya Jamal. Pagi ini cuacanya cukup cerah sekali. Kemudian ini menginformasikan hati-hati ketika melintas di jalan Kyai Haji Tamrin arah ke Pondok Rejoso Peterongan Jombang. Ini lalu lintasnya cukup ramai dengan pengendara sepeda motor dikarenakan bebarengan para pekerja pabrik di Sidoarjo. Begitu. Jadi bebarengan ya untuk para karyawan pabrik yang berangkat dari Jombang mengarah ke Sidoarjo maupun ke Surabaya untuk shift pagi ini, begitu. Kemudian informasi masuk kita terima dari Mas Hari ya, ini yang ada di wilayah Ngawi. Ngawi pagi kali ini cerah berawan, suhu udaranya 28 Celcius ya Jamal. Nah ini juga menambahkan semangat pagi ini, awali harimu dengan secangkir kopi.
0: Wah mantep ini, harus
1: nah,
0: itu.
1: Nah harus itu ya. Nah ini Jamal pagi kali ini sudah ngopi apa belum?
0: Kebetulan sudah tadi di rumah tapi.
1: Oh gitu, nah kopinya kopi hitam ya Jamal ya?
0: Pasti dong.
1: Pasti, nah ini sama kayak Mas Hari yang ada di Ngawi ya. Awal pekan hari Senin, awali semangat pagi itu ngopi dulu, begitu. Terima kasih Mas Hari untuk informasinya. Kemudian Pak Muhammad ini juga mengirimkan ada beberapa dokumentasi tadi ketika melintas di wilayah Jalan Anjuk Ladang Kota Nganjuk ya. Sekitar jam 6:30 pagi tadi terlihat kondisi arus lalu lintas di sana juga cukup ramai, terutamanya mengarah ke utara Jamal. Ini terlihat pengendara sepeda motor yang berangkat untuk sekolah ya, kebanyakan bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengantarkan putra-putrinya untuk berangkat sekolah. Jadi memang perlu diwaspadai karena memang beberapa titik ini cukup ramai, padat-padatnya, jam-jam crowded untuk di jam 6:30 pagi seputaran Ploso Nganjuk, apalagi mengingat untuk di sekitaran Ploso kan ada sekolah menengah ke atas ya, itu yang ada di sisi kanan jalan, sehingga memang jam-jam crowded di sana. Kemudian informasi masuk kita terima ini sekitar jam 6 lebih 45 menit diupdate kembali Pak Muhammad melintas di simpang 4 Mangundi Karanganjuk. Lalu lintas pagi kali ini keempat arahnya juga cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan keempat arahnya. Memang yang mendominasi pagi kali ini kendaraan sepeda motor. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Jadi perlu waspada dan hati-hati karena beberapa titik jalur dalam Kota Nganjuk ini sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan untuk pagi kali ini. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan ini oleh Mbak siapa ya? Nomor belakangnya itu Mbak Nafa. Mbak Nafa ya, nomor belakangnya 9161. Ini menginformasikan dan menyampaikan hati-hati untuk mas-mas atau mbak-mbak yang mau berangkat ke sekolah. Ini sangat meresahkan masyarakat. Saya tadi habis mengantarkan adik saya sekolah karena mengetahui ada anak cowok berangkat sekolah menyeberang dengan sembarangan, itu hampir menabrak ibu-ibu Jamal.
0: Waduh, iya.
1: Wah, ini pasti karena jam-jam mepet Jamal ya. Jadinya
0: memang pada dasarnya kan sebetulnya pelajar ini enggak disarankan ya.
1: Iya,
0: apa namanya mengendarai sepeda motor sendiri gitu kan.
1: Nah, apalagi yang belum mempunyai surat izin mengemudi.
0: Betul.
1: Nah, itu sebaiknya jangan menggunakan sepeda motor terlebih dahulu. Lokasi tepatnya itu di perempatan Pasar Kerep Bagor Nganjuk. Ini juga memberikan himbauan kurangi kecepatan dalam berkendara. Begitu informasi yang disampaikan oleh Mbak Nafa ya. Kemudian informasi masuk kita terima ya, disampaikan oleh Pak Hendri, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas pagi kali ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4. Cuaca pagi kali ini cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Ini tadi kan sempat dikabarkan oleh Pak Muhammad ya, traffic light atau simpang 4 Mangundigaran. Ini tadi kondisi arus lalu lintasnya ramai, bahkan ada beberapa pengendara itu yang melanggar traffic light gitu.
0: Menerobos
1: ya, melanggar lampu merah, menerobos lampu merah. Nah kemudian ini tadi saya terima pesan kembali disampaikan oleh Bu Yulia. Kan baru saja disampaikan Pak Muhammad, kemudian setelah beberapa menit ada Bu Yulia, katanya di traffic light Mangundigaran ada insiden lalu lintas.
0: Waduh, iya.
1: Ini melibatkan kendaraan apa saja ya kira-kira Mal ya. Baru saja ini tadi diomongin ya, banyak kendaraan yang menerobos lampu merah. Ini kan bahaya sekali, apalagi semua dalam kondisi yang terburu-buru seperti
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: Ya, kan membahayakan. Kemudian ini tadi saya tanyakan ke Bu Yulia, melibatkan kendaraan apa saja dalam insiden tersebut, karena dari foto yang dikirimkan oleh Ibu Yulia ini tidak terlalu jelas kendaraan yang terlibat gitu ya. Namun ini tadi terlihat ada satu mobil yang berada di tengah jalan. Apakah melibatkan mobil tersebut atau mungkin ada kendaraan lainnya? Masih menunggu informasi disampaikan oleh Bu Yulia, sambil saya terus komunikasi juga dengan rekan-rekan Polsek Nganjuk Kota ya, terkait dengan insiden tersebut. Hati-hati seluruh cakra, biasa jam-jam rawan seperti ini cukup padat di beberapa titik, semuanya terburu-buru, bahkan lampu merah pun diterabas untuk biar tidak telat. Padahal mending telat daripada
0: mending
1: tidak
0: telat
1: selamat
0: sih. Betul,
1: ya.
0: Betul. Mending, kalau nggak mau telat, berangkatnya habis subuh. Kata
1: nah,
0: Pak Junaidi kan juga gitu
1: kalau
0: ya.
1: Kalau nggak mau telat, dia berangkatnya habis subuh atau memang lebih awal gitu loh Mal ya. Jangan terus buru-buru gitu ya. Tapi kalau lihat jam udah mepet ya udah nggak usah maksa gitu ya.
0: Iya nggak apa-apa. Telat nggak apa-apa.
1: Takut nanti kalau sampai sekolah diginiin, katanya lebih baik selamat daripada ini kenapa-kenapa gitu ya.
0: Iya lebih baik telat daripada tidak selamat. Gitu ya.
1: Iya, lebih baik telat daripada tidak selamat. Ini tadi ditambahkan Bu Yulia, motor yang dikendarain mbak-mbak dengan mobil, jadi motor dan juga mobil.
0: Okay,
1: nah,
0: baik.
1: Motornya itu dikendarai oleh mbak-mbak gitu katanya.
0: Tapi kondisinya
1: ya.
0: Gimana, Erika?
1: Untuk kondisinya ini tadi sempat dipinggirkan oleh petugas kepolisian yang jaga di sana.
0: Oh, sudah
1: ya.
0: Ada. Oh iya, kalau pagi kan ramai.
1: Iya, sepertinya mungkin hanya luka lecet saja ya, Mal ya. Karena ini tadi ada satu motor Scoopy dipinggirkan, kemudian ada polisi juga. Ini pengendara ini sadar, dalam kondisi yang sadar seperti itu. Kemungkinan hanya luka lecet saja, semoga saja ya. Namun coba saya tanyakan terlebih dahulu dengan rekan-rekan Polsek Nganjuk Kota terkait dengan informasi tersebut. Ini Bu Yulia juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung ya situasi di sana, tapi mau pulang dulu. Sepertinya habis ngantar anaknya sekolah Bu Yulia. Kemudian satu informasi lagi disampaikan oleh Pak Agus di sekitar Terminal Caruban. Ini tadi banyak anak-anak yang masih belum memenuhi syarat mengendarai sepeda motor.
0: Waduh.
1: Bahkan banyak sekali melanggar rambu lalu lintas ya. Bahkan ini rambu dilarang putar balik, malah putar balik itu.
0: Ini
1: ya.
0: Masih jadi penyakit yang susah untuk disembuhkan ya.
1: Butuh ini kesadaran ya.
0: Iya betul.
1: Ini masih minim sekali kesadarannya untuk mematuhi rambu lalu lintas, padahal untuk keselamatan diri sendiri juga ya Mal. Untuk di sekitar Terminal Caruban ini masih 20 derajat Celcius. Lumayan dingin ya.
0: Lumayan
1: untuk
0: dingin.
1: Suhunya di wilayah Caruban Madiun. Jamal.
0: Baik, terima kasih.